0: saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi.

0: itu tidak benar.
1: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
2: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti cat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa buat kawan crime, bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
1: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri, keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, dua kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
2: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
3: Maskapai langsung ihram?
2: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini,
1: ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Lima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IP to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar, ini ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
2: karena sekian banyak jamaah harian barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan langsung kita sudah lihat di resumnya.
4: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Burung Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus.
3: Pemeriksaan kesehatan sejak dini penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
4: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
3: Sementara itu, Dokter Umum Andi Milhak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
5: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
3: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
6: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa, itu kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, jangan ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah, atau masyarakat di wilayah 3T, jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
3: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak di Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih, tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi 97,2 FM. Berdengar teman dengar di kesempatan pagi hari ini ya, pagi yang cerah tentunya bagi Anda yang saat ini mau berangkat ke tempat aktivitas yang masing-masing. Kami doakan semoga sampai ke tempat aktivitas masing-masing dan nantinya mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan tentunya pendengar. Pokoknya hati-hati selalu di jalan dan jaga kondisi Anda saat berkendara. Jika Anda berkendara, untuk mengendarai kendaraan sendiri tentunya pendengar. Baik pendengar, lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Kita awali bersama Dewa 19.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

seputar Piala Dunia. Pertama di tiga negara. Mexico, Amerika Serikat, Mexico dan Kanada. Pertama dengan jumlah negara peserta terbanyak 48 negara. Jadilah saksi tim kesayangan anda berlaga di Piala Dunia 2026 bersama RRI Bukit Tinggi. Kami akan hadirkan pertandingan-pertandingan seru Piala Dunia 2026 mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. RRI Bukit Tinggi, sekali di udara tetap

Ya, terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam rangkaian lagu-lagu pilihan dan informasi teman pendengar Anda di pagi ini. Tentunya saat ini Anda sudah ada sebagian yang memulai aktivitasnya di pagi hari ini, tentunya pendengar ya. Selamat beraktivitas, kami ucapkan untuk Anda yang saat ini beraktivitas tentunya. Dan bagi Anda yang saat ini masih dirawat di rumah sakit ya, kami doakan semoga Yang Maha Kuasa segera mengangkat penyakit Anda dan kembali berkumpul bersama keluarga di rumah tentunya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya bagi Anda yang saat ini beraktivitas sebagai pengendara kendaraan online gitu ya, ojek online, dan tentunya aktivitas Anda di jalanan mendapatkan hasil yang seperti yang diinginkan. Dan tentunya jaga keselamatan Anda dan penumpang Anda tentunya pendengar. Ya pendengar, aktivitas yang dilakukan di pagi hari ini akan menentukan ya bagaimana hari kita berjalan. Nah jika kita memulai hari dengan lemas tentunya ya, penuh pikiran selama sehari tentunya kita akan merasakan hal yang sama. Nah sebaliknya pendengar ya, jika kita memulai hari dengan aktivitas positif dan penuh semangat, pastinya selama seharian kita akan merasa penuh kebahagiaan tanpa merasa lemas. Nah pendengar ya, maka dari itu tentunya ya untuk melakukan aktivitas di pagi hari ini dengan aktivitas yang tepat tentunya ya, agar bisa membuat semangat kita seharian tidak pudar tentunya ya, tetap bersemangat seharian pendengar. Nah pendengar, lagu berikutnya kita dengarkan bersama Studio Plus ya, Rasa Yang Tertinggal.

Portal Digital. Sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Portal Digital.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Dengarkan Bincang Pagi hari ini di Pro 1 RRI Bukittinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di manapun berada. Untuk edisi hari ini di Selasa 12 Mei tahun 2026. Di Bincang Pagi sudah di pukul 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dengan program Satu RRI Bukit Tinggi di pukul 8 lewat 6 menit ini. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia bersama kami sejak subuh tadi dan terus monitor RRI hingga malam hari nanti. Pendengar, hingga pukul 9 pagi ini, saya Marisan dan tim pagi akan menemani Anda di Bincang Pagi, menindaklanjuti informasi yang sudah kami sampaikan di berita daerah pagi tadi pada pukul 6. Informasi itu seperti halnya Direktur Perusahaan Umum Air Minum Daerah, Perumda Air Minum Kota Parangpanjang, Angga Putra Jayani, paparkan kondisi keuangan dan alasan penyesuaian tarif ke DPRD Kota Parangpanjang. Juga ada pendengar berkaitan dengan keberadaan Rumah Sakit Dr. Ahmad Mukhtar RSM Bukit Tinggi menuju Rumah Sakit Bertaraf Internasional, di mana melalui monitoring dan evaluasi atau MONEF terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2025-2029, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan kesiapan Rumah Sakit Ahmad Mukhtar menuju Rumah Sakit Bertaraf Internasional. Di 50 kota, pendengar, Bupati 50 kota Safni Sikumbang berkomitmen mengadopsi sistem pengelolaan sampah digital asal Ciamis dengan merencanakan pembentukan bank sampah di setiap nagari guna menciptakan lingkungan bersih sekaligus bernilai ekonomi bagi masyarakat di daerah ini. Dari sektor kesehatan, pejuang diabetes mellitus atau DM dan hipertensi perpanjangan tangan tenaga medis di Kota Bukit Tinggi. Informasi itu sudah bisa Anda baca di portal kami di rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Apa kabar Anda pagi hari ini? Untuk cuaca sudah Anda simak kemarin ya, informasi cuaca 3 harian bersama BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau Padang Pariaman. Untuk pagi ini cuaca cerah sekali, mentari sudah mulai menyinari bangunan-bangunan yang ada di seputaran RRI Bukit Tinggi dan juga Agam Timur ya. Tetap mitigasi bencana Anda miliki, karena juga panas yang cukup terik pagi ini tiba-tiba nanti siang hari bisa berubah menjadi hujan dengan intensitas bervariasi. Dan apalagi Anda yang tinggal di bantaran sungai, kemudian juga di tebing-tebing yang ada pepohonan, kemudian di jalan-jalan berbatu yang juga rawan longsor, untuk bisa bersiap-siap dan selalu berhati-hati di perjalanan, pendengar. Baik, pendengar, Senin sudah di pukul 8:09 waktu Indonesia Barat. Sudah menjelang kami bergabung dengan narasumber di bincang pagi ini, kami akan hadirkan nuansa selingan dan informasi bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dari Judika dengan Jadi Aku Sebentar Saja di pagi hari ini.

0: Dengarkan Bincang Pagi di Pro 1 RRI Bukit Tinggi di FM 97,2 MHz. Kami membahas berbagai topik menarik seperti berita lokal dan nasional, budaya, politik, hiburan, religi, wisata, ekonomi dan bisnis, pendidikan, serta topik kekinian yang penting untuk Anda. Dengarkan Bincang Pagi, topik menarik menanti. Makin dekat, makin bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami udarkan di Jalan Profesor M. Yamin SH, nomor 199 Arkuning, Bukit Tinggi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.
1: Portal Digital, sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Portal Digital.
2: Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811-669-9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami @pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: kewaspadaan dan kolaborasi masyarakat dalam menghadapi risiko bencana seperti cuaca ekstrim, banjir dan longsor, serta potensi bencana lainnya. Kami hadir bersama narasumber untuk membahasnya dalam dialog interaktif.
1: You are now to your number one radio station.
0: Simak dan dengarkan Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dialog Kentongan. Dialog Kentongan di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
2: Dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi, ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sampaikan keluhan Anda terhadap layanan publik ke 0811-6699720, ke 0811-6699720. Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor yang sama. Atau Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0752-643856, 0752-643856. Keluhan Anda dapat juga disampaikan di akun media sosial kami melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan kanal live chat RRI Bukit Tinggi, Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan Pro 4 RRI Bukit Tinggi. You are now tuned in to your number one radio station. Pihak terkait akan menindaklanjuti keluhan Anda. Jangan ragu dan segera bergabung di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar dimanapun berada, sudah pukul 8 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan perbaharui informasi Anda. Memang hari ini setiap tanggal 12 Mei memang ada hari spesial di dunia, diperingati sebagai Hari Perawat Internasional untuk menghormati kontribusi perawat di seluruh dunia. Dipilih bertepatan dengan hari lahirnya Florence Nightingale ya. Nah, bagaimana juga di Indonesia, Bukit Tinggi dan juga Sumatera Barat, kami akan berbincangkan di pagi hari ini bersama RRI, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia DPD PNI Kota Bukit Tinggi, Bapak Nurse Aldo Yuliano Masputra, Sarjana Keperawatan dan Magister Manajemen MM. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aldo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Isan. Gimana kabarnya, Pak? Sehat?
0: Sehat walafiat, Pak Aldo. Ini mungkin tenggorokan rada-rada bermasalah karena beberapa hari ini diguyur hujan ya, Pak Aldo.
1: Iya, betul sekali, Pak Isan.
0: Nah, kami tentu di awal mengucapkan selamat Hari Perawat Internasional untuk hari ini, Pak Aldo.
1: Ya, ya. Terima kasih, Pak Isan.
0: Nah, ini gimana, Pak? Sudah di 2026, gimana keberadaan perawat termasuk di tanah air dan ranah Minang nih, Pak Aldo, berkaitan dengan profesi ini?
1: Ya, terima kasih, Pak Isan. Jadi memang hari ini tanggal 12 Mei merupakan hari momentum Hari Perawat Internasional yang ditetapkan oleh International Council of Nurses atau ICN. Di mana ASEAN mengusung tema pada hari ini, Our Nurse, Our Future, Empower Nurse Save Life. Artinya perawat kita adalah masa depan kita, perawat yang berdaya menyelamatkan nyawa masyarakat. Nah, di mana memaknai tema di tahun 2026 ini bahwa tentunya adanya pemberdayaan perawat, di mana fokusnya menjadi poin penting di sini adalah menjadikan perawat sebagai sumber daya kesehatan yang tepat, yang perlu mendapatkan dukungan, pelatihan, dan lain-lain, sehingga diharapkan nantinya dapat berdampak secara nyata, memberikan pelayanan, memberikan upaya-upaya penyelamatan nyawa manusia di tengah-tengah masyarakat. Dan tentunya di momentum yang berbahagia ini, pertama terima kasih kepada RRI yang sudah mengundang kami ini untuk on air ya, Pak Isan.
0: Ya, dan menyapa para pendengar kami dan juga menginformasikan bahwasanya hari spesial perawat di dunia ya, Pak Aldo ya.
1: Ya, betul sekali, Pak.
0: Nah, berapa, Pak, hingga di 2020 ini keberadaan perawat yang menjadi apa yang diwadahi oleh PPNI sendiri, Pak Aldo?
1: Ya, untuk Kota Bukit Tinggi ini kebetulan kita sudah terdokumentasi baik secara sistem keanggotaan, di mana jumlah anggota perawat itu sebanyak 1.432 orang yang tersebar di berbagai instansi pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit, klinik, puskesmas, begitu juga yang tersebar di instansi pendidikan. Kebetulan Bukit Tinggi ini adalah daerah dengan jumlah perguruan tinggi kesehatan yang cukup banyak. Yeah. Dan memang berdasarkan sejarah nih, Pak Isan, kemana-mana orang itu kalau ingin jadi perawat itu sekolahnya ke Bukit Tinggi, Pak.
0: Oh, sudah ada pameo dan ikon itu ya,
1: ada
0: Pak?
1: Ada pameo ya.
0: Ya, betul, Pak. Luar biasa ya. Nah, dan bahkan ini ya, para lulusan sekolah tinggi atau perguruan tinggi keperawatan ini yang bukan hanya Bukit Tinggi atau dari luar pun memilihnya ke Bukit Tinggi ya, Pak Aldo ya, berarti ada animo besar seperti itu ya?
1: Ya, betul sekali, Pak Isan. Jadi yang untuk sekolah ke Bukit Tinggi untuk menempuh pendidikan keperawatan itu tidak hanya lulusan dari Kota Bukit Tinggi saja, melainkan juga dari provinsi lain dari sebelah. Ya, dari Riau, Medan, bahkan sampai ke Aceh, ya. Nah, itu banyak yang menempuh pendidikan keperawatan di Bukit Tinggi, karena memang di Bukit Tinggi ini cukup banyak nih perguruan tinggi kesehatannya, dan beberapa di antaranya sudah unggul gitu Pak Ihsan.
0: Baik. Nah, antara perawat yang laki-laki dengan perawat perempuan, tentu lebih banyak yang perempuan ya, Paldo ya?
1: Iya, iya, betul sekali Pak.
0: Nah, itu gimana Pak untuk membangkitkan ya tadi semangat bagi anak-anak muda kita yang mungkin saat ini mengenyam pendidikan setingkat SMA sederajat yang juga menjadikan profesi perawat sebagai ya karir masa depannya seperti itu, Paldo. Ini gimana? Ada kiat-kiat seperti apa, Paldo?
1: Ya, jadi mungkin untuk teman-teman lulusan SMA yang baru lulus ya, laki-laki ataupun perempuan ya, itu kami tentu sangat membuka diri ya untuk teman-teman semua bisa berkarir di bidang kesehatan, khususnya di keperawatan, karena memang perawat itu adalah kunci untuk pembangunan masa depan layanan kesehatan yang lebih baik ke depan. Dan tentunya teman-teman yang khususnya laki-laki ini tadi seperti Pak Ihsan katakan tadi, juga sangat dibutuhkan ya di pelayanan kesehatan itu keberadaannya. Jadi memang

0: untuk membuka praktek mandiri.
1: Mm-hmm.
0: Ketika pun nanti setelah pensiun tidak lagi bekerja sebagai ASN ataupun pegawai swasta,
1: mm-hmm.
0: itu teman-teman sejawat perawat bisa tetap melayani masyarakat melalui praktek mandiri yang dibuka mm-hmm. di rumah. Itu
1: baik. Baik. Baik. Ya, berkaitan dengan keberadaan perawat tadi, Pak Aldo, tentu juga ada bentuk ya peningkatan kompetensi, kemudian juga dengan reward kalaupun yang berprestasi, Pak Aldo?
0: Ya, betul sekali Pak Ihsan. Jadi kami PPNI itu senantiasa selalu mengaktifkan kegiatan-kegiatan terkait dengan peningkatan kompetensi perawat, berupa webinar ataupun pelatihan-pelatihan kekhususan. Tentunya hal ini bertujuan untuk menjaga kompetensi perawat itu sendiri ketika melakukan praktek, karena ilmu selalu berkembang ya Pak Ihsan. Kemudian beberapa instansi itu memang secara mandiri sering mengadakan atau memberikan reward khusus untuk perawat ya, apakah itu judulnya perawat teladan,
1: mm-hmm.
0: perawat terdisiplin ya, itu biasanya di masing-masing instansi di lingkup Dinas Kesehatan. Kalau Dinas Kesehatan sering kita lihat di acara-acara Hari Kesehatan Nasional, itu selalu memberikan reward untuk teman-teman yang dinilai berprestasi gitu, Pak.
1: Mm-hmm. Baik. Nah, walaupun banyak tadi perguruan tinggi di Bukit Tinggi Pak di sektor keperawatan, kemudian juga didukung dengan keberadaan rumah sakit. Nah, ini gimana tuntutan atau keinginan para perawat, apakah tadi untuk income sudah cukup terpenuhi Pak dengan bekerja di sarana kesehatan sini, bahkan ada yang menjadi pegawai negeri seperti itu atau ASN, Pak Aldo?
0: Ya, baik, terima kasih Pak Ihsan. Jadi memang salah satu tupoksi kita di salah satu bidang di PPNI itu adalah bidang kesejahteraan, yang memang bertugas untuk betul-betul mengkawal bagaimana teman-teman ini bekerja terlindungi secara hukum dan tentu terpenuhi dari aspek kesejahteraannya. Nah, kalau untuk lingkup di Kota Bukit Tinggi ini, alhamdulillah teman-teman rata-rata itu sudah di atas UMR. Namun demikian, kami pengurus organisasi profesi itu memang sudah mengeluarkan struktur skala upah melalui Kementerian Ketenagakerjaan, bahwa kami mengadvokasi untuk teman-teman sejawat perawat yang bertugas di pelayanan kesehatan itu minimal bisa mendapatkan 3 kali dari UMR daerah masing-masing. Itu, Pak Ihsan.
1: Baik, berarti sudah ada wujud nyata ya Pak Aldo. Menurut ini kan ada lebih lagi sebentuk apresiasi sekalian, kemudian keterampilan dan dedikasi akademik dari para perawat yang ada di Bukit Tinggi khususnya Pak Aldo ya.
0: Ya, betul sekali Pak Ihsan.
1: Mudah nanti bisa diundang lagi kalaupun ada perawat berprestasi dengan beberapa kolase pendidikan dan juga bidang yang ditekuni Pak Aldo.
0: Siap, baik, ya.
1: Baik, itu pagi ini sudah membuka cakrawala kami Pak Aldo bersama Pro 1 dan salam sukses untuk seluruh perawat di Kota Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Aldo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar itu Pak Nurse Aldo Yuliano Mas Putra, Eskep MM selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia DPD PPNI Kota Bukit Tinggi memaknai Hari Perawat Internasional yang jatuh di hari ini 12 Mei 2026. Baik pendengar di manapun berada, sudah di pukul 8:35 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung menuju ke Kota Padang Panjang menyikapi topik yang sudah Anda simak tadi berkaitan dengan keberadaan Perumda Kota Padang Panjang ya, di mana Direktur Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Kota Padang Panjang Angga Putra Jayani paparkan kondisi keuangan dan alasan penyesuaian tarif ke DPRD kota ini. Di ujung telepon sudah bersama RRI pagi ini Direktur Perumda Air Minum Kota Padang Panjang Bapak Angga Putra Jayani. Kita menyapa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Angga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Baik, ada Iksan di studio Pak Angga. Apa kabar?
2: Baik.
1: Baik ya, alhamdulillah. Ini sudah di kantor pastinya Pak Angga ya?
2: Sudah di kantor.
1: Pak Angga, ini gimana? Ini publik bertanya.

0: pertanyaannya, alasan penyusunan tarif air bersih di Kota Padang Panjang dari tahun-tahun ke tahun ini cukup signifikan naiknya penyusunannya Pak Angga, ini gimana alasannya, apa yang didasari nih Pak Angga?
1: Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Angga Putra Jayani, Direktur Perumda Tirta Serambi Kota Padang Panjang. Ingin sedikit menjelaskan bahwa ada penyesuaian tarif di tarif air bersih di Kota Padang Panjang. Yang menjadi dasar itu yang pertama tentu kita berpedoman kepada aturan-aturan. Nah, aturan-aturan ini telah dilihat seperti peraturan Kemendagri, Peraturan Mendagri nomor 21 tahun 2020 tentang air. Terus Kemendagri nomor 71 tahun 2016. Kemudian keputusan gubernur nomor 500644 2025 tentang penetapan besaran tarif batas atas dan tarif batas bawah. Kemudian ada peraturan daerah Kota Padang Panjang nomor 2 tahun 2023 dan keputusan wali kota nomor 58 tahun 2026. Nah, dasar ini adalah ketika saya kan baru masuk di sini kurang lebih 5 bulan. Jadi semuanya saya kumpulkan data, saya audit, semuanya data audited. Maka ketika lihat data ternyata di sini sudah pertama 16 tahun belum ada penyesuaian tarif dari 2010. Kecuali 2018 ada penyesuaian tarif khusus instansi pemerintah, yang lainnya tidak. Nah, kemudian saya masuk di sini, ternyata Perumda Tirta Serambi ini belum FCR namanya, belum full cost recovery. Bahasa simpelnya itu belum menjual air itu lebih murah daripada harga pokoknya. Jadi rugi, Pak.
0: Baik.
1: Ya, jadi rugi, makanya kenapa penyesuaian tarif ini harus kami lakukan. Tapi kami lakukan itu dengan bertahap, maksudnya dengan langkah-langkah yang kita benar-benar hitung baik-baik dengan juga kita lihat dengan kemampuan di masyarakat. Nah, jadi ketika kami melihat data, kita lihat inflasi selama 16 tahun itu, dan kita hitung biaya yang ada di dalam, ternyata memang naik beban operasional itu lebih besar gitu. Naik tiap tahun, sedangkan tarifnya masih stagnan. Nah, ini naik terus gitu. Seperti yang signifikan itu kan sekarang itu karena biaya listrik itu karena dulu Galodo 2024 digunakan gravitasi, sekarang kita harus menggunakan pompa. Jadi listrik itu penggunaannya lumayan besar. Nah, jadi di sini Pak, ketika kita ubah tarif ini, penyesuaian tarif ini, kita melihat kita dapat rata-rata biaya air itu sebesar 3.560. Itu kalau misalnya orang begini, kalau kita orang bayar satu kubik 3.560 itu baru BEP.
0: Biaya apa tuh?
1: Belum untung. Jadi masih BEP. Nah, jadi ketika kita penyesuaian tarif itu sebenarnya itu kan ada yang lebih dari 3.650, ada yang lebih rendah dari 3.650. Itu sebenarnya saling subsidi silang, Pak. Saling subsidi silang. Nah, kemudian kita bentuk blok-blok pemakaian penggunaan air 0 sampai 10 sekian harganya, 11 sampai 20 sekian harganya, 21 sampai 30 sekian harganya, dan di atas 30. Itu gunanya apa? Itu untuk gunanya adalah kita menggunakan air itu secara optimal, secara hemat. Jadi jangan berlebihan. Jadi ketika kita menggunakan air, dihemat, jangan dibuang-buang. Kalau sudah selesai dipakai, dimatikan. Terus kalau misalnya ternyata ada kebocoran, diperbaiki dan segala macamnya itu, Pak. Jadi pemakaian air kita optimal sehingga semuanya adil dapat air. Jadi cukup air ini. Air ini kan mengalirnya dari yang terdekat sampai yang terjauh. Jadi yang terjauh pun juga dapat air juga, Pak. Baik. Nah, begitu. Kurang lebih begitu.
0: Baik, sampai sekarang sudah berapa, Pak, untuk data pelanggan dari Perumda Tirta Serambi ini, Pak?
1: Total pelanggan di Perumda Tirta Serambi ini ada 11.600, Pak.
0: 11.600.
1: Betul.
0: Itu tidak ada tunggakan setiap bulannya?
1: Oh, ada, Pak. Tetap ada. Ada tunggakan, Pak. Tetap ada tunggakan dari tunggakan.
0: Nah, itu gimana, Pak, dengan penyesuaian tarif yang ya berapa perbandingannya dari tarif lama dengan tarif baru? Nah, apakah ini juga akan membuat warga sulit lagi untuk bayarnya, gimana, Pak, kebijakan-kebijakan ini?
1: Jadi begini, kalau saya lihat data, Pak, memang pemakaian air ini sebenarnya yang kalau pemakaian rutin di bawah 10 kubik, 10 kubik itu
0: masih tidak ada masalah.
1: Tidak ada masalah sebenarnya. Nah, karena kalau misalnya pemakaian 10 kubik itu pemakaian kita hari-hari lah.
0: Ya.
1: Hari-hari mandi, sanitasi, cuci, dan segala macamnya itu. Tapi ketika sudah berlebih dari itu, maka mau tidak mau pelanggan harus bayarnya lebih supaya terkontrol juga. Gitu. Supaya terkontrol juga. Karena yang di bawah 10 kubik itu kita juga masih subsidi lah istilahnya. Masih disubsidi gitu. Yeah. Nah, menanggapi yang menunggak, tidak apa-apa. Kami pasti punya jalan di sini. Kami pasti punya jalan di sini karena kita menunggak itu nanti kita lihat apa kondisinya. Misalnya tidak sanggup bayar karena memang kan kita ada klasifikasi pelanggan nih, Pak. Yeah. Ada yang rumah tangga A itu yang paling rendah gitu kan. Nanti kita kasih ke yang tarif paling murah. Itu tarif rumah tangga A itu sampai kelompok bloknya itu semuanya disubsidi itu. Maksudnya semua tarifnya itu masih di bawah harga pokok. Nah, jadi nanti misalnya ada tunggakan bisa diangsur, Pak, dicicil.
0: Baik.
1: Berapa mampunya? Kita juga terbuka, kita nggak tidak harus begini. Tapi kita cari jalan keluarnya untuk pelanggan supaya tetap bisa menggunakan air secara baik.
0: Gitu, baik, Pak. Baik, Pak, di tengah dengan penyesuaian tarif air bersih yang ya kabarnya juga selama ini kan masih terendah ya, Pak, di Kota Padang ya, di bawah Kota Padang.
1: Betul,
0: ya, Pak, Pak
1: Angga
0: ya. Nah, ini
1: betul,
0: gimana, Pak Angga? Tentu ini keluhan publik juga atau pelanggan di Perampanjang juga mengeluhkan ketika hujan turun di Perampanjang juga menyebabkan kondisi airnya yang juga masih keruh nih. Gimana, Pak Angga?
1: Betul, Pak. Itu salah satu keluhan yang saya datang ke sini. Keluhan pertama tuh air kecil, air mati, dan segala macam. Ya, insya Allah dengan adanya pengontrolan air sekarang, itu yang dulunya air itu di hanya hidup kurang lebih 12 jam, kita mau tingkatkan menjadi 16 jam di tahun ini. Nah, kemudian ada juga yang masalah kedua adalah ketika hari hujan,
0: yeah,
1: itu ada yang kotor gitu, Pak. Memang ada salah satu sumber kita yaitu di Sawah Lie, itu dan Tungku Sadah ketika hujan mengandung tanah gitu, Pak.
0: Ada material nanti, ya.
1: Mama, jangka panjangnya kita akan bikin instalasi pengolahan air, Pak. Jangka panjangnya, itu jangka panjang kita harus bikin bak dan segala macamnya, pengolahannya. Tapi jangka pendeknya saat ini, ketika saya datang ke sini, saya sudah pisahkan ketika air itu sudah mulai keruh, maka aliran air dari sumber itu saya masukkan ke bak tersendiri. Bak lain yang tidak langsung ke masyarakat saya endapkan dulu, saya endapkan dulu, baru ketika sudah tidak ada kotorannya lagi, baru saya alirkan ke masyarakat. Tapi memang kalau dengan kondisi yang begitu, jadinya masyarakatnya jadi airnya jadi kurang, Pak, karena ini ada satu sumber air kotor kita alihkan dulu.
0: Yeah.
1: Jadi itu apa efeknya? Tapi jangan khawatir, itu kami sedang nanti mulai Mei ini kita ada perbaikan di sumbernya, kemudian pipa transmisinya juga kita perbaiki, Pak. Mohon doanya itu nanti memang PR saya itu memperbaiki itu sekarang, Pak.
0: Jadi kalau sudah sarana prasarananya sudah bagus, insya Allah suplai air ke rumah warga pun bisa lebih lancar ya Pak Angga ya.
1: Betul.
0: Tapi target-target dari Pak Angga dan jajaran tidak ada mungkin ya air yang hidupnya 2 hari kemudian mati atau tidak lancar ya Pak Angga nih.
1: Betul Pak. Makanya saya bilang tadi ketika di saya lihat data dari BPKP bahwa di Padang Panjang ini air hidup itu tuh cuma 12 jam Pak. Operasionalnya. Jadi kurang lebih kita rata-rata itu kalau 12 jam hidup, 12 jam mati gitu Pak. Jadi makanya saya mau meningkatkan, mungkin dalam waktu dekat nggak bisa langsung 24 jam. Yeah. Tapi saya usahakan naik dari 12 jam menjadi 16 jam Pak.
0: Baik, siap. Baik, Pak Angga, untuk pagi ini sudah bergabung di Pro 1, Pak Angga, nanti juga bisa Pak Angga sampaikan kepada pelanggannya, karena kami ada program Halo RRI sebagai program pengaduan atau juga menjembatani keluhan publik, yang mungkin bisa Pak Angga akan konfirmasi atau sampaikan keluhan itu melalui RRI, Pak Angga.
1: Boleh, silakan Pak.
0: Siap. Tapi nanti di momen-momen berikutnya bisa hadir ke studio atau punya program-program yang sama bersama RRI, Pak Angga, ya.
1: Ya, siap.
0: Selamat bertugas kembali Pak Angga. Salam sukses dari Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mendengar itu Pak Angga Putra Jayani selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang Panjang atau Tirta Serambi ya. Memang kalau Perumda ini identik dengan kata Tirta ya. Tirta Serambi, Tirta Jamgadang ya. Nah, inilah kondisi bagaimana tadi air ini penting. Yang kalau saya memang kalau nggak ada air susah, minta ampun bisa mati saya. Ya, minum apa buat untuk membersihkan, untuk uduk, untuk ya BAB dan sebagainya penting ya. Dan apalagi kalau perumahan-perumahan yang baru dibangun oleh developer atau yang pendiri juga pribadi, sumber air bersihnya tidak menjadi pelanggan PDAM juga menjadi pertanyaan. Ada air keruh, air berminyak, air berbau dan sebagainya, ini juga menjadi PR. Nah, ketika sudah dapat pelayanan air bersih dengan PDAM tadi, nah tentu bagaimana warga atau masyarakat bisa lebih ya nyaman gitu ya. Susah-susah cuci baju putih tidak luntur ya. Kalaupun baju putih dicuci dengan air yang berminyak jadi warnanya krem ya, berubah warna. Jadi intinya bagaimana tadi keinginan dari jajaran PDAM Kota Padang Panjang untuk meningkatkan terus layanannya sejalan dengan penyesuaian tarif air bersih ya. Jadi kalaupun saat ini mungkin terlalu cukup berat bagi pelanggan atau warga Padang Panjang, ya tadi alasan sudah sampai oleh Pak Direktur, ini bisa disikapi. Dan silakan Anda menyampaikan pertanyaan, kritikan juga termasuk di RRI. Dengan hal RRI Anda bisa mengirimkan WA ke nomor kami di 0811 6699720, di 0811 6699720, mungkin bisa on air atau juga via WhatsApp dengan nomor yang sama, atau merumuh kami di 0752-643-856 pendengar. Baik, di pagi hari ini menjelang kami tutup untuk bincang pagi di edisi Selasa 12 Mei 2026, kami akan hadirkan beberapa selingan bersama RRI Bukit Tinggi di pagi hari ini.
2: Namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Memiliki peran penting dalam membangun keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kesetaraan gender bukan hanya hak, tetapi juga langkah menuju kemajuan bersama. melalui program Perempuan Berdaya. Pro 1 RRI Bukit Tinggi menghadirkan ruang dialog dan inspirasi untuk mendorong pemberdayaan perempuan di berbagai bidang kehidupan. Ada beragam tema menarik, membuka wawasan dan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan. Dengarkan program ini dan jadilah bagian dari perubahan menuju masyarakat yang adil dan setara. Perempuan Berdaya hadir setiap Senin pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: now tuned in to your number one radio station.
1: Bincang Pagi hadir di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perbaharui informasi dan wawasan Anda bersama RRI Bukit Tinggi. Bincang Pagi, kami membahas beragam topik menarik, isu terkini, dan peristiwa yang terjadi saat ini. Ikuti dan dengarkan dialog kami di Bincang Pagi melalui FM 97,2 MHz Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Lengkapi aktivitas Anda dengan mendengarkan Bincang Pagi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.

Dimanapun berada, sudah mendekati pukul 9 pagi ini di edisi Selasa 12 Mei 2026. Saya Masen dan tim pagi pamit undur diri. Ketemu lagi di esok hari untuk bisa berbincang dengan Anda bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Salam sukses, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: are now tuned in.
1: Anda baru saja mendengarkan Bincang Pagi hari ini di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di Facebook yang membagikan tautan dengan artikel berisi informasi yang menyebut bahwa utang masyarakat di bank sudah dihapuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Unggahan tersebut dibagikan pada 7 Agustus 2025. Unggahan tersebut adalah tidak benar. Faktanya, dari laman komdigi.go.id yang melansir dari kompas.com melalui akun Instagram @OJK Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang penghapusan utang debitur bank pada 8 Agustus 2005. Dalam unggahan tersebut, OJK turut mencantumkan tangkapan layar artikel tentang penghapusan utang masyarakat di bank dan melabelnya sebagai hoax. OJK menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap narasi penghapusan utang debitur di bank. Untuk mengecek kebenaran informasi yang mengatasnamakan OJK, masyarakat dapat mengecek melalui saluran komunikasi resmi, yaitu kontak OJK 157, WhatsApp 0811 57 157 157, dan email konsumen @ojk.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, satelit Nusantara 5 resmi beroperasi dan akan berperan penting dalam percepatan pemerataan akses internet ya yang ada di Indonesia, terutama di wilayah terdepan, terluar ataupun tertinggal 3T. Jadi hal ini disampaikan langsung Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara, Adi Rahman, dalam acara peresmian di Jakarta kemarin. Dan dijelaskan wahana antariksa ini dipastikan akan memenuhi kebutuhan konektivitas di Indonesia, serta dimanfaatkan untuk konektivitas nasional di Filipina. Saat ini PSN juga tengah melakukan penjajakan pemanfaatan satelit Nusantara 5 dengan Malaysia. Dengan kapasitas 160 GBPS, pemanfaatan satelit Nusantara 5 akan diprioritaskan untuk kebutuhan pemerataan akses internet di Indonesia. Dan ditargetkan ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai sektor, terutama dari pemerintahan, swasta, hingga lembaga lainnya.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Seputar Piala Dunia. Halo para pencinta bola. Tak terasa ajang bergengsi sepak bola 2026 akhirnya datang juga. Dunia sebentar lagi akan berpesta di tanah para legenda, tepatnya di Meksiko. Negara ini akan menjadi negara pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Tapi apa yang membuat Meksiko begitu spesial sebagai tuan rumah? Bicara soal Meksiko tidak lengkap kalau tidak membahas budayanya yang begitu berwarna. Seperti makanan yang harus dicoba, al pastor atau nachos yang benar-benar otentik dan pedasnya luar biasa. Terus ada musik mariachi yang akan bikin suasana kota semakin hidup. Meksiko itu negara yang hidup 24 jam. Supporter yang datang ke sana tahun 2026 bukan cuma akan nonton bola, tapi juga merasakan festival besar. Pertandingan pembuka akan diadakan di Estadio Azteca. Ini bukan sekedar stadion, ini adalah kuil sepak bola. Kita masuk ke lapangan hijau. Timnas mereka alias L3 punya sejarah yang unik. Mereka selalu lolos ke 16 besar, bahkan 7 edisi berturut-turut sebelum di ajang 2022 lalu. Meksiko di tahun 2026 ini mengandalkan kombinasi pemain senior yang punya mental juara dan talenta muda yang lagi meledak di Eropa. Mereka main dengan gaya high pressing dan transisi yang begitu cepat. Kalau ditanya siapa pemain kuncinya, terdapat 2 nama yang menarik perhatian. Pertama, Edson Alvarez, si gelandang baja dari West Ham, dia adalah jantung pertahanan. Main di Eropa membuat dia jadi pemain yang dingin dan punya kepemimpinan yang kuat. Dialah kapten yang akan memastikan mental rekan-rekannya tidak akan drop. Nama kedua, Santiago Gimenez, The Machine. Striker ini tajam di kotak penalti. Di tahun 2026 ini, harapan publik Meksiko ada di pundak dia. Main di rumah sendiri itu adalah hal yang luar biasa. Lawan mereka di pembuka adalah Afrika Selatan, Laga Nostalgia 2010. Target realistis perempat final, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Bisa saja mereka mampu memutus kutukan perempat final dan melaju ke semifinal untuk pertama kalinya. Nah, apakah Meksiko akan berjaya sebagai tuan rumah atau malah tertekan? Kita nantikan di ajang Piala Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernikahan dalam budaya Minangkabau bukan hanya penyatuan dua insan, tetapi juga dua keluarga besar. Setiap tahapan adat dilakukan dengan penuh makna, mulai dari perkenalan hingga prosesi pernikahan. Nilai musyawarah dan kebersamaan sangat kental terasa dalam setiap langkah.

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrim di Indonesia turun hingga 0% pada tahun 2026. Nah, untuk mencapai target itu, telah dipetakan 88 kabupaten dan kota sebagai fokus percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim. Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan program bantuan sosial akan diperkuat lewat pemberdayaan masyarakat, terutama pelatihan kerja singkat, agar warga usia produktif bisa segera bekerja atau berwirausaha. Dan pemerintah juga menekankan pentingnya data sosial yang akurat agar bantuan benar-benar tepat pada sasaran, dan langkah ini menjadi bagian dari prioritas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di pagi hari ini.

ekonomi hijau bukan hanya tentang lingkungan, tapi juga tentang menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengadopsi ekonomi hijau, kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Investasi dalam ekonomi hijau dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Ekonomi hijau adalah masa depan kita. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Barat, usai sudah kebersamaan saya Dila menemani Anda. Dan selepas ini ada Dedi Putra melanjutkan kebersamaan kita. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Hai pendengar, masih dari Jalan Profesor Amin SH nomor 199 Aur Kuning, program Satu Karena Informasi dan Inspirasi. Baik pendengar, senang sekali Dedi kembali menemani Anda di edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Nah tentunya menemani Anda di 5 jam ke depan ya. Kita lanjutkan kebersamaan dari rekan Aldila tadi. Dan pendengar, untuk hari ini satu jam ke depan kita bakal membahas tentang ruang harmoni ya. Dan nanti di pukul 11 kita akan ikuti dinamika olahraga, dilanjutkan dengan nanti siang ya, kita informasikan buat Anda kaum muslimin muslimat yang berada di Kota Bukit Tinggi Agam dan sekitarnya waktu salat fardu zuhur untuk hari ini tepat pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 13 kita akan ikuti warta berita daerah dalam bahasa Minang tentunya, dan dilanjut dengan 100% Indonesia. Baik pendengar, di edisi hari ini di Ruang Harmoni kita bakal bahas tentang batas toleransi, menghormati tanpa kehilangan identitas. Dan apa dengar, tentunya kita hidup di negeri yang kaya, bukan hanya kaya akan alam, tetapi juga kaya akan perbedaan. Perbedaan agama, budaya, suku, hingga cara pandang saja nih pendengar. Dan di tengah semua itu ada satu nilai yang selalu kita banggakan, yaitu toleransi. Namun, pendengar, pernahkah Anda bertanya dalam hati, apakah toleransi itu berarti kita harus selalu mengalah? Atau apakah kita menghormati orang lain berarti kita harus mengorbankan prinsip kita sendiri? Inilah yang kita bahas hari ini dengan tema batas toleransi, menghormati tanpa kehilangan identitas. Karena pendengar, kenyataannya nih ya, toleransi bukan berarti kita harus melebur menjadi sama. Toleransi juga mengajarkan kita untuk tetap menjadi diri sendiri sambil tetap menghargai orang lain. Di sekitar kita mungkin ada situasi kecil yang sering kita alami, seperti ketika kita berada di tempat yang berbeda keyakinan dengan tetangga, berbeda cara beribadah, atau bahkan berbeda dengan pandangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Di mana batas kita harus menghormati dan di mana kita perlu menjaga prinsip? Pendengar, selama satu jam ke depan kita akan mengupas bersama dengan hal-hal yang dekat dengan keseharian kita. Jadi tetap bersama kami di Ruang Harmoni, tempat di mana perbedaan bukan menjadi alasan untuk terpisah, tapi menjadi jembatan untuk saling menghargai.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami, @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok, @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar, dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. FM. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Di pagi menjelang siang ini ya, dia pukul 10.25. Selamat pagi yang baru bergabung, selamat datang di program Mas Satu. Dan pendengar masih di ruang harmoni ya, ruang berbagi, ruang belajar, dan ruang untuk kita semua dalam merawat kebersamaan di tengah keberagaman. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita nih pendengar, tentang batas toleransi, menghormati tanpa kehilangan identitas. Pendengar, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar nih. Apa sebenarnya makna dari toleransi? Toleransi bukan berarti kita harus setuju dengan semua hal. Toleransi juga bukan berarti kita harus mengikuti semua yang dilakukan orang lain. Toleransi adalah tentang menghormati, bukan menyeragamkan. Misalnya nih pendengar, ketika tetangga kita merayakan hari besar keagamaan mereka, kita menghormati dengan tidak mengganggu, bahkan mungkin ikut membantu menjaga keamanan lingkungan. Namun, menghormati bukan berarti kita harus ikut dalam ritual yang bertentangan dengan keyakinan kita. Disinilah letak dari batas itu sendiri. Toleransi yang sehat justru adalah ketika kita bisa berkata, saya menghormati Anda, tapi saya tetap memegang prinsip saya. Dan itu bukan bentuk penolakan nih pendengar, melainkan bentuk dari kejujuran diri sendiri. Pendengar, mari kita lihat contoh yang lebih dekat. Bayangkan jika Anda tinggal di lingkungan yang beragam, ada yang berbeda agama, berbeda kebiasaan, bahkan berbeda cara berpikir. Suatu hari tetangga Anda mengadakan acara keagamaan, Anda diundang. Apa yang harus Anda lakukan? Anda bisa hadir sebagai bentuk penghormatan sosial, menyapa, bersilaturahmi, menunjukkan empati, mungkin ya. Namun di sini ketika masuk ke dalam bagian ritual yang tidak sesuai dengan keyakinan Anda, Anda bisa memilih untuk tidak ikut. Dan itu sebenarnya nggak apa-apa nih pendengar ya, justru disitulah kita belajar bahwa menghormati tidak selalu berarti ikut serta. Contoh lain nih pendengar, di lingkungan kerja atau sekolah, kadang kita dihadapkan pada perbedaan pendapat yang cukup tajam. Toleransi bukan berarti kita diam dan menerima semua hal, tapi bagaimana kita menyampaikan perbedaan itu dengan cara yang baik, tanpa menyakiti, tanpa merendahkan. Karena pada akhirnya, yang kita jaga bukanlah hanya hubungan, tapi juga nilai yang kita yakini. Pendengar, bagian terpenting dari toleransi adalah bagaimana kita tetap menjadi diri sendiri. Di zaman sekarang, apalagi dengan media sosial yang cukup update, ya, kita sering melihat tekanan untuk ikut arus. Kadang demi dianggap toleran, seseorang justru mengorbankan nilai yang ia pegang. Padahal, identitas itu penting nih pendengar. Keyakinan, prinsip, dan nilai hidup adalah fondasi kita. Toleransi tidak pernah meminta kita untuk meninggalkan itu. Sebaliknya, toleransi mengajarkan kita untuk teguh pada prinsip, lebur dalam sikap, bijak dalam bertindak. Karena dunia yang damai bukanlah dunia yang seragam, tapi dunia yang mampu menerima perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Baik pendengar, masih menemani Anda, tetap bersama kami di Ruang Harmoni.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Beberapa hari menjelang tahun baru Imlek 2573, belum terlihat adanya tanda-tanda perayaan dari etnis Tionghoa yang ada di kota Bukit Tinggi. Bahkan, tradisi budaya untuk menyambut tahun baru dengan Siu Harimau Air kali ini juga tampak sepi. Tak ada lampion atau atribut merah merona khas Imlek di kawasan pecinan yang lebih akrab dikenal dengan sebutan Kampung Cina yang sudah berdiri sejak tahun 1856. Langkah kami terhenti pada sebuah rumah berpagar putih di pinggir jalan Ahmad Karim. Loko Wa, atau yang biasa akrab disapa Pak Wa, salah satu warga keturunan Tionghoa yang kami temui siang itu, dengan ramah mempersilahkan kami masuk ke dalam rumahnya. Tak ada atribut khas Imlek yang kami temui di dalam. Namun, ia memulai cerita bagaimana tradisi Imlek yang sedikit berbeda di kota ini.
1: Kalau Bukit Tinggi kok soal Imlek, sejak saya lahir sampai sekarang umur sudah 62 tahun, belum ada yang pasang lampion di depan. Kecuali di kelenteng, di perkumpulan ada ATT itu yang ada pasang lampion. Yang kalau enggak,
0: Imlek di Bukit Tinggi tidak terlalu semarak seperti halnya di kota Padang dan kota-kota besar lainnya. Tidak ada penampilan atraksi dan festival di tengah kota. Juga tidak ada keramaian yang ditampilkan. Puncak perayaan Imlek hanya bisa dirasakan di ibu kota provinsi ini.
1: Kalau puncak acaranya itu nanti kan di Padang, di Cap Bumi. Iya, kebanyakan kalau kita kan ada acara di Padang tuh. Biasanya kan dulu kan ada di Padang tuh main sepasan. Itu barongsai itu keluar, satu ada yang orang dipikul. Sebab yang namanya, karena orang nggak tahu yang namanya Cap Gome. Sangka orang Cap Gome itu kan, itu permainan itu bukan. Cap Go itu artinya 15. Imlek kita ini 15 hari. Terhitung dari tanggal 1, mulai Imlek besok ini ya. Berakhir tanggal 15 terakhir. 16 nggak Imlek lagi. Nah, jadi penutupan Imlek itulah yang mereka selenggarakan di Kota Padang. Diadakan ada juga istilah cerita dulu. Di Cap Gome ini mereka cari jodoh.
0: Walau kondisi perayaan tak semeriah kota lain, namun makna Imlek begitu penting bagi Pak Wa dan keluarga. Sehingga mereka selalu bersuka cita saat Imlek sudah di depan mata. Bagi Pak Wa, semua hal yang bernuansa Imlek, seperti bersih-bersih rumah, sembahyang leluhur, dan hidangan yang disajikan, dipercaya memiliki makna yang dalam.
1: Kalau tradisi Tionghoa, kalau besok mau Imlek itu kita pintunya kita buka sampai jam 12 malam. Seluruh lampu dihidupin. Itu gunanya di tahun yang baru hidupkan lebih baru lagi. Tapi kalau pintu dibuka, kita mengharapkan tamu banyak datang. Kalau udah lewat jam 12 malam, dah kita tutup. Tradisi Konghucu atau agama Buddha, mereka hidupkan lilin. Kalau setiap Imlek itu ada jeruk mandarin. Jeruk mandarin itu sumber hoki, kalau bagi yang mampu ya, berbaju baru. Meskipun kamu pakai itu cuma 10 menit, kalau atau orang tua berpesan, semoga di tahun baru Imlek ini, yang jelek-jelek ya dibuang, diperbarui segala sesuatunya, pokoknya cara hidup, sikap, dalam apa, pokoknya perilaku, semua hidup baru.
0: Pak Wa biasa membersihkan rumah beberapa hari sebelum Imlek. Karena saat Imlek tiba, mereka dilarang membersihkan rumah karena khawatir rezeki mereka juga ikut terbuang. Ritual lain yang masih dilakukan adalah sembahyang leluhur sehari sebelum Imlek tiba.
1: Ya besok mau Imlek seperti saya kan, saya maghrib mesti wajib sembahyang di luar memanggil arwah itu untuk hadir besok, arwah leluhur itu.
0: Semarak Imlek semakin terasa sunyi ketika jumlah keturunan Tionghoa yang menetap di kota Bukit Tinggi terus mengalami penyusutan. Dari sekitar 200 orang pada tahun 2016 silam, kini jumlahnya hampir tersisa separuh. Generasi muda yang sudah menamatkan pendidikan umumnya pergi merantau ke daerah lain. Hanya satu atau dua orang saja yang menjadi penerus usaha orang tua mereka.
1: Paling banyak kira-kira 100 kakak.
2: Oh, lebih banyak sudah yang tua. Sebab anak-anak kebanyakan sesudah kuliah tidak ada kembali lagi.
1: Jadi kadang-kadang biasanya main WA, video call gitu aja langsung. Pa, Ma, selamat nomor Imlek. Jangan lupa kirim ampaunya.
0: Lengangnya suasana Imlek juga diamini oleh Ko Henry, warga keturunan Tionghoa yang membuka toko perabot di kota ini.
3: Tapi sepi aja, ada apa-apa kok. Tradisinya begitu saja. Ya, ada yang mau sembahyang leluhur, tuh ada yang ada, dan enggak.
0: Hal ini semakin terasa ketika tidak semua warga keturunan menjalani tradisi saat menyambut Imlek. Ko Henry misalnya.
3: Bagi saya Imlek itu cuma tahun baru. Tradisi terus siapa mau diikutin? Orang sudah lahir di Indonesia. Kalau sembahyang leluhur juga orang saya nggak ngerti mau apa gitu. Ya, kalau mau hari libur ada acara di gereja ya, tapi gereja itu aja.
0: Namun bagi mereka, Imlek benar-benar disikapi dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga mempererat silaturahmi antar keluarga.
1: Kalau pas satu hari besok mau Imlek, mesti makan bersama. Kumpul dengan orang tua, dengan sanak saudari, doa dulu.
2: Keluar dalam keluarga saja, apalagi dalam masa pandemi ini kan tetap waspada. Kita tidak tahu orang yang di tangga atau di mana. Ya, paling-paling main WA. Selamat tahun Imlek. Kalau sebelum COVID di sini nih, saling mengunjungi tetangga. Kita yang muda lebih dulu pergi mengunjungi yang tua.
3: Silaturahmi sama orang keluarga, sama orang tua. Saya kebetulan saya ada orang tua sini, sama orang tua. Kalau yang ada orang tua, itu nggak ada.
0: Walau ronanya semakin temaram di kota ini, melalui perayaan Imlek, banyak harapan tercurah untuk kebahagiaan bagi keluarga dan masyarakat di tahun depan.
1: Harapannya pasti akan jauh lebih baik lagi. Begitu juga corona ini segera berakhir di muka bumi ini, kembali normal seperti biasa. Itu juga dalam ekonomi, ketentraman, ya kita harapkan cepat pulih kembali lah.
0: Merayakan Imlek berarti bersyukur kepada Tuhan atas rezeki setahun lalu, juga mendoakan para leluhur yang telah membukakan jalan bagi hidup mereka.

Baik pendengar, masih menemani Anda di pagi menjelang siang ini di Ruang Harmoni ya. Semen terakhir kita di edisi Selasa 12 Mei 2026. Dan pendengar, ini kita sudah di penghujung kebersamaan kita di Ruang Harmoni. Dari perbincangan tadi, kita belajar satu hal penting bahwa toleransi bukan tentang siapa yang mengalah, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai tanpa harus kehilangan siapa diri kita. Kita tidak harus menjadi sama untuk bisa hidup berdampingan. Kita hanya perlu saling memahami. Ketika kita mampu berkata, saya berbeda dengan Anda, tapi saya tetap menghormati Anda, disitulah harmoni itu lahir. Pendengar, mari kita mulai dari hal kecil ya, dari lingkungan terdekat kita, dari sikap kita sehari-hari, karena kerukunan tidak dibangun dari hal yang besar saja, tapi dari pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Akhir kata, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi renungan dan juga menjadi langkah nyata dalam kehidupan kita. Dan kita pamit dulu di Ruang Harmoni edisi hari ini, tetap bersama kami di program-program berikutnya. Dan terus sebarkan kebaikan dimanapun Anda berada. Jadi mengucapkan terima kasih dan salam harmoni.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Delivery is a good one. Tell Benza shoots.
2: Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mati Stel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
3: But I'm proud, I'm happy for the mental.
4: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
2: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
5: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
6: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
2: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ITLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000, dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Piston, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan
2: upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sape Krab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sape Krab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak efektif berusaha membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa berusaha dengan keadaan. Sebenarnya nanti ya bisa waktu lagi tiba-tiba semuanya balik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bayangkara bisa kill-kill. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yechida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama. Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
2: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat di dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola yang harusnya mereka kasih respect. Mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan menjentel, ya. Jadi harusnya dia bisa respon kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bukan untuk bola dan jadi final besar.
1: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP, penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen? 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today. I did really good job.
5: Luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik, bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and...
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And, yeah, thank you very much.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil. Dan langkah itu dimulai dari diri sendiri. Ingin lingkungan lebih bersih? Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan. Ingin hidup lebih sehat? Mulai dari menjaga pola makan dan istirahat. Ingin masyarakat yang lebih baik? Mulai dari sikap jujur, peduli, dan saling menghargai. Tidak perlu menunggu orang lain. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna. Karena setiap perubahan yang kita lakukan hari ini akan membawa dampak bagi masa depan. Mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri.
1: Seputar Piala Dunia. Piala Dunia 2026, salah satu ajang olahraga paling dinantikan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setelah drawing resmi dirilis, perhatian publik langsung tertuju pada laga pembuka yang akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di Azteca Stadium pada 11 Juni 2026. Pertandingan ini menjadi sorotan tersendiri karena menandai kembalinya Afrika Selatan ke putaran final Piala Dunia setelah terakhir kali tampil pada tahun 2010. Piala Dunia 2026 akan berlangsung mulai 11 Juni hingga partai final pada 19 Juli 2026 di New Jersey, Amerika Serikat. Sebanyak 48 negara akan bersaing memperebutkan gelar juara.

termasuk sejumlah tim debutan yang kiprahnya dinilai menarik untuk disimak. Di antara pendatang baru terdapat Haiti, Curaçao, Uzbekistan, dan Yordania. Ikuti Piala Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar, masih menemani Anda di siang hari ini di program Satu Karena Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah mengikuti dinamika olahraga, dan pendengar kembali lagi bersama kami ya. Dan pendengar, tentunya informasi, ragam informasi sudah kami persiapkan buat Anda. Kita informasikan juga buat Anda kaum muslimin muslimat yang berada di Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya, waktu salat fardu zuhur untuk hari ini pukul 12.17 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, tetap di bersama kami, ada aku di sini darinya Chris Pati.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukittinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukittinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di pukul 11.54 Bukit Tinggi lagi diguyur hujan ya. Kita himbau buat Anda buat berhati-hati apalagi kendaraan roda 2 ya. Baik pendengar, masih menemani Anda di siang hari ini menuju pukul 12 tentunya waktu istirahat siang ya, tetap menemani Anda di rangkaian lalu pilihan spesial buat Anda. Dan pendengar, ini informasi kita lansir dari rri.co.id. Abis yang satu ini bakal kita bagikan buat Anda tentunya. Tetap bersama kami di program 1 karena informasi dan inspirasi.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Malo homo go la china molo, pa china bule.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Baik pendengar, pukul 12.13 waktu Indonesia Barat, kita informasikan buat Anda, kaum muslimin musliman yang berada di kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya, waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini tepat pukul 12.17 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita jalan dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

Baik, pendengar, tepat pukul 12.17 waktu Indonesia Barat, tiba waktunya bagi kita untuk menunaikan ibadah salat fardu zuhur untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam, dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandang suara azan bertanda masuknya waktu sholat.

Setiap matahari terbenam mengurangi satu hari kehidupan kita. Tetapi setiap matahari terbit memberikan kita satu hari lagi untuk berharap.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan nampak dengar, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan sebanyak 742 prajurit TNI siap diberangkatkan ke Lebanon dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasukan dijadwalkan berangkat pada 22 Mei 2026 untuk menggantikan personel TNI yang saat ini bertugas di wilayah tersebut. Pernyataan itu disampaikan Dudung usai meninjau kesiapan pasukan di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI atau PMPP di Sentul, Bogor bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago. Dan pendengar, Dudung menegaskan selain menjalankan mandat PBB, para prajurit juga membawa nama baik bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Dan ia menyebut prajurit TNI selama ini dikenal ramah, disiplin, dan serius dalam menjalankan misi perdamaian. Pemerintah juga menekankan pentingnya keselamatan seluruh personil selama bertugas di wilayah operasi yang memiliki tingkat risiko tinggi. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono mengingatkan para prajurit agar menjalankan tugas dengan sepenuh tanggung jawab, kewaspadaan, dan juga semangat pengabdian. Pemerintah berharap seluruh personil dapat menjalankan misi dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan keadaan selamat. Itu dilansir dari laman resmi kita rri.co.id.

Norwegia akhirnya mencatatkan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1958, mereka kembali memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia setelah meraih kemenangan luar biasa atas Italia dengan skor 4-1 di San Siro. Pertandingan sempat berjalan berat bagi Norwegia. Italia sukses membuka keunggulan lebih dulu lewat gol cepat yang membuat tekanan semakin besar. Namun situasi berubah drastis di babak kedua. Erling Haaland, sang mega bintang, menunjukkan kualitasnya sebagai striker kelas dunia. Dua golnya menjadi titik balik yang membawa Norwegia bangkit dan menguasai pertandingan. Tak berhenti sampai di situ, Antonio Nusa dan Jurgen Strand Larsen turut menambah pundi-pundi gol, memastikan kemenangan telak 4-1. Hasil ini juga melengkapi perjalanan gemilang Norwegia di sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menutup 8 pertandingan dengan poin sempurna, membuktikan bahwa generasi emas sepak bola Norwegia benar-benar telah lahir. Kini, Norwegia datang ke Piala Dunia 2026 dengan penuh percaya diri. Pertanyaannya, sejauh mana mereka mampu melangkah? Mampukah mereka membuat kejutan menembus babak berikutnya? Yang jelas dan pasti, Norwegia telah kembali ke panggung dunia.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1. Dan pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti isu penyebaran hantavirus di Indonesia yang ditularkan melalui tikus. Ia mengingatkan ancaman penyakit berbasis lingkungan kerap muncul di wilayah dengan layanan kesehatan yang kurang merata. Dan pendengar, Puan menekankan pentingnya pengawasan kebersihan lingkungan terutama di kawasan padat penduduk. Menurutnya, pemerintah tidak hanya fokus menangani kasus yang sudah muncul, tetapi juga harus memperkuat kesiapan daerah dalam menanggapi potensi penyebaran penyakit. Kesiapan tersebut mencakup fasilitas kesehatan, tenaga medis, laboratorium, hingga kesehatan deteksi dini dan pelaporan cepat. Puan juga menilai keberhasilan pemerintah dalam menghadapi ancaman kesehatan tidak hanya diukur dari rendahnya jumlah kasus, tetapi dari kemampuan menjaga ketenangan masyarakat dan membangun kepercayaan publik. Sebelumnya pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta menyampaikan hasil laboratorium terhadap satu kasus suspek hantavirus dinyatakan negatif oleh Kementerian Kesehatan. Meskipun demikian, masyarakat tetap diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penularan penyakit zoonosis tersebut, terutama melalui tikus sebagai pelantara virus. Baik, berita itu dilansir dari laman resmi kita rri.co.id. Buat Anda yang ingin mengetahui informasi terkini, terupdate dan terpercaya, silakan kunjungi laman resmi kita di rri.co.id. Tidak hanya berita nasional, internasional, regional, 3T semuanya ada di sini. Silakan kunjungi rri.co.id.

0: dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Selamat siang pendengar, untuk mengawali perjumpaan siang hariko kami sampaikan Sari Barito Utamo. Direktur Perumda Air Minum Kota Padang Panjang paparkan kondisi keuangan sarato alasan penyesuaian tarif KPDPRD. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan kesiapan Rumah Sakit Dr. Ahmad Mukhtar atau RSAM Bukit Tinggi menuju Rumah Sakit Bertaraf Internasional. Buletin Barito Minangko dibacakan oleh Dedi Putra. Direktur Perumda Air Minum Kota Padang Panjang Angga Putra Jayadi paparkan kondisi keuangan sarato alasan penyesuaian tarif KDPRD. Berikut laporan Novri.
1: Direktur Perumda Air Minum Kota Padang Panjang Angga Putra Jayani memaparkan kondisi keuangan perusahaan sekaligus menjelaskan alasan dibalik penyesuaian tarif air dalam rapat Basamo DPRD Kota Padang Panjang pada Sabtu 9 Mei 2026. Dalam paparannya, Angga menyampaikan kondisi keuangan perusahaan berada dalam situasi memprihatinkan. Berdasarkan hasil audit tahun 2025, PDAM mengalami kerugian sebesar Rp 938 juta rupiah. Angkota sabuk babandian tabalia jecapaian tahun 2024 dan sempat membukukan labo sekitar Rp 140 juta rupiah. Dirinya menjelaskan salah satu penyebab utama memburuknya kondisi keuangan adalah tingginya biaya operasional, khususnya penggunaan pompa pada sistem distribusi air di kawasan Lubuk Mata Kucing. Menurutnya, sistem tersebut memerlukan biaya listrik nan besar sehingga membebani keuangan perusahaan. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah daerah Basamo manajemen berupaya mencari solusi, salah satunya melalui kebijakan penyesuaian tarif air. Meski demikian, Angga menegaskan, dampak kenaikan tarif tidak dirasakan barek oleh mayoritas pelanggan. Berdasarkan data yang dipaparkan, dari total sekitar 11.600 pelanggan, sebanyak 71% masih membayar tagihan di bawah Rp100.000 per bulan. Sementara sekitar 22% berada pada rentang Rp100.000 hingga Rp300.000. Jadi demikian sekitar 93 hingga 94% pelanggan masih membayar di bawah Rp300.000. Sarato nan tagihannya naik di atas Rp300.000 hanya sekitar 6%. Dirinya merinci pelanggan nan mengalami kenaikan tagihan lebih dari Rp100.000 hanya sekitar 9,9%. Sedangkan kenaikan di atas Rp300.000 jumlahnya sangat sedikit, yakni sekitar 2% dari total pelanggan.
2: Baik Pak Novi dan RRI Bukit Tinggi, beban operasional di Perumdam sendiri itu selalu meningkat. Nah, sehingga biaya air lebih besar daripada tarifnya. Ya. Nah, kemudian penyesuaian ini memang mau tidak mau harus dilakukan, karena kalau ini terus terjadi sampai perusahaan merugi, maka bisa saja ini PDAM ini tutup gitu. Jadi malah masyarakat tidak mendapatkan air lagi. Hanya kami sudah mempertimbangkan dari segala aspek bahwa memang harus dinaikkan. Betul, harus jalan Pak. Memang kami akui kemarin sampai saya di sini kan 4 bulan ya Pak. Kami mau memperbaiki layanan, sedangkan kondisi perusahaannya tidak memungkinkan untuk mengganti pipa, terus ada kerusakan pompa, apalagi habis kita galodo kemarin dan segala macam. Pak, udah ada yang di atas 50 tahun Pak.
1: Lebih lagi Angga menjelaskan, penyesuaian tarif menjadi kunci pelaksanaan sejumlah program strategis untuk pembenahan layanan Kamuko. Prioritas utama yang disabuikan adalah peremajaan aset sarato jaringan pipa nan alah berusia tua. Dirinya menyampaikan ada pipa nan berusia lebih dari 19 tahun, bahkan sebagian mencapai 50 tahun. Kondisi tersebut dipaparah jo kerusakan akibat bencana galodo sarato lumpur Gunung Merapi pada tahun 2024. Total kebutuhan anggaran untuk peremajaan jaringan sarato perbaikan ditaksir mencapai 8 miliar rupiah. Selain penggantian pipa, dana yang diperoleh nantinya akan digunakan untuk membangun sumber air baru, peningkatan kualitas pengelolaan air agar tidak keruh, pemberian sambungan air gratis bagi warga kurang mampu, peningkatan distribusi pendapatan asli daerah, serta pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan. Novri melaporkan.
0: Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman taruh mengoptimalkan transformasi dalam setahun terakhir, elok di bidang tata kelola maupun digitalisasi sistem pelayanan guna meningkatkan efisiensi perusahaan sehingga menjadi rujukan bagi perusahaan serupa. Direktur PDAM Tirta Anai Padang Pariaman, Azniel Mardin, mengatakan dalam satu tahun terakhir pihaknya memperbaiki tata kelola perusahaan serta melakukan analisis jabatan dan beban kerja guna disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki jo masing-masing karyawan. Azniel Mardin menyebutkan adapun transformasi di bidang sistem pelayanan tersebut yaitu Six Saigin dan merupakan layanan tanggap darurat jo tim di PDAM Padang Pariaman dalam menangani permasalahan infrastruktur unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan daerah pelayanan dan dalam penanganannya dilakukan secara cepat dan tepat. Melalui monitoring jo evaluasi atau MONEV terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah 2025-2029, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan kesiapan Rumah Sakit Dr. Ahmad Mukhtar RSAM Bukit Tinggi menuju Rumah Sakit Bertaraf Internasional. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tarui mematangkan langkah strategis dalam menikian kualitas layanan kesehatan. Hal itu ditandoi dengan peninjauan langsung Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi, KRSUD Dr. Ahmad Mukhtar atau RSAM Bukit Tinggi. Dalam rangka pengembangan rumah sakit itu menjadi fasilitas kesehatan bertaraf internasional dalam arahannya. Sekda Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa RSAM merupakan salah satu rumah sakit kebanggaan Sumatera Barat dan telah menunjukkan capaian signifikan. Termasuk keberhasilannya meraih predikat sebagai rumah sakit kelas A pada tahun 2025 lalu.
4: Dengan predikat rumah sakit kelas A. Nah tentunya sesuai dengan komitmen kita bersama di pemerintahan Sumatera Barat, di dalam RPJMD bahwa kita akan terus kembangkan rumah sakit Ahmad Mukhtar menjadi rumah sakit berstandar internasional. Tentunya ketika kita ingin mengembangkan rumah sakit ini menjadi rumah sakit internasional itu bukan sebuah yang apa namanya bukan sesuatu yang aneh-aneh tapi adalah sebuah impian kita bersama karena memang Bukit Tinggi menjadi salah satu daerah yang tidak bisa dipungkiri dikunjungi oleh banyak orang termasuk oleh wisatawan mancanegara. Nah, karena kita juga punya keinginan mewujudkan itu maka tentu seluruh kebutuhan rumah sakit ini harus kita penuhi. Nah, salah satunya adalah gedung untuk pelayanan agar lebih maksimal kepada masyarakat.
3: Sekdarius Wandi menekankan posisi strategis Bukit Tinggi sebagai daerah tujuan wisata, termasuk wisatawan mancanegara menuntut ketersediaan fasilitas kesehatan dengan standar global. Karena itu Sekdarius Wandi berharap pengembangan RSAM diarahkan indahnya pada peningkatan kapasitas, tetapi juga kualitas layanan secara menyeluruh.
4: Kemarin kita juga di dalam Musbangbang RKPD Kota Bukit Tinggi menawarkan kepada pemerintah Bukit Tinggi menjadikan Bukit Tinggi itu kota dunia. Jadi kalau kota Bukit Tinggi kota dunia, maka tentu juga fasilitasnya juga mendunia. Nah, rumah sakit kita tingkatkan. Bukit Tinggi adalah salah satu objek wisata yang selalu dikunjungi oleh orang datang ke Sumatera Barat. Kita gabung ini, jadi menjadi RSAM itu nanti Central Health Tourism di Sumatera.
3: Sebagaimana diketahui, kapasitas tempat tidur di RSAM tercatat sekitar 341 unit. Kedepan Pemprov Sumatera Barat menargetkan peningkatan kapasitas hingga lebih optimal, seiring dengan pengembangan infrastruktur jo pelayanan. Sejumlah fasilitas alah mulai dibenahi, seperti optimalisasi oke sentral nan sabalunyo sampat terhambe, nan sabalunyo terhambat, sarato pengembangan poli eksekutif, sehingga seluruh kebutuhan baik gedung maupun peralatan akan disiapkan secara bertahap oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Agam menurunkan petugas untuk memeriksa kesehatan hewan kurban menjelang disembelih di Idul Adha 1447 Hijriah dalam memastikan kelayakan sapi dan kambing untuk dipotong. Kepala Dinas Pertanian Agam Arif Restu mengatakan petugas yang diturunkan itu berasal dari dokter hewan dan juga paramedik. Pemeriksaan untuk memastikan kesehatan sarato memastikan layak atau indaknya dipotong ketika Idul Adha. Setelah itu dari usia, cacat atau sakit sarato lainnya sesuai dengan syarat dari hewan kurban tasabui. Bupati 50 kota, Safni berkomitmen mengadopsi sistem pengelolaan sampah digital. Asal Ciamis, Jo merencanakan pembentukan bank sampah di Satyo Nagari guna menciptakan lingkungan bersih sekaligus bernilai ekonomis bagi masyarakat. Berikut laporan Irsyad.
5: Bupati Kabupaten 50 Kota Safni melakukan kunjungan ke Rajoka, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat untuk meninjau sistem pengolahan sampah berbasis digital Jo Pemberdayaan Masyarakat Nanlah menjadi rujukan nasional. Dalam kunjungan itu, Bupati mengapresiasi keberhasilan Kabupaten Ciamis Nanlah meraih sebelih kali penghargaan Adipura, 100 penghargaan Adipura Kencana terkait tatanan lingkungan dan barasiah Jo Rapi. Bupati menjelaskan bahwa salah satu keunggulan sistem di Ciamis adalah penggunaan mekanisme bank sampah digital dan terintegrasi melalui aplikasi sehingga nasabah dapat menabung sampah di berbagai lokasi tanpa perlu mendaftar ulang. Diketahui masyarakat diwajibkan melakukan pemilihan dasar antara sampah organik Jo anorganik sebelum menyetorkan ke bank sampah untuk diolah lebih lanjut menggunakan mesin pencacah atau pengaring. Menurut Bupati Safni, sampah yang dikelola itu memiliki nilai ekonomi serupa sampah kaca serta pengolahan berbagai jenis botol plastik. Dirinya menegaskan bahwa konsep bank sampah Jo edukasi masyarakat sejak dini akan menjadi fokus pengembangan di Kabupaten 50 Kota Kemuko. Sebagai langkahnya itu, pemerintah Kabupaten 50 Kota berencana untuk membuka bank sampah di Satyo Nagari.
6: Ini adalah sebuah potret atau contoh yang harus kita jadikan sebuah acuan di Kabupaten 50 Kota. Kita akan coba buka bank sampah di setiap-tiap nagari di Kabupaten 50 Kota. Mari sama-sama kita buat motivasi baru di Kabupaten 50 Kota.
5: Bupati 50 Kota Safni berharap Jo mengadopsi sistem dari Kabupaten Ciamis, pihaknya dapat membangun tata kelola dan tidak hanya berbasis lingkungan tetapi Jo mengubah sampah menjadi sesuatu dan bernilai Jo bermanfaat bagi ekonomi masyarakat. Irsyad melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memastikan ketersediaan pangan di daerah itu mencukupi jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pasaman Barat, Eka Diana Oktavia, mengungkapkan berdasarkan pantauan petugas di lapangan, stok pangan mencukupi hingga Idul Adha dengan harga nan berfluktuasi di masing-masing komoditi. Eka Diana Oktavia menambahkan, kata sadioan pangan itu dipicu Jo mulai panennya petani di daerah selain adonyo pasokan pangan dari luar Pasaman Barat. Perjuangan DM dan hipertensi papanjangan tangan tenaga medis Bukit Tinggi. Berikut laporan Joni Marbeta.
7: Aduh jo orang bertanya lai rusak ginjal lambung gara-gara ube. Di ube aku manggung ginjal tu aman mah selamai. Dibalikkan lagi
8: dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pertemuan hari ini resmi dibuka.
9: Kepala Dinas Kesehatan Kota DKK Bukit Tinggi Ramli Andrian SKM MKM mengungkap kini ko baru sekitar 10% masyarakat Kota Bukit Tinggi nan secara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan ke puskesmas terakhir disampaikan saat membuka sosialisasi cerdik untuk penderita hipertensi dan diabetes mellitus DM pada sebalik Mei 2026 patampe di Grand Rocky Hotel Bukit Tinggi. Kegiatan itu menghadirkan pembicara di antaranya dokter spesialis penyakit dalam RSUD Bukit Tinggi Dr. Rizkyanto Immanuel, spesialis penyakit dalam, dan diikuti 80 peserta dan berasal dari pejuang diabetes mellitus DM, pejuang hipertensi, pengelola program penyakit tidak menular PTM, dan pengelola program promosi kesehatan PROMKES di Puskesmas. Bahwa diketahui berdasarkan data WHO di Pakiruan, hanya seperempe kasus hipertensi di Indonesia dan terdiagnosis tenaga medis. Bahkan hanya sekitar 0,75% pasien hipertensi dan rutin mengkonsumsi obat-obatan secara teratur. Untuk penyakit diabetes mellitus DM, nan pada tahun 2021 berada di posisi ketujuh tak banyak di dunia. Indak muncul secara tiba-tiba melainkan dipengaruhi pulo dehidrat dan faktor risiko nan harus diwaspadai sejak dini. Dan untuk itu masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis di puskesmas meskipun indak memiliki jaminan kartu BPJS Kesehatan. Ramli Adrian meminta para pejuang DM dan hipertensi untuk aktif menyampaikan informasi ko secara positif kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan tenaga medis.
8: Paling penting upaya kita untuk melakukan deteksi dini. Hari ini kita punya program cek kesehatan gratis. Ini berlaku untuk seluruh warga Bukit Tinggi, gratis di seluruh puskesmas. Meskipun tidak punya jaminan, tapi ada pelayanan gratis di puskesmas. Sampai hari ini masih 10% ya warga Bukit Tinggi yang mau memeriksakan kesehatan. Yang sudah menjadi pejuang DM dan hipertensi, sampaikanlah kepada masyarakat, kepada tetangga, kepada keluarga kita, yuk rancak di periksa dulu baru ketahuan. Jangan sampai kalau istilahnya stadium lanjut ya, lah terjadi komplikasi, setelah terjadi lain-lain, baru kita tahu bahwa hari ini kita menderita hipertensi dan diabetes mellitus. Banyak yang beranggapan ya bahwa pemeriksaan kesehatan itu mabeben hari, sudah itu mamusiaman kepalo. Beko ketahuan aku hipertensi, beko lada uliah lo makan garam. Ketahuan aku penyakit gulo, beko ambo pangopi, panggulo. Ketahuan aku penyakit gulo, kalau bagi papa kok merokok sama masuk-masuknya. Berusia di atas 50 ya, kawan-kawan 60-an. Mereka mengatakan, ambo alhamdulillah lah 65 ini wah sampai kini ada sakit. Kenapa tidak ada sakit? Karena tidak diperiksa. Sakit-sakit-sakitnya, makan bodrek, makan paramek, makan paracetamol, sakit kepala hilang, sakit kepala. Padahal sakit kepalanya disebabkan oleh gangguan hipertensi.
9: Untuk penyakit diabetes mellitus DM dan juga hipertensi sama-sama berbahaya, serta dapat memicu berbagai komplikasi apabila tidak ditangani dengan baik, dan penerapan pola hidup sehat dan intervensi dini sangat penting untuk mencegah komplikasi mikrovaskular akibat kedua penyakit. Jalehnya dalam sosialisasi itu disampaikan pentingnya penerapan perilaku cerdik sebagai upaya pencegahan penyakit tidak menular, bahwa cerdik merupakan akronim dari cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dan seimbang, istirahat cukup, serta kelola stres. Pemeriksaan kesehatan dianjurkan perlu dilakukan minimalnya 1 kali dalam setahun, meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol tinggi badan, serta berat badan untuk memantau indeks massa tubuh. Cun Marbeta Mangaban untuk Berita Raya Minang pada siang hari ko.
0: Sekian berita daerah Babahasa Minang untuk siang hari ko, Selasa 2 Mei tahun 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan bisuak pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Salam mai siang.

0: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Hah, kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Sekarang, informasi semakin terbuka. Masyarakat bisa ikut memantau berbagai layanan dan program dengan lebih mudah. Mulai dari proses pelayanan, penggunaan anggaran hingga perkembangan program. Semuanya semakin transparan dan dapat diakses. Dengan keterbukaan ini, kepercayaan masyarakat pun semakin tumbuh. Karena apa yang dikerjakan bisa dilihat, dan apa yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Transparansi bukan hanya soal data, tapi juga tentang membangun hubungan yang jujur antara pemerintah dan masyarakat. Sekarang, semua bisa pantau, dan dari keterbukaan, kepercayaan pun semakin kuat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hai pendengar, di pukul 13 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita akan ikuti 100% Indonesia Nasional. Dan pendengar ya, nanti dia bakal akan dipandu oleh Ihsan Tarore dan Dede Firdaus dan Putri Seri oleh Yudi Ismail. Dan pendengar, ini Anda dapat mendengarkan langsung siaran ini di 97,2 Pro 1 RRI Bukit Tinggi, di 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, dan juga dapat juga menyaksikan di streaming melalui kanal rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital, serta saksikan di ad channel di ad rrinet_official. Baik pendengar, sekaligus Dedi mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga seluruh sajian yang sudah Dedi hadirkan bermanfaat. Dedi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap mau belanja sayur, rasanya pusing banget. Tapi sekarang, alhamdulillah, bisa tambah-tambah dapur rumah.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
0: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
1: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
0: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
1: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
0: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang, aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
1: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
2: Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan

0: Lagu ini bukan deh, bukan begitu pertanyaannya. Lagu Pura-Pura Cinta itu karya tiga komposer bukan? Itu yang pertama.
1: Itu ciptaannya Teguh Safiq.
0: Iya.
1: Terus.
0: Nah, itu apakah itu karya tiga komposer termasuk Mario pastinya. Nah, terus yang kedua, apakah kalau ada lagu nih ya, satu lagu karya tiga komposer itu ini lagu ini cocoknya untuk vokalnya atau penyanyi siapa ya, ini cocoknya itu ada kompromi nggak dari ketiganya begitu. Itu sih pertanyaan dari Teteh. Terus berkarya. Iksan, rumahnya udah jadi belum?
1: Teteh tahu info dari mana lagi sih ini?
2: Mau bantuin aja.
1: Teteh kayaknya mau nambah-nambahin asbes kayaknya nih.
0: Sukses ya, Iksan.
1: Amin.
0: Dedek Firdaus juga dengan produser 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih Teteh. Selamat siang juga
2: dari Bogor udah bergabung ya. Langsung ya kita penampilan berikutnya.
1: Satu lagi aja. Uncu Dipo. Halo Uncu. Terputus sepertinya.
2: Terputus ya.
1: Iya, langsung aja dijawab lah itu pertanyaan dari Teh Dinda tadi. Gimana
2: iya,
1: tuh?
2: Iya, Dinda. Jadi Pura-Pura Cinta tuh ciptaan teman saya, sahabat saya, Teguh Syafiq. Kebetulan saya berkenalan sama beliau itu di fase dia baru-baru selesai menyelesaikan salah satunya lagu itu. Jadi lagu itu tuh sebenarnya dia udah tulis lama. Sama dulu ada ciptaan dia yang lumayan agak booming juga judulnya Cinta Diam-Diam. Nah, itu di era yang sama tuh sama Pura-Pura Cinta. Jadi saya berkenalan sama beliau di era-era itu. Jadi lagu itu walaupun tidak pernah dibawakan sama tiga komposer, tapi kita udah dengar dari dulu nih karyanya Syafiq yang ini gitu. Nah, terus kalau soal kompromi, kalau tiga komposer biasanya memang untuk penyanyi, kalau memberikan lagu ke penyanyi itu biasanya memang itu sendiri-sendiri tuh. Jadi kayak saya sendiri, Syafiq sendiri, Bemi sendiri. Kita hampir belum pernah
1: bikin lagu
2: bertiga baru. Bikin lagu terus diserahkan ke penyanyi gitu tuh belum pernah sih, pernah cuma satu kali aja gitu.
1: Ke siapa?
2: Selebihnya kalau cerita dulu ada salah satu teman kita namanya Pierre, jadi ada orang Indonesia yang tinggal di US, kebetulan pulang ke Indonesia mau nyanyi no dreams dan goals yang gimana dia hanya ingin nyanyi, ya kita buatin lah karena kebetulan kedekatan aja gitu. Di luar dari itu kita biasanya kalau buatin untuk penyanyi sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau tadi sesuai karakter atau tidak, kalau saya pribadi ada lagu yang memang saya waktu tulis ingin deh dinyanyikan, kebayang suara penyanyi ini seperti ini sehingga cocoknya sama ini gitu. Ada yang kadang-kadang memang lagunya belum ada, jadi begitu penyanyinya minta lagu baru saya buat karena udah tahu nih karakter vokalnya seperti gini kan gitu.
1: Kayak Iksan ya contohnya.
2: Ada yang memang nah contohnya kayak Iksan gitu. Kan belum jadi-jadi tuh.
1: Belum tuh. Enggak tahu nih kapan terrealisasi, ternyata begitu terrealisasi gong gitu kan ya. Enggak tahu.
2: Amin.
1: Ya kan?
2: Amin.
1: Sebenarnya juga tujuannya Teh Dinda, kenapa mereka juga bikin lagunya kayak gitu, misalkan ada penyanyi gitu, requestnya satu-satu. Karena kalau mereka bikinnya langsung bertiga, royaltinya kan bagi tiga, agak repot ya. Jadi kayak kalau sendiri kan enak, jadi duitnya masuk masing-masing.
2: Iya. Repotnya cukup di tiga komposer saja. Repotnya. Di luar jangan lah ya.
3: Tapi tetap lagunya berdarah-darah atau yang happy-happy ini.
2: Kalau masing-masing ya. Kayaknya kalau maksudnya kalau Syafiq, kalau saya itu sebenarnya lebih ya yang general lah, yang general ya. Dan memang mostly lagu-lagu saya ballad. Dan cowok gitu, maksudnya dinyanyikan oleh cowok. Yang cewek bisa dibilang mungkin hanya sepertiganya, dua pertiga itu cowok. Kalau Bambi Nur lebih luas range-nya, dan dari anak-anak sampai ada lagu yang sangat mature dan jago di tema-tema ceria. Kalau Teguh Syafiq itu mostly adult dan deep gitu. Banyak lagu-lagu dia yang lebih deep. Di percintaan gitu.
1: Pengalaman pribadi.
2: Jadi masing-masing. Iya. Iya, benar.
1: Betul. Iya, benar.
2: Oke. Memang mau diapain lagi ya?
3: Iya. Ya bebas, sama juga berkarya.
1: Orangnya lagi dengerin kita loh.
3: Ada Uncu Dipo dari Sumatera Barat. Selamat siang, Uncu Dipo.
1: Halo Uncu.
4: Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
2: Oke.
4: Sama Bang Iksan.
1: Iya, Uncu.
4: Halo, bintang tamunya juga. Saya ingin menanyakan.
2: Iya,
4: mana cara menjaga kualitasnya? Itu yang kedua, saya ingin menanyakan liku-likunya gimana? Yang terakhir, kedepannya seperti apa dan bagaimana? Boleh salam-salam abang.

0: dan kakak. Salamnya untuk penyiar Pro 1 RI Padang, Unirita Ismail, lalu Unirita Ismail. Itu untuk yang di studio semuanya disalamin. Itu untuk salamnya untuk Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, di Jawa. Itu salamnya untuk semua-semua, lalu semua-semua dapat salam dari Ibu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat.
1: Oke, untuk Dipo.
0: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Makasih, Uncuk.
4: Makasih, Uncuk.
1: Gimana Bang Rio?
3: Lika-likunya apa?
1: Menjaga kualitas katanya.
4: Oh ya, kalau menjaga kualitas pastinya sih sering latihan ya, tiga komposer. Nah, tiga komposer ini ben malas latihan ya. Jadi kita kalau mau manggung baru latihan gitu. Sibuk banget ya sebenarnya gitu.
3: Antara bukan ya, malas sih, lebih kepada kayak udah pada jago sih.
4: Enggak, kalau iya makanya fokusnya kan sebenarnya lebih ke musiknya tuh, ke aransemennya. Kita kan terakhir-terakhir fokus ke maunya kalau performance musiknya beda sama originalnya gitu kan. Nah, kalau vokal memang harus sering latihan ya. Kebetulan kan kita sering lah kalau ada live perform di mana, kumpul-kumpul hangout sering. Nah, itu sedikit banyak oke okay tuh tampil, terus nyanyi, masih sering nyanyi, jangan berhenti nyanyi. Betul. Itu oke. Okay. Kedua, kalau liku-liku, nah tiga komposer ini kalau boleh dibilang lika-likunya ada. Jadi, kita kan band yang satu single dulu rilis di era TV terus langsung naik banget karena selalu ada di TV. Tiba-tiba industrinya shifting ke digital, kita telat. Jadi kita sempat berapa tahun itu terpuruk. Lalu tiba-tiba ada satu lagu kita, Tuhan Kasih Berkat, naik di YouTube. Akhirnya berhasil menembus digital juga, akhirnya naik di Spotify. Jadi kalau dibilang liku-likunya ada, pernah ada di fase dimana kita ngeluarin single terus anyep aja gitu karena kita tidak mempelajari industrinya yang sedang berubah gitu. Nah, termasuk di era sekarang ini digital pun itu ada banyak sub-subnya lagi gitu.
3: Betul
4: kan.
3: Betul banget.
4: Nah, kita makanya kita setahun setengah nih kemarin kita tidak bikin sesuatu yang baru karena kita prepare itu lagi supaya yang next keluar ini jangan sampai lagunya bagus tapi tidak sampai ke pendengar kan gitu.
3: Betul.
4: Medianya itu udah shifting sekarang era aplikasi-aplikasi, jadi ya kita harus siasati dengan konten-konten yang menarik, dengan apa, it's a must gitu. Kadang-kadang secara idealis malas ya musisi gitu kan ya, yang penting bagus manggungnya, suara gue udah ini, tapi it's a must. Sekarang itu udah satu paket yang
3: harus wajib.
4: Eranya begitu. Eranya begitu.
1: Oke, jadi tunggu bulan Juni nanti ya.
4: Siap.
3: Ya, tapi ngomong-ngomong persiapan album nih kan, itu udah ada belum? Kayak rencana-rencana konsernya lah, apanya lah gitu, performnya di mana, udah ada belum?
4: Tadinya kalau off-air kita nanti di Juni memang kebetulan ada kerjasama dengan event World Cup. Jadi memang kan pasti di Juni kan, barengan World Cup ya. Jadi ada beberapa nobar yang diselenggarakan resmi dari pihak TV pemenang itunya, hak siarnya nanti kita kerjasama. Tapi di luar dari itu kita mau gelar konser, mungkin rencana sih semoga jadi 4-5 titik dulu mungkin di Jawa ya, di Pulau Jawa yang memang tentang tema si album gitu. Jadi memang ya pasti kita selipin lagu-lagu jagoan yang album 1 album kedua, tapi main course-nya tuh si
3: album ketiga,
4: album baru inilah. Bahkan album judul turnya pun pinginnya 3 gitu. Atau yang relate dengan materi yang ada di album lah gitu. Itu kita memang kemarin sudah diomongin, cuman berarti kan dengan mundurnya si single ini juga mundur nih. Nah, tapi memang kalau yang si tour itu tidak harus Juni. Yang harus Juni kan yang off-air kita yang World Cup itu kan. Nah, kalau si tour itu nanti tinggal kita adjust lagi, semoga jadi di Pulau Jawa.
1: Oke.
3: Siap.
1: Kita sapa lagi teleponnya ya, di bau-bau ada Albert. Halo.
3: Halo Bang Albert.
5: Iya.
3: Albert mau tanya apa?
5: Hubungannya dengan Trio Rebels. Kenapa cuma 3 orang saja, enggak seperti Desert Boys atau Westlife kah?
1: Oh, 3 orang sudah repot.
5: Iya. Ada 3 Tire, ada 3 itu, semua banyak trio sekarang.
1: Iya.
3: Oke.
5: Makasih banyak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti jawabannya akan dijawab setelah lagu berikut ya, pendengar.
3: Yes.
1: Pokoknya kita akan terhubung kembali dengan Bang Mario Kacang ya di siang hari ini. Tetap di 100% Indonesia.

0: Sherina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Kita masih di 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tiba-tiba pengen men-challenge binatang lagi.
3: Bisa dua kali ya.
1: Tapi kalau dua kali siap gak Bang Mario?
3: Hah? Apa dulu nih?
1: Apa dulu?
3: Kalau bisa pasti dua
1: kali. Iya.
2: Kalau bisa
1: katanya nggak apa-apa.
2: Oh.
1: Mau nantang apa Isan? Iya.
3: Kalau tadi kan bahasa Batak kan nggak bisa.
2: Nggak bisa. Nah, karena ini otak gue agak-agak noti nih, bahaya.
3: Waduh.
1: Tadi pertanyaan dari siapa, Albert ya?
2: Iya. Bang Albert.
1: Ya. Bang Albert dari Bau-Bau katanya kenapa sih harus bertiga?
3: Oh ya. Jadi dulu awalnya itu kita tuh berkenalannya kan di sosial media ya, dulu era Twitter tahun 2010, jadi kita sering dapat mention dari pendengar karya-karya kita gitu, yang sebenarnya sih dia fans dari penyanyi-penyanyi ya, jadi kayak Today's Play, Afgan, Terima Kasih Cinta. Nah, karena tahu kebetulan saya pencipta lagunya, suka di mention juga, lalu jadi kita di satu tweet yang sama tuh di mention tuh Tengku Syafiq, Bambi Nur. Nah, otomatis kan kalau salah satu retweet atau apa kan notif juga. Nah, akhirnya kita berkenalan deh. Oh ya ya, karena kita tahu nih sesama pencipta lagu, jadi saling respect, kenalan, ketemu. Bambi Nur waktu itu memang ngajak beberapa songwriter. Betul, waktu itu ada satu tema kita lagi ngobrolin soal hak cipta lah, hak cipta di era 2010 ya waktu itu. Terus di luar dari obrolan pertemuan itu, yang nyambung ngobrol soal lain-lain gitu ya, yang tentang daily life tuh ada sekitar mungkin tinggal 4 orang 5 orang lah gitu ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi yang mungkin waktunya fleksibel untuk nongkrong atau apa, akhirnya bertiga ini gitu. Sebenarnya waktu itu banyak di acara itu ada Iva Fahir, dari waktu itu masih di Malik ya, Malik and Essentials. Ada Satrionya Alexa, ada di grup itu ada Rian The Massive saat itu. Pokoknya ada banyak lah kita kumpul ya, ada Mbak Tere. Cuman ya itu akhirnya yang kita ketemuan nongkrong, terus yang lanjut ngobrol ngejam apa ini bertiga ini gitu. Kan awalnya dari kumpul terus ngejam, kita ngejam lagu ciptaan masing-masing. Next meetingnya barulah kita bikin lagu Salah Benar gitu. Jadi di hari pertama ya baru ngejam aja, belum bikin lagu kita tuh. Gitu.
1: Oke, sampai sekarang ya, sampai nanti di bulan Juni keluar lagi album barunya.
3: Amin.
1: Oke, Bang Mario, ini juga karena waktu kita hampir habis ya.
2: Udah mau habis banget
1: udah
2: sih.
1: Mau habis banget ini.
2: Udah di ujung banget ini.
3: Di ujung waktu.
2: Di ujung udah waktu. Di ujung mau rilis album barunya 3 komposer.
3: Amin. Amin.
2: Jadi apa nih harapannya di project kali ini?
1: Iya, yang mau disampaikan juga silakan.
3: Ya, harapannya semoga ke dalam sendiri lagu ini bisa jadi satu karya yang membuat bangga. Kami bertiga sih bangga sekali. Kami bertiga menyiapkan album ini akhirnya karena banyak delay waktu dan lain-lain. Ini hampir 1 tahun. Tapi ini bisa kita jamin adalah dari album pertama ke kedua ini adalah yang paling ter-effortnya kami, benar-benar dari day one di studio, tidak bawa apa-apa, ide nol, benar-benar menulis di studio, semuanya benar-benar karya baru, berbeda dengan album 1-2 yang banyak karya-karya yang sudah pernah populer lalu diaransemen ulang gitu ya. Di album ketiga ini benar-benar semuanya lagu baru, kita benar-benar ngerjainnya, benar-benar habisin waktu, tenaga dan segala macam. Jadi semoga ini jadi karya yang membanggakan buat kami, buat keluarga kami, buat keluarga 3 komposer, buat para nada. Keluar, semoga lagu, karena ada 10 lagu, ada yang tema tentang baru mulai suka, ada yang sudah suka kapan berkeluarga, ada yang diajak nikah, ada yang digantung, ada yang apa segala macam. Semoga bisa jadi soundtrack masing-masing fase teman-teman pendengar lagu-lagunya. Terus semoga buat semua, buat musik Indonesia juga, semoga ini jadi karya yang menghiasi playlist teman-teman semua.
2: Amin. Luar biasa sekali lah. Pokoknya obrolan kita hari ini berfaedah sekali lah. Ya kan? Thank you ya. Pokoknya
3: terima
2: sekali
3: kasih.
2: Lagi
3: Mario. Terima kasih banyak.
2: You. Pokoknya ditunggu nanti begitu album rilis, wajib kudu harus datang 3-3-nya ke sini ya.
1: Iya. Kita ngobrolin lagi lagu barunya. Masih. Ya. Apa tadi singlenya Gara-gara ya?
2: Gara-gara tiga komposer.
3: Gara-gara tiga komposer.
2: Oke.
3: Tiga komposer bikin gara-gara.
2: Oke. Tiga komposer bikin gara-gara. Bisa juga itu. Ya udah nanti tema roadshow-nya adalah tiga komposer bikin gara-gara.
3: Bikin gara-gara.
1: Langsung ada nama namanya ya. Terima kasih Bang Mario. Selamat siang.
2: Thank you Bangko. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat semua pendengar yang dari tadi udah stay tune, yang udah gabung juga via telepon, via WhatsApp.
1: Betul.
2: Ya. Thank you so much.
1: Ya udah dengerin kita di seluruh Indonesia gitu ya. Tentunya juga nanti kita ketemu lagi di
2: 100% Indonesia berikutnya di setiap
1: Selasa depan gitu ya. Saya Dedy Firdaus.
2: Saya Santarore.
1: Sampai jumpa.
2: Bye-bye.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke, tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bukit Tinggi, Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi. Oke, dan di sore ini bersama saya Mutia Utami akan menemani Anda hingga nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kita buka jumpa kita hari ini Selasa 12 Mei 2026 dengan Dialog Kentongan. Kali ini membahas mitigasi bencana di Padang Panjang Pasca Galodo bersama rekan Ahmad Ihsan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat mendengarkan dialog kentongan hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar di manapun berada. Senang sekali kami hadir menyapa ruang dengar Anda untuk edisi Selasa 12 Mei 2026. Masih dari Jalan Profesor M. Yamin S. Harmer 199 Or Kuning. Kami pancarkan di FM 97,2 MHz. Saya Marisan Tim Sore akan menemani Anda untuk beberapa menit mendatang di program Dial Kentongan, di mana RRI masih tetap punya jargon sebagai radio tanggap bencana yang terus mengedukasi Anda, mengajak Anda, menghimbau Anda, dan juga mengupayakan bahwa Anda tetap memiliki mitigasi bencana kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi seperti apapun. Nah, termasuk untuk sore hari ini kami akan ajak Anda untuk menyikapi keberadaan beberapa wilayah termasuk Kota Parang Panjang, di mana beberapa waktu lalu di daerah ini juga terdampak kebencanaan hidrometeorologi yang dipengaruhi dengan intensitas hujan, sehingga termasuk jembatan Kamba yang menghubungkan wilayah Kota Padang Panjang menuju Padang juga sempat beberapa bulan tidak bisa dilewati oleh kendaraan semua jenis ya, baik roda 2 atau roda 4. Kami akan perbincangkan di sore hari ini di Dial Kentongan, sudah bersama RRI di ujung telepon Kepala Pelaksana atau Kelaksa BPBD dan juga Kesbangpol Kota Padang Panjang, Bapak Dian Eka Purnama. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Aisan.
1: Baik, apa kabar suara ini, Pak Kelaksa?
2: Alhamdulillah, sore ini dalam kondisi sehat walafiat.
1: Baik, mudah-mudahan lancar seluruh aktivitas ya, Pak Kelaksa ya.
2: Amin.
1: Amin. Nah, ini Pak Kelaksa sudah masih di awal Mei 2026, beberapa waktu lalu yang juga saya sampaikan tadi di awal, memang Padang Panjang termasuk satu dari beberapa kota atau kabupaten di Sumatera Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi ya, Pak Kelaksa. Nah, hingga di waktu ini gimana kondisi terkini yang bisa Bapak sampaikan melalui RRI, Pak Kelaksa?
2: Baik, terima kasih Pak Isan. Alhamdulillah Kota Padang Panjang telah melaksanakan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan mitigasi bencana, dan korban yang terdampak telah diungsikan, kalau bahasanya mungkin di rumah hunian sementara.
1: Baik.
2: Dan sekarang Padang Panjang telah mulai melaksanakan pembuatan untap mandiri.
1: Baik.
2: Contoh untap mandiri di Kota Padang Panjang.
1: Baik, berarti warga ya, sudah berada dan di kondisi yang lebih nyaman ya, Pak Kelaksa, dengan tadi huntap yang dibangun ya?
2: Bukan, untuk warga Padang Panjang yang di huntap sementara ini berupa yang kami tempatkan di Rusunawa, serta di beberapa rumah sewaan.
1: Baik.
2: Rumah sewa.
1: Jumlahnya berapa, Pak?
2: Jumlah sekarang kalau keluarga yang mendapatkan sewa ditempatkan di hunian sementara berjumlah sebanyak 41 kepala keluarga.
1: 41 kepala keluarga. Dan nanti warga ini akan mendapatkan hunian tetap atau huntap tadi?
2: Itu adalah warga-warga yang diwajibkan relokasi. Relokasi yang paling besar, yang paling banyak adalah warga yang di daerah seperti yang kita ketahui bersama, di daerah seputaran jembatan kembar tersebut.
1: Baik. Nah, untuk hunian tetap tidak ada persoalan, Pak Kelaksa, terhadap tempat atau lokasi yang harus bisa dibangun. Ya, kalaupun kami punya referensi kan harus tanah pribadi ya, Pak, tidak bisa tanah yang dikontrakan, tanah sewaan, atau yang jelas legalitasnya, Pak Kelaksa ya.
2: Oke. Untuk Padang Panjang, untuk huntapnya terbagi atas 3 mungkin.
1: Baik.
2: Yang pertama adalah yang didapatkan dari CSR, itu berjumlah sekitar 10 rumah. Selanjutnya yang dari Kementerian PKP sebanyak 20 rumah, dan sisanya itu mandiri.
1: Nah, apakah warga ini masih menerima beberapa bantuan logistik, Pak, seperti untuk keseharian mereka gimana, Pak Kelaksa?
2: Untuk saat sekarang, untuk yang tersedia adalah dana stimulannya berupa sewa buat rumah warga tersebut yang berada di rumah sewa yang tidak di luar dari Sunawa.
1: Baik. Berarti mereka sudah bisa beraktivitas dengan profesi yang dimiliki.
2: Sudah mulai bisa.
1: Baik. Jadi tidak terlalu banyak bergantung untuk mendapat bantuan ya Pak, untuk makan mereka juga bisa diupayakan secara mandiri ya Pak, Pak Laksa ya.
2: Ya, masih. Sudah bisa pada prinsipnya masyarakat Kota Palembang yang terdampak tersebut telah dapat beraktivitas normal kembali.
1: Baik. Nah, menyoroti tadi Pak Laksa juga sampaikan memang yang viral adalah kawasan Jembatan Kembar ya Pak. Nah, ini kan juga ada aliran sungai, kalaupun kami berada di lokasi beberapa waktu lalu dengan pemerintah Kota Parang Panjang, kan juga cukup melebar ya Pak, wilayah sungai yang terdampak gitu Pak. Ini apakah ada program untuk normalisasi sungai atau juga adanya dam-dam yang akan dibangun di pinggir-pinggir sungai supaya tidak terjadi erosi atau abrasi gitu Pak?
2: Kalau untuk pengedaman aliran sungai yang di sekitaran Jembatan Kembar itu dilaksanakan oleh Kementerian PU Pak Ipaisan. Seperti yang telah sedang berjalan sekarang.
1: Oh, berarti masih berproses ya Pak, ada upaya tadi program pembangunan fisik berarti ya? Dengan mendam ya?
2: Iya.
1: Nah, apakah juga ada regulasi penekanan Pak Kelasa di sore hari ini warga-warga yang tinggal di bantaran sungai, baik yang terdampak kebencanaan lalu atau yang tidak, masih ada yang berdomisili Pak di titik itu atau gimana Pak Kelas? Atau tidak ada larangan, tidak ada yang diperbolehkan bertempat tinggal di titik ini Pak Kelas?
2: Oh ya, untuk daerah seputaran Jembatan Kembar sekarang wajib kami relokasi, makanya tadi berjumlah sekitar 41 kepala keluarga. Nah, di sana itu berjumlah sekitar 30 kepala keluarga. 35 kepala keluarga itu wajib relokasi semuanya, biar apakah itu terdampak ataupun tidak. Kalau kita lihat sekarang, pada saat kita akan masuk ke Kota Padang Panjang, yang di sebelah kanan masih terdapat beberapa rumah yang masih berdiri. Nah, warga itu sekarang sudah direlokasi semuanya, tidak diperbolehkan untuk tinggal lagi di sana.
1: Termasuk tidak ada aktivitas untuk mendirikan warung-warung atau tempat jualan Pak Kalangsa?
2: Betul.
1: Jadi memang tempat ini, toko ini steril ya dari keberadaan bangunan ya Pak?
2: Ya, betul-betul Pak Isan.
1: Baik. Nah, mungkin terakhir Pak Kelasa, kali informasi yang diterima RRI dari BMKG memang ada potensi cuaca yang lebih kering ya Pak beberapa bulan ke depan. Tapi tentu tidak juga bisa dipungkiri di Sumatera Barat ada potensi-potensi hujan seperti hal ini beberapa waktu ini kan juga terjadi lagi informasi hujan dengan intensitas ada yang sedang hingga lebat ya Pak. Ini gimana pencermatan BPBD sendiri di perampannya gimana? Yang bisa Bapak tekankan atau ada daerah-daerah yang masih rawan terhadap bencana hidrometeorologi Pak, Pak Dian?
2: Baik, di Padang Panjang yang paling sangat sekarang kami jadi fokus kami adalah di daerah Jalan Lingkar Selatan Pak. Karena dengan cuaca yang seperti Bapak sampaikan tadi, melalui perkiraan BMKG, memang daerah tersebut menjadi prioritas kami untuk kami lebih fokuskan di sana. Karena dari segi bencana, kerawanan bencana, daerah itu merupakan daerah yang rawan untuk saat sekarang. Dan memang di daerah Padang Panjang mungkin Pak untuk saat sekarang hanya di daerah Lingkar Selatan kami paling fokus untuk memperhatikannya.
1: Namun menjadi pencermatan bersama ya Pak, warga harus jeli dan menerapkan atau mematuhi aturan yang diterapkan oleh pemerintah daerah ya Pak Dian ya. Jangan sampai memandel-mandel ya Pak.
2: Betul-betul sekali Pak.
1: Iya, karena mitigasi.
2: Karena kesadaran warga terhadap. Salahnya Pak, mungkin daerah semua daerah mengalami kesadaran warga bahwasanya ada beberapa daerah yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah merupakan daerah rawan dan warga masih tetap seperti yang Bapak sampaikan tadi, masih tetap membandel, belum mau pindah dan segala macamnya.
1: Baik. Baik Pak Kelaksa, Pak Dian sudah hadir menyapa pendengar kami di sore hari ini. Kami masih menunggu nanti informasi lainnya Pak Dian, Pak Kelaksa. Tapi sudah memberikan informasi terbaru Pak Kelaksa langsung dari Kota Serembang Bekah Padang Panjang ya Pak Dian ya. Baik. Salam sukses Pak Kelaksa, Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, itu informasi yang kami hadirkan bersama Kepala Pelaksana BPBD dan Kesbangpol Kota Parang Panjang Bapak Dian Eka Purnama di sore hari ini. Kami masih akan menyapa pendengar dan juga narasumber lainnya di sore hari menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kami ke break dulu dengan beberapa selingan dan informasi bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
3: Di rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
4: Iya sih.
3: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dah dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
4: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting itu ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi ya kita pakai kantongan lah. Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
5: Bencana tak pilih waktu, kewaspadaan tak pernah salah. Dialog Kentongan Pro 1 RRI Bukit Tinggi di FM 97,2 MHz hadir dengan info terkini, edukasi dan antisipasi bencana bersama narasumber terkait. Simak dan dengarkan Dialog Kentongan setiap Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

0: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
2: Iyalah.
1: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
2: Masa kucing gitu?
1: Kalau tak percaya, tanya.
2: Oi, paling apa kucing?
3: Kucing.
2: Tuh, kucing. Itu orang. Kucing tuh.
3: Meow.
1: Wah, benar maling. Pukul kentongannya.
2: Salah. Salah gimana?
1: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
4: Nah, ingat ya. Pukul kentongan dua-dua. Atau dua kali berulang-ulang. Jika ada maling.
0: Waktunya kentongan.

0: Nah, itu dia, Dul. Kadang warga merasa itu sepele, Dul.
1: Ah, saya ada ide, Dan. Bikin pengumuman aja. Dilarang buang puntung rokok di dapur. Gimana tuh? Gimana? Bagus kan, Dan, ya? Bagus. Saya atun, Dan.
0: Dul. Wis sak karepmu lah, Dul.
2: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga.
3: Iya, sayang.
2: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
3: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
2: Panas, Mah.
3: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
2: Sejuk, Mah.
3: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
2: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
3: Apa coba?
2: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
4: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
5: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar dimanapun berada, untuk informasi haji di musim haji 1447 Hijriah 2026 Masehi untuk kali ini, kami akan hadirkan informasi haji langsung dari Mekah Al-Mukarramah bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bukiti, Ibu Misra Elvi, yang bersama kloter 7 calon jemaah haji Kota Bukit Tinggi yang kami wawancarai kemarin untuk pelaksanaan ibadah haji di tahun ini. Bu Misra Elvi, ini Bu, gimana Bu kondisi jemaah haji kita untuk pelaksanaan ibadah haji di Kota Mekah hari ini?
1: Baik, Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu melaporkan, kemarin kami berangkat dari Madinah ke Kota Mekah dengan jumlah jamaah itu 390 orang. Satu orang di antara jamaah kita sudah meninggal di Madinah. Kemudian kemarin saat sampai di Mekah, kita sudah, semua jamaah sudah melaksanakan ibadah umrah wajib. Alhamdulillah pagi kemarin sudah selesai dan sore harinya kita menyelesaikan ibadah umrah wajib bagi lansia kita. Alhamdulillah semalam kita sudah bisa istirahat dan pagi hari ini insya Allah kami akan melaksanakan apel pagi di sektor Madinah, sektor Mekah. Begitu Pak Ihsan.
0: Untuk hotel atau penginapan kita di Mekah, apakah cukup dekat dengan Masjidil Haram, Bu?
1: Hotel kita di Mekah di Hotel Al-Hidayah di Aziziyah Tower 9. Jaraknya sekitar 13-14 kilo, Pak Ihsan. Kita menggunakan bus salawat. Jadi pagi itu kita ngumpul di lobi hotel, diantar dengan bus salawat, bus stay terus setiap hari, Pak Ihsan.
0: Nah, bagaimana cuaca untuk Mekah di bulan ini atau saat ini, Bu Misra?
1: Cuaca kita hari ini di Mekah, alhamdulillah, bagus. Alhamdulillah pagi ini semua jamaah kita karena sudah melaksanakan semua rangkaian ibadah umrah wajib, alhamdulillah pagi ini karena sudah istirahat malam hari tadi, semua pada sehat dan bugar semua. Dan ada juga beberapa dari jamaah haji kita sudah langsung lagi mengikuti umrah, sudah mengikuti tawaf. Ya, suhu kita di Mekah hari ini 30 derajat, Pak Ihsan. Alhamdulillah semua bisa kita menghadapi suhu ini, bisa kita semua jamaah bisa menyelesaikan kondisi ini, Pak Ihsan.
0: Nah, tadi Bu sampaikan juga ada rangkaian untuk pengumpulan dam. Nah, apakah dam ini akan dibayarkan kapan, Bu Misra?
1: Ya, hari ini, pagi ini kita juga mengumpulkan dam bagi jamaah haji. Karena jamaah haji kita itu adalah jamaah haji tamattu. Hari ini kami sudah mengumpulkan dam dengan jumlah rialnya 720 rial per orang. Insya Allah hari ini kita kumpul dan siang nanti kita akan setorkan uang ini ke bank di Mekah itu Ad-Dahi. Itu Ihsan.
0: Baik, bisa Ibu sampaikan juga apa rangkaian ibadah haji untuk hari Selasa 12 Mei 2026 untuk informasi yang bisa didengarkan oleh pendengar kami di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Bu Misra.
1: Insya Allah rencana kita dalam rangka apa namanya kesiapan jamaah haji kita biar jamaah haji kita sehat, insya Allah kita akan melaksanakan senam besok pagi, Pak Ihsan. Semua jamaah haji kalau tertuju tergabung dari jamaah Kota Bukit Tinggi dengan Pariaman, insya Allah besok pagi akan melaksanakan senam pagi di depan hotel kita. Mudah-mudahan calon jamaah haji kita semua sehat walafiat dan bisa melaksanakan haji berikutnya. Begitu Ihsan.
0: Nah, apakah sudah ada kunjungan-kunjungan dari pemerintah pusat atau dari kementerian sendiri terhadap jemaah kita atau jemaah haji Indonesia?
1: Sekitar ini belum pesan, kita menunggu, tapi kita datang tamu yang bisa ke kloter, tamu-tamu dari dari sektor. Tapi hari ini kita apel pagi selesai itu ada pertemuan dengan sektor Mekah gitu, Pak Ihsan.
0: Nah, kalaupun informasi beberapa hari lalu kami terima ada jemaah kita yang masih dirawat di rumah sakit. Nah, ini sudah bergabung dengan jemaah lain, Bu?
1: Iya, jadi kemarin menjelang kita mau berangkat hospital Saudi, satu orang dengan nama Ibu Yusmanidar, usia beliau 73 tahun. Nah, tapi sekarang masih dirawat di sana, insya Allah menyusul nanti kalau sudah sehat diantar ke Mekah. Begitu Ihsan.
0: Baik, Bu Misra sudah menyampaikan informasi haji dan kami masih menunggu informasi haji berikutnya untuk bisa mengudara di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
1: Ya, terima kasih banyak Pak Ihsan. Semua doa semoga kami semua sehat dan bisa melaksanakan ibadah haji sampai puncak haji. Terima kasih banyak Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi telah kita ikuti informasi haji 1447 Hijriah

0: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun berada, masih di Dial Kentongan untuk edisi sore ini di Selasa 12 Mei 2020.

0: Ya.
1: Baik, ini gimana pencermatan KSB sudah di masih di awal Mei 2026. Nah, penanganan kebencanaan termasuk atau khususnya di Kelurahan Sleng Bawah gimana Pak Bas melihat, apakah sudah sesuai harapan warga atau masih butuh perbaikan, Pak Bas?
0: Alhamdulillah untuk KSB Sleng Bawah tetap solid, tetap berjalan baik, dan memang untuk Sleng Bawah khusus banyak tempat yang bisa diduga atau disiagakan selalu untuk bencana, karena memang kondisi di Sleng Bawah ada di tempat-tempat yang betul-betul daerah yang rawan gitu. Mm-hmm. Jadi untuk ini warga alhamdulillah cukup bagus lah ya, dan mungkin kita akan menambah lagi kalau cukup ininya. Sebenarnya untuk KSB ini kan namanya kelompok siaga bencana,
1: yeah,
0: itu relawan. Nggak kadang-kadang ada juga masyarakat yang masih memilih-milih atau bagaimana apa namanya tuh, kalau kita sebagai relawan tuh rela gitu, tidak ada paksaan, dan memang tidak dibayar gitu ya.
1: Baik.
0: Terus untuk kesadaran masyarakat juga mungkin akan ditumbuhkan lagi. Tapi insya Allah untuk Sleng Bawah, insya Allah masyarakatnya kompak gitu.
1: Baik. Nah, belajar dari musibah Galodo yang terjadi beberapa bulan lalu ya Pak Bas, ini kan mendadak ya.
0: Betul.
1: Dan bahkan di luar prediksi dematian ya, kita tidak menyangka air bahnya datang dari atas, bukan dari wilayah sungai yang cukup melebar ya Pak Bas ya. Ini gimana untuk mengedukasi warga jangan sampai lengah, kemudian tidak terbaca ya, atau tidak punya gejala atau potensi-potensi awal lah untuk bisa terhindar dari musibah seperti ini Pak Bas?
0: Ya, betul sekali. Berawal dari kejadian kemarin itu 26 Mei 2025, kita KSB Sleng Bawah siaganya di daerah yang memang aliran sungai yang dari Merapi,
1: yeah,
0: itu dari sungai dari Sangku kalau kami bilang, di belakang kantor wali kota itu, dan alarm juga berbunyi di situ tanggal 26 malamnya, dan kami siaga kelompok siaga bencana. Memang malam itu saya sama tim juga udah sampai jam 3 malam karena kita jagain aliran situ.
1: Yeah.
0: Ternyata esok harinya setelah kita ini pagi dan sebelum kejadian itu, memang masyarakat pun begitu, warga masyarakat mengantisipasi aliran sungai yang sebelah kiri tersebut, ternyata terjadi yang sebelah kanan. Nah, untuk itu memang kita nggak tahu ilmunya ya, karena memang ini Allah yang kehendaki. Tapi memang untuk kedepannya bagaimana secara penjaganya, memang kita perlu pelatihan lagi, perlu masyarakat juga perlu diedukasi bagaimana mengenai bencana-bencana, kewaspadaan kita, kesiapsiagaan kita untuk selanjutnya begitu, Bang.
1: Baik. Nah, belajar dari kondisi musibah itu kan ya, seperti yang terjadi di Jembatan Kamba ya Pak Bas, kan ada tempat usaha warga, dan bahkan kami berbincang dengan salah satu korban yang cukup tegar ya, memang begitu tegarnya dengan kondisi anggota keluarganya yang meninggal dunia, dan memang ada prediksi lah gitu ya, atau pertanda lah untuk ternyata akan ada musibah seperti itu. Dia dilarang oleh suaminya untuk berjualan sate dan sebagainya. Nah, dengan hal itu Pak Bas selaku KSB sendiri, apakah punya program atau bahkan dari BPBD punya sinkronisasi untuk mengedukasi anak-anak nih? Takutnya mungkin anak-anak yang bersekolah dengan gedung bertingkat atau bahkan sekolahnya juga cukup rawan terhadap bencana ini, apa kira-kira yang butuh penguatan mitigasinya Pak Bas?
0: Kalau kami dari KSB sikapnya, sifatnya menunggu Bang. Kalau ini karena untuk kita sebagai
1: relawan tadi ya.
0: Relawan tadi, karena memang ini tugasnya dari BPBD atau pihak Pemko atau Pemkab setempat. Karena kejadian ini nggak tahu kita. Tapi untuk kesiagaan bencanaan dasar ya, bisalah seluruhnya, tidak meski hanya Sleng Bawah.

0: bawah pun gitu. Terutama untuk daerah-daerah kelurahan lainnya juga harus dibekali mitigasi dasar bagaimana ketika sebelum kejadian bencana apa pas kejadian bencana dan pasca kejadian bencana. Jadi memang perlu ada pelatihan-pelatihan lagi. Ini perlu untuk bukan hanya Kota Padang Panjang mungkin ya Bang ya, kita kasih global untuk Sumatera Barat aja karena Bukit Tinggi pun juga kita melenceng.
1: Benar. Pun, karena potensi bencana itu banyak, bukan hanya Galodo tapi gempa bumi gitu ya.
0: Gempa bumi di Bukit Tinggi ada Ngarai Siano, di Mentawai ada gempa juga, tsunami dan lain sebagainya. Jadi memang untuk edukasi ini masyarakat perlu juga. Terima kasih RRI telah mewawancarai kita bahwa ini bisa tersiar kepada masyarakat. Semuanya wajib untuk membekali diri, bukan hanya KSB, seluruh warga. Karena ini sangat penting sekali untuk masing-masing kita sebagai individu, masyarakat yang siap siaga dalam menghadapi bencana apapun. Bukan hanya galodo, mungkin jadi gempa, mungkin jadi cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Begitu Bang.
1: Baik, jadi jangan berasa di daerah aman saja ya Pak Bas, karena tidak ada gunung, tidak ada laut, tidak ada danau, tidak ada gempa bumi, longsor dan sebagainya. Tapi memang ya bencana itu memang tiba-tiba bisa datang dengan kondisi apapun ya. Kondisi terburuk pun harus kita siap.
0: Iya, begitu Bang. Jadi RRI luar biasa. Juga mengenai kebakaran juga itu.
1: Iya, benar KSB juga.
0: Yang kemarin dekat RRI juga. Iya,
1: di kawasan jadi, Jembes ya, yang terbesar ya. Ya
0: jadi Padang Panjang sendiri, untuk warganya sendiri kita juga cukup ini ya. Sampai sekarang saya lihat warganya masih belum ada, mohon maaf kalau pemerintah ya, saya kemarin baru saja dari Jembatan Kamba kemarin, ada warga yang kena itu. Bagaimana nih Bang, kami Bang, saya bertanya gimana rumahnya apanya, kami belum Bang, ini Bang, nah, saya nggak tahu juga, cuma mudah-mudahan semuanya cepat terselesaikan lah gitu.
1: Yeah. Berarti Bang Bas selaku KSB di Padang Panjang menginginkan ya mitigasi bencana itu harus menguat dan mengakar ya di lini pendidikan, seperti para guru-guru sekolah pun ikut juga menyampaikan cara mitigasi bencana, cara menyiapkan diri evakuasi ketika bencana dan kondisi apapun ya Bang Bas.
0: Iya betul sekali Bang. Jadi mungkin di pada waktu misalnya hari Jumat kah atau hari Senin kah sekolah, memang perlu ini dia bagus buat RRI juga ya. Bagaimana tim dari BPBD kota kabupaten bisa menyebar untuk memberikan bagaimana mengedukasi masyarakat termasuk anak-anak SD, SMP, SMA, mungkin pas mereka upacara Senin kah atau Jumat muhadarah biasanya anak-anak akan kumpul dan lain sebagainya. Juga untuk guru-gurunya atau tidak harus BPBD, tugas BPBD ini tugas kita bersama. Kepala-kepala sekolah juga dikumpulkan atau wakil kepala sekolah bagian humas atau apa kan bisa ini mengedukasi masyarakat pentingnya kesiapsiagaan bencana bagi seluruh masyarakat yang ada dimanapun berada gitu.
1: Baik, luar biasa. Baik, Bang Bas sudah hadir menyapa pendengar kami di sore hari ini. Kami masih menunggu informasi-informasi lainnya yang bisa mengedukasi masyarakat, menginspirasi dan memotivasi ya. Tapi kami juga apresiasi karena dengan keaktifan dan juga inovasi dari Bang Bas untuk live di TikTok ya, setiap kegiatan bencana juga bisa update ya, mengabarkan kepada masyarakat di media sosial ya Pak Bas ya.
0: Iya, makasih Bang. Iya, nama Abang lupa saya.
1: Iya, Iksan Pak Bas.
0: Bang Iksan. Iya, makasih Bang Iksan. Ini juga termasuk rela menginformasikan karena ya. Orang saya sedikit cerita mengenai ini, pentingnya juga masyarakat untuk live memang betul-betul ikhlaskan waktu waktunya untuk memberikan informasi kepada masyarakat satu. Dan alhamdulillah di live saya selalu saya menginformasikan dan saya tidak memanfaatkan kejadian gitu. Kadang-kadang orang minta gift saya, alhamdulillah malah saya larang jangan gift saya gitu. Tapi cukup kita saling support follow. Kenapa? Karena dengan follow kita masing-masing semuanya konten-konten kreator yang memberikan informasi itu lebih semangat. Ya. Jadi saya juga dikit menginformasikan juga kepada Bang Isan bahwa kayak RRI ini, siapa yang bayar RRI ini mengudara? Nggak ada kan penonton, nggak peduli, pendengar nggak peduli mungkin. Tapi memang tugasnya Radio Republik Indonesia ini. Tapi kayak konten-konten kreator siapa juga. Itu termasuk ada sebagian lah yang begitu ya, ada juga yang memang memanfaatkan gitu. Tapi alhamdulillah kita niat kita memang untuk murni untuk memberikan informasi kepada masyarakat.
1: Baik. Baik lagi, terima kasih banyak sudah bergabung di Pro 1 Pak Bas. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Isan.
1: Pendengar itu Bambang Satria atau lebih familiar dengan Basastra Sinaro, anggota dari kelompok siaga bencana KSB di Kelurahan Sileng Bawah di Kota Parangpanyang sudah mengudara di sore hari ini. Informasi lain masih bisa Anda baca di portal kami di rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Menjelang ini tutup untuk sore hari ini, kami masih selingi ruangan dengan Anda dengan beberapa lagu pilihan dan juga informasi bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

0: Kewaspadaan dan kolaborasi masyarakat dalam menghadapi risiko bencana seperti cuaca ekstrim, banjir dan longsor, serta potensi bencana lainnya. Kami hadir bersama narasumber untuk membahasnya dalam dialog interaktif.
1: You are now tuned in to your number one radio station.
0: Simak dan dengarkan Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dialog Kentongan. Dialog Kentongan di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
2: Kamu tahu nggak? Kalau bedak kecil yang kita sebut pelut ini sangat berguna loh dalam setiap keadaan. Bukan hanya untuk tukang parkir aja. Bahkan kamu yang hanya berada di luar rumah juga perlu. Mau tahu kenapa? Saat berada di rumah atau di sebuah gedung, terus tiba-tiba gempa dan membuat bangunan menjadi runtuh, sedangkan kamu masih ada di dalam situ. Nah, apa dong yang harus dilakukan? Ya, membunyikan peluit. Dengan begitu, kamu bisa memberitahu keberadaan kamu kepada tim penyelamat. Kamu pendaki gunung? Kalau iya, peluit ini wajib kamu simpan untuk meminta pertolongan loh saat kamu lagi bahaya. Misalnya aja kamu kesasar nih di hutan belantara, supaya kamu bisa cepat ditemukan oleh orang lain. Tapi bukan cuma di gunung aja loh, di laut pun bisa untuk kamu bawa dan simpan. Kenapa? Sebab namanya musibah kan tidak ada yang tahu. Tiba-tiba aja kamu terdampar di tengah laut dengan perahu sukocimu. Terus untuk meminta bantuan kepada perahu besar dari kejauhan, kan kamu bisa meniupkan peluit itu. Nah, para pemanjat tebing juga bisa menggunakan peluit ini. Ya mana tahu kan saat sedang memanjat tebing, terus tiba-tiba ada badai dan gak bisa turun nih dari tebing. Untuk meminta pertolongan, bisa menggunakan peluit. Nah, peluit juga bisa digunakan dalam keadaan darurat. Misalnya aja perampokan ataupun culikan. Jadi, saat gak ada orang yang mendengar ataupun suara kamu terlalu kecil, kamu bisa meniup peluit ini. Jadi, jika kamu dalam keadaan darurat, gunakanlah sandi Morse dalam meniup peluit untuk memberi sinyal SOS kepada tim penyelamat, yaitu 3 bunyi pendek, 3 bunyi panjang, dan 3 bunyi pendek lagi. Sinyal ini sudah disepakati loh oleh berbagai perjanjian internasional perihal keadaan darurat. So, masih gak mau?

0: Kewaspadaan dan kolaborasi masyarakat dalam menghadapi risiko bencana seperti cuaca ekstrim, banjir dan longsor, serta potensi bencana lainnya. Kami hadir bersama narasumber untuk membahasnya dalam dialog interaktif.
1: You are now to your number one radio station.
0: Simak dan dengarkan Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dialog Kentongan di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699.
1: Pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya saya ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Batam untuk mendengarkan lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini.

Korwil, lintas berita Korwil, menyetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: Dengar pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: BRT dan pembangunan LRT dengan 9 rute koridor Trans Batam.
2: Bahwa semua distribut, apa semua penyaluran depo yang satu bulan tadi atau berapa bulan.
0: Lintas berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Ardo Sireputar. Dan berita Korwil kita awali dari RRI Batam. Dengar, pengembangan transportasi publik di Kota Batam terus dilakukan melalui penambahan armada dan rute guna meningkatkan mobilitas masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
3: Pemerintah Kota Batam terus mengembangkan sistem transportasi publik yang terintegrasi sebagai upaya meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi kemacetan di perkotaan. Salah satu program unggulan adalah penguatan layanan Trans Batam yang kini semakin diminati masyarakat. Saat ini, layanan Trans Batam telah melayani hampir 5.000 penumpang setiap hari melalui 9 koridor yang tersebar di berbagai wilayah. Pemerintah juga terus menambah armada baru guna meningkatkan kapasitas dan kenyamanan pengguna. Wali Kota Batam Mamsaka Rahmat menegaskan bahwa pengembangan transportasi publik akan terus dilakukan secara bertahap hingga beberapa tahun ke depan.
1: Penataan sistem transportasi publik dan integrasi, pengembangan BRT dan pembangunan LRT dengan 9 rute koridor Trans Batam yang melayani hampir 5.000 orang penumpang per hari dengan skema dikelola oleh operator pihak ketiga. Pada tahun 2025 terdapat penambahan 13 unit bus baru. Tahun 2026 penambahan 19 unit bus baru dan satu koridor arah Nongsa. Serta tahun 2027 ditargetkan penambahan 5 unit bus baru.
3: Selain itu, rencana pengembangan sistem BRT dan LRT juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan transportasi yang modern dan terintegrasi di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Permusaki melaporkan.
0: Berita selanjutnya berikut dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau bersama Badan Pangan Nasional terus awasi pendistribusian minyak kita di pasaran. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Pemerintah terus mengawasi distribusi minyak kita di Provinsi Riau guna memastikan ketersediaan stok dan kestabilan harga di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng subsidi tersebut. Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional, Indra Wijayanto, menjelaskan minyak kita sebenarnya tidak memiliki alokasi khusus untuk setiap daerah karena merupakan minyak goreng program Domestic Market Obligation atau DMO yang diproduksi produsen sebagai syarat untuk melakukan ekspor.
2: Permendag 43 itu sudah menyampaikan bahwa semua distribut, apa semua penyaluran depo yang satu bulan tadi atau berapa pun itu harus 35% ke Bulog. Nah itu yang mungkin bisa ini kan, artinya Bulog sudah sangat luar biasa. Saya melihat di Pekanbaru ini banyak sekali titik-titik distribusinya di dalam pasar ya, bukan di RPK tetapi di dalam pasar ada sekitar 15 atau 20 kios yang memang dipasok secara rutin. Dan kita lihat tadi memang ya banyak yang tersedia seperti itu.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Taufik Oha, menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan para produsen agar distribusi minyak semakin tepat sasaran.
5: Mekanisme yang coba kita tindak lanjuti pun, kami tetap minta pengawalan dari direktur, diterapkan via Zoom, kita tentukan caranya sehingga nanti rekan produsen maupun di satu juga lebih perhatianlah ke daerah. Karena memang kayak Bulog juga sudah punya mekanisme sendiri, kewajiban sendiri dari yang 35% dipenuhinya. Jadi kita lebih bermain ke yang di 65% ya Pak Dir. Yang berharap ya lebih kurang ada sedikit kuota yang diarahkan ke pasar rakyat tersebut.
4: Pemerintah berharap melalui pengawasan distribusi dan penguatan koordinasi bersama produsen serta Bulog, ketersediaan minyak kita di Provinsi Riau tetap terjaga dan masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Dari Pekanbaru kita menuju ke RRI Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus menghadirkan inovasi pelayanan publik guna mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor melalui layanan kios Samsat. Program tersebut juga mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
6: Kepala UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Sumatera Barat, Suhendri kepada RRI pagi tadi mengatakan, untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan, masyarakat tidak perlu lagi mendatangi pelayanan konvensional seperti kantor Samsat. Pemerintah akan menghadirkan layanan kios Samsat di berbagai titik konsentrasi masyarakat agar proses pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan cepat. Layanan kios Samsat akan ditempatkan di rumah sakit, kampus, dan beberapa lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat.
7: Ini lahirnya inovasi ini, sebenarnya kita ingin memberikan pilihan masyarakat untuk mereka memudahkan untuk membayar kewajiban mereka sebagai pemilik kendaraan motor. Yang kita launching adalah memang sebuah inovasi yang disupport oleh teknologi informasi yang betul-betul memberikan kemudahan. Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang ke pelayanan-pelayanan konvensional seperti Samsat.
6: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Andalas, Profesor Asrinaldi menilai layanan kios Samsat memiliki kemiripan dengan layanan digital signal yang telah lebih dahulu digunakan masyarakat.
8: Menggunakannya dalam konteks gadget, apakah memang aplikasinya atau memang masih datang orangnya menggunakan kiosnya sendiri gitu. Kenapa tanggung gitu, kan nggak ada menggunakan aplikasi saja, jadi rumah pun bisa bayar. Tapi untuk awal okelah, pun perlu ada peningkatan lah, apresiasi. Layanan publik memang harus dipermudah gitu. Apalagi ini kan meningkatkan pendapatan asli daerah ya, bagian dari pajak kendaraan motor, ada opsen dan macam-macam yang saya pikir ini sangat penting ini.
6: Meski demikian, Asrinaldi tetap mengapresiasi inovasi yang diluncurkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendekatkan serta mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat. Ia menilai semakin optimal pemerintah mengakomodasi perkembangan teknologi dalam pelayanan publik, maka partisipasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor juga akan semakin meningkat. Elan Silviasari melaporkan.
0: Dari RRI Padang, kita menuju ke RRI Tanjung Pinang. Dinas PUPP Kepri segera memulai proses lelang fisik pembangunan museum dan monumen bahasa serta poliklinik RSUD Raja Ahmad Tabib. Berikut dilaporkan selengkapnya Rispan Badrian.
9: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri bersiap memulai proses lelang fisik pembangunan museum dan monumen bahasa nasional di Pulau Penyengat serta poliklinik RSUD Raja Ahmad Tabib pada pertengahan Mei 2026 ini. Kepala Dinas PUPP Kepri Rodi Yantari kepada RRI mengatakan, saat ini pemenang manajemen konstruksi telah ditetapkan dan sedang merampungkan peninjauan dokumen perencanaan. Tahapan lelang fisik diprediksi akan dimulai pada minggu kedua bulan Mei setelah seluruh dokumen persiapan dinyatakan tuntas.
10: Ya, kita tunjuk pemenangnya dan sekarang pada saat pelaksanaan mereview dokumen perencanaan dan menyiapkan persiapan dokumen lelang. Nanti mungkin menggunakan prakualifikasi akan ditunjuk nantinya penyedia-penyedia yang benar-benar berkompeten, yang memiliki pengalaman dan finansial yang memadai nantinya.
9: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Azhar Ahmad menyatakan, progres pembangunan Museum Bahasa Nasional di Pulau Penyengat dan Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib akan segera dipaparkan dalam waktu dekat. Menurutnya, pembahasan bersama di awal sangat diperlukan agar standar kualitas proyek strategis tersebut terjaga dan sesuai dengan harapan masyarakat.
11: Ya, manajemen konstruksi mungkin satu minggu ini mereka akan paparan di depan kita semua. Karena setiap kegiatan fisik saya minta mesti ada ekspos dulu di depan kita. Supaya jangan sampai nanti sudah jadi ada hal-hal yang kurang.
9: Nilai kontrak manajemen konstruksi sendiri mencapai 3 miliar rupiah untuk proyek monumen dan museum bahasa dan 2,5 miliar rupiah untuk poliklinik rumah sakit umum daerah Raja Ahmad Tabib. Sejauh ini Rodi memastikan belum ada kendala teknis yang menghambat jalannya tahapan awal kedua proyek strategis tersebut. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 RRI Batam. Berita selanjutnya kita beralih ke RRI Bukittinggi. melalui monitoring dan evaluasi atau MONEP terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD 2025 hingga 2029. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan kesiapan Rumah Sakit Dr. Ahmad Mukhtar atau RSAM Bukit Tinggi menuju ke Rumah Sakit Bertaraf Internasional. Berikut laporan selengkapnya dari Alwan Ahmad Pauza.
13: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mematangkan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Hal itu ditandai dengan peninjauan langsung Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi ke RSUD Dr. Ahmad Mukhtar atau RSAM Bukit Tinggi baru-baru ini. Dalam rangka pengembangan rumah sakit tersebut menjadi fasilitas kesehatan bertaraf internasional. Sekda Yuswandi menyampaikan bahwa RSAM merupakan salah satu rumah sakit kebanggaan Sumatera Barat yang telah menunjukkan capaian signifikan.
14: Dengan predikat rumah sakit kelas A. Nah tentunya sesuai dengan komitmen kita bersama di pemerintahan Sumatera Barat di dalam RPJMD bahwa kita akan terus kembangkan rumah sakit Nangamukan menjadi rumah sakit berstandar internasional. Karena memang Bukit Tinggi menjadi salah satu daerah yang tidak bisa dipungkiri dikunjungi oleh banyak orang termasuk oleh wisatawan mancanegara. Kebutuhan rumah sakit ini harus kita penuh. Nah, salah satunya adalah gedung untuk pelayanan agar lebih maksimal kepada masyarakat.
13: Karena itu menurut Sekda Prof Sumatera Barat, pengembangan RSAM diarahkan tidak hanya pada peningkatan kapasitas, tetapi juga kualitas layanan secara menyeluruh.
14: Jadi kalau kota Bukit Tinggi kota dunia, maka tentu juga fasilitasnya juga mendunia. Nah, rumah sakit kita tingkatkan, Bukit Tinggi adalah salah satu objek wisata yang selalu dikunjungi oleh orang datang ke Sumatera Barat. RSAM itu nanti Central Health Tourism di Sumatera.
13: Sebagaimana diketahui, kapasitas tempat tidur di RSAM tercatat 341 unit. Kedepan Pemprov Sumatera Barat menargetkan peningkatan kapasitas hingga lebih optimal, seiring dengan pengembangan infrastruktur dan pelayanan. Selain itu, sejumlah fasilitas telah mulai dibenahi, seperti optimalisasi OKE sentral yang sebelumnya sempat terhambat, serta pengembangan poli eksekutif, sehingga seluruh kebutuhan baik gedung maupun peralatan akan disiapkan secara bertahap. Dari Kota Bukit Tinggi, Alan Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Dari Stasiun Produksi Bengkalis mengabarkan, sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Terubuk Bengkalis kembali mengalami kenaikan harga setelah sempat turun pada pekan lalu. Kenaikan terjadi pada komoditas ayam broiler dan sejumlah sayuran dari daerah pemasok Bukit Tinggi. Berikut laporan Nur Fitriani.
15: Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Terubuk Bengkalis kembali mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan yaitu ayam broiler yang sebelumnya berkisar Rp26 hingga Rp28.000 per kilogram. Kini naik menjadi sekitar Rp30.000 per kilogram. Selain ayam, sejumlah sayuran dari daerah pemasok Bukit Tinggi juga mengalami kenaikan harga. Pedagang sayur di pasar Terubuk, Joni, mengatakan kenaikan terjadi pada komoditas seperti buncis, bunga kol, bawang pre, dan daun sop yang dipengaruhi oleh faktor cuaca di daerah pemasok.
16: Macam ini ada tapi masih stabil. Macam bawang pre, daun sop yang naik dari ketinggian karena faktor cuaca saja tidak.
15: Sementara itu, pedagang ayam di pasar Terubuk Bagariang menyebutkan harga ayam naik secara bertahap dalam beberapa hari terakhir dan mulai berpengaruh pada daya beli masyarakat. Pedagang berharap distribusi pasokan kembali lancar dan kondisi cuaca membaik agar harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Dari Stasiun Produksi Bengkalis, kita beralih ke RRI Batam. Salsabila dari SD Negeri 09 Nongsa menang dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N tingkat Kota Batam, jenjang sekolah dasar, dan akan mewakili Batam untuk tingkat provinsi. Berikut dilaporkan selengkapnya Fajar Walinda.
17: Prestasi membanggakan diraih SD Negeri 009 Nongsa dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N tingkat Kota Batam jenjang sekolah dasar yang digelar di One Battle Mall pada Senin 11 Mei 2026. Dalam kompetisi tersebut, siswa kelas 5 ini Salsabila berhasil meraih juara 1 cabang lomba menulis cerita dan akan mewakili Kota Batam ke tingkat provinsi Kepulauan Riau. FLS 3N tingkat Kota Batam dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam dan menjadi wadah pengembangan kreativitas, literasi, serta bakat seni dan sastra siswa. Sehingga kemenangan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi sekolah dan wilayah setempat. Dalam karirnya, Salsabila mengangkat cerita yang terinspirasi dari ciri khas serta budaya lokal Batam sebagai bentuk kecintaan terhadap daerah. Kepala SD Negeri 009 Nongsa, Sumini, menyampaikan apresiasi atas kerja keras siswa dan pendamping dalam persiapan lomba. Salsabila mengaku bersyukur dan bertekad memberikan penampilan terbaik di tingkat provinsi.
18: Saya sangat senang bisa menjadi juara dan membawa nama SDN 009 Nongsa serta Kecamatan Nongsa. Saya ingin terus belajar dan memberikan yang terbaik saat mewakili Kota Batam di tingkat provinsi nanti.
17: Sementara itu, pembimbing lomba Aninda Aprilia Hasan menyebut keberhasilan ini merupakan hasil latihan yang konsisten serta semangat belajar yang tinggi.
19: Kami berlatih bersama dengan penuh semangat, mulai dari mencari ide cerita, mengenalkan budaya daerah, hingga melatih kemampuan menulis dan rasa percaya diri siswa. Keberhasilan ini merupakan hasil latihan yang konsisten dan semangat belajar yang tinggi, tentunya dengan dukungan dari kepala sekolah, teman-teman, juga orang tua murid, dan kerjasama kami semua. Yang dipersiapkan siswa untuk lomba berikutnya tentunya menjaga kesehatan, kemudian terus berlatih dan juga berdoa.
17: Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus berkarya dan berprestasi melalui literasi dan seni. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Dari RRI Batam, kita kembali ke RRI Pekanbaru. Masyarakat Provinsi Riau di tahun ini dapat membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB tanpa perlu melampirkan KTP asli pemilik pertama. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
20: Di tahun 2026, masyarakat Riau dapat membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB tanpa harus melaporkan KTP asli pemilik pertama. Kebijakan ini disahkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Kepala Bapenda Riau, Dirlantas Polda Riau, dan Kepala Cabang Jasara Harja Riau di Pekanbaru Senin kemarin. Kepala Bapenda Riau Nino Wastikasari memberikan apresiasi atas kolaborasi solid antar instansi dalam memecahkan kendala administrasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
21: Sebelumnya itu pun dengan Komisi 3 sudah pernah digaungkan kan untuk pembayaran pajak tanpa KTP. Hanya kemarin kita sudah mensosialisasikan dengan pihak-pihak Dirlantas dan pihak Jasara Harja. Dan ini akan berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Bagi masyarakat, kita harapkan dengan adanya kemudahan pembayaran pajak dan ada undian berhadiah emas yang kita programkan bisa meningkatkan merasa masyarakat kita bersama-sama bertanggung jawab dalam membayar pajak kendaraan, karena pajak yang masyarakat bayar itu akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan masyarakat yang meningkat.
20: Sementara Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika menjelaskan, kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari Rakor Samsat Nasional di Semarang.
22: Kemudian juga kalau dari kami, dari Direktorat Lalu Lintas, berdasarkan arah dari Bapak Direkiden Korlantas Polri, bahwa untuk penggunaan tanpa KTP ini bisa diberlakukan selama 1 tahun temporary, dengan tujuan agar masyarakat membalik nama atau WBN kendaraan tersebut. Ya, ini juga untuk meningkatkan PAD di daerah masing-masing, khususnya di Provinsi Riau ini.
20: Sedangkan Kepala Cabang PT Jasara Harja Provinsi Riau Muhammad Hidayat menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, kemudahan administrasi ini berkolerasi positif dengan kepastian jaminan perlindungan dasar bagi masyarakat pengguna jalan raya.
23: Yang selama ini saudara-saudara kita sudah melaksanakan kewajibannya tanpa adanya adanya tunggakan, kita apresiasi sebagai salah satu bentuk reward kepada mereka-mereka yang sudah patuh.
20: Program pembayaran pajak kendaraan tanpa KTP pemilik berlaku di seluruh layanan Samsat di Provinsi Riau, meliputi kantor Samsat Induk, Samsat Tanja, Samsat Keliling, Gerai Samsat Mall Pelayanan Publik, hingga layanan drive-thru. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari berita selanjutnya pendengar, kita hadirkan dari RRI Padang. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat menilai gerakan literasi masyarakat di daerah ini terus menguat. Salah satunya melalui peran aktif komunitas literasi dan Taman Bacaan Masyarakat atau TBM yang berkembang di berbagai daerah. Kembali reporter Melati Oktawina menurunkan laporannya.
1: Yang tergambar di benak saya, memang aktivitas literasi kita luar biasa, apalagi kalau di daerah tertentu seperti Bukit Tinggi dan di kota Padang juga.
2: Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Rahmat, kepada RRI pagi tadi mengungkapkan, semangat literasi masyarakat masih terjaga dan terus tumbuh. Hal dimaksud dapat terlihat dari banyaknya komunitas yang aktif mengadakan berbagai kegiatan literasi secara mandiri. Saat ini tercatat lebih dari 100 TBM tergabung dalam forum TBM Sumatera Barat. Jumlah tersebut menempatkan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah dengan aktivitas TBM yang cukup tinggi di Indonesia. Menurutnya kegiatan literasi yang dilakukan pun semakin beragam. Mulai dari penyediaan ruang baca masyarakat, diskusi buku, pelatihan menulis, hingga kegiatan pemberdayaan berbasis literasi. Meski sebagian besar kegiatan dijalankan secara swadaya, dengan keterbatasan anggaran, penggiat literasi dinilai tetap konsisten menjaga keberlangsungan gerakan literasi di daerah ini.
1: Ini juga bisa kami lihat juga dari jumlah TBM yang ada. Dibandingkan dari provinsi yang lain, kita itu mungkin 5 besar. Kita sekarang itu lebih dari 100 TBM yang tercatat. Aktivitas mereka juga luar biasa. Jadi beragam kegiatan-kegiatan keliterasian mereka gerakan.
2: Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Rahmat, menambahkan, pemerintah juga terus memberikan dukungan penguatan literasi, salah satunya melalui program bantuan pemerintah atau BAMPEM bagi komunitas sastra dan literasi. Melalui program itu, komunitas sastra memperoleh dukungan anggaran hingga Rp150 juta. Kemudian komunitas literasi mendapatkan bantuan sekitar Rp50 juta. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir, jumlah bantuan mengalami penyesuaian akibat efisiensi anggaran. Namun kondisi itu dinilai tidak mengurangi antusias komunitas literasi di Sumatera Barat. Melati Oktawina melaporkan.
0: Dari RRI Tanjung Pinang kembali dikabarkan, penerima bantuan dari pemerintah diharapkan barang bantuan dengan sebaik mungkin dan tidak dijual supaya dapat dimanfaatkan berkelanjutan. Laporan selengkapnya disampaikan Febriansyah.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, mengimbau masyarakat penerima bantuan pemerintah agar tidak menjual barang bantuan yang telah diberikan. Bantuan itu berlaku yang dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Anggota DPRD Provinsi Kepri, Ismiati, mengatakan imbuan tersebut disampaikan sebagai bentuk pengawasan agar bantuan benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan dan kebutuhan penerima. Bantuan yang disalurkan pemerintah bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan dukungan ekonomi maupun sarana usaha. Karena itu, barang bantuan diharapkan digunakan secara optimal, bukan diperjualbelikan demi keuntungan sesaat. Masyarakat penerima bantuan juga diingatkan untuk menjaga dan merawat barang yang diterima sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang. Ia berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga program bantuan pemerintah benar-benar memberi manfaat nyata.
5: Nah, intinya kita itu pengawasan. Setelah kan kita mendengar nih aspirasi, kemudian kita salurkan, setelah kita harus awas pendampingan nantinya. Harus ada pendampingan dari baik dari dinas maupun dari anggota dewan yang sudah membantu untuk tadi jangan sampai salah arah. Ya kan tujuannya membantu itu biar lebih baik. Ibaratnya gini, kita ngasihnya kail loh kan gitu kan. Kalau kail kan nanti berarti dia bisa berulang-ulang gitu kan. Nah kalau alat yang ini nggak ada lagi kan nggak bisa lagi.
3: Di samping itu, anggota DPRD Provinsi Kepri, Ismiati, juga meminta instansi terkait bersama DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan yang telah disalurkan. Pengawasan dinilai penting agar program bantuan pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah daerah bersama DPRD berkomitmen terus mendorong program bantuan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Reporter Febriansyah, RRI Tanjung Pinang.
0: Dari Tanjung Pinang kita menuju ke RRI Bukit Tinggi. Bupati 50 Kota yaitu Sapni berkomitmen mengadopsi sistem pengelolaan sampah digital asal Ciamis dengan merencanakan pembentukan bank sampah di setiap negari guna menciptakan lingkungan bersih sekaligus bernilai ekonomi bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
4: Bupati Kabupaten 50 Kota Safni melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ciamis, Jawa Barat untuk meninjau sistem pengelolaan sampah berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat yang telah menjadi rujukan nasional. Dalam kunjungan itu, Bupati mengapresiasi keberhasilan Kabupaten Ciamis yang telah meraih 11 kali penghargaan Adipura serta penghargaan Adipura Kencana dengan tatanan lingkungan yang bersih dan rapi. Bupati menjelaskan bahwa salah satu keunggulan sistem di Ciamis adalah penggunaan mekanisme bank sampah digital yang terintegrasi melalui aplikasi sehingga nasabah dapat menabung sampah di berbagai lokasi tanpa perlu mendaftar ulang. Diketahui masyarakat diwajibkan melakukan pemilahan dasar antara sampah organik dan anorganik sebelum menyetorkan ke bank sampah untuk diolah lebih lanjut menggunakan mesin cacah dan pengering. Menurut Bupati Safni, sampah yang dikelola itu memiliki nilai ekonomis seperti sampah kaca serta pengolahan berbagai jenis botol plastik. Dirinya menegaskan bahwa konsep bank sampah dan edukasi masyarakat sejak dini akan menjadi fokus pengembangan di Kabupaten 50 Kota ke depan. Sebagai langkah, pemerintah Kabupaten 50 Kota berencana untuk membuka bank sampah di setiap negari.
6: Ini adalah sebuah potret atau contoh yang harus kita jadikan sebuah acuan di Kabupaten 50 Kota. Kita akan coba buka bank sampah di setiap-tiap negari di Kabupaten 50 Kota. Mari sama-sama kita buat motivasi baru di Kabupaten 50 Kota.
4: Bupati Kabupaten 50 Kota, Safni berharap dengan mengadopsi sistem dari Kabupaten Ciamis, pihaknya dapat membangun tata kelola yang tidak hanya membersihkan lingkungan, tetapi juga mengubah sampah menjadi suatu yang bernilai dan bermanfaat bagi ekonomi masyarakat. Irsyad melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar dari stasiun produksi Bengkalis. Sapi bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Kabupaten Bengkalis sudah ditetapkan seharga 96 juta dengan berat sapi kurang lebih 1 ton. Proses pembayaran langsung pada peternak. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kabupaten Bengkalis dipastikan telah mendapatkan persetujuan dari Sekretariat Presiden Republik Indonesia. Harga sapi kurban tersebut juga telah ditetapkan sejak 19 Mei 2026. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan TPHP Kabupaten Bengkalis, Suhairi, kepada RRI. Ia menjelaskan proses pembayaran kepada peternak direncanakan dilakukan pada minggu ini sebelum tanggal 15 Mei 2026. Proses administrasi akan dipusatkan di kantor Gubernur Riau dan dihadiri langsung oleh perwakilan Sekretariat Presiden beserta bendahara terkait. Setelah seluruh administrasi selesai, pembayaran akan langsung ditransfer ke rekening peternak yang sebelumnya telah diserahkan sebagai bagian dari persyaratan administrasi. Suhairi juga mengatakan harga sapi kurban Presiden RI untuk Kabupaten Bengkalis telah disepakati sebesar Rp96 juta rupiah. Nilai tersebut sudah termasuk pajak sebesar 1,5%, biaya transportasi dari Mandau ke Pulau Bengkalis, akomodasi hingga pemeliharaan sapi sampai ke lokasi penyembelihan.
8: Sebelum tanggal 15 biasanya dilakukan di kantor gubernur. Kantor gubernur langsung dihadiri oleh Satpas, Sekretariat Presiden, bendahara dan segala macamnya, juga peternaknya. Dan langsung ditransfer oleh Satpas. Cuman terlebih dahulu ada penandatangan, biasanya kwitansi-kwitansi yang harus diselesaikan administrasinya, itu langsung dibayarkan ke peternak.
7: Untuk pelaksanaan kurban, sapi bantuan Presiden RI tersebut akan dipusatkan di Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Rencananya sapi akan tiba di Bengkalis satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Ia menegaskan pemantauan kesehatan sapi dilakukan setiap hari sesuai standar operasional prosedur SOP guna memastikan kondisi sapi tetap sehat hingga hari penyembelihan. Pemeriksaan dilakukan hampir setiap hari oleh petugas kesehatan hewan, terus memantau kondisi fisik sapi karena penyakit pada hewan bisa muncul sewaktu-waktu. Menurutnya, laporan dari peternak akan segera ditindaklanjuti oleh petugas kesehatan hewan untuk mengetahui penyebab gangguan kesehatan yang dialami sapi dan memastikan kondisi hewan tetap sehat dan layak untuk kurban. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Demikian pendengar, informasi dari stasiun produksi Bengkalis tadi sekaligus mengakhiri Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Perang Prabu hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbutar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
12: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Selamat selamat sore pendengar. Mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran program 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready?

Kata ganti dari Afgan. Pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Mendengar selamat sore. Kita sudah di lagu-lagu pilihan untuk sore ini. Hingga nanti ke pukul 18 waktu Indonesia Barat, saya akan temani Anda ya. Nah, dari Afgan kita ke The Rock, Aku Bukan Siapa-Siapa.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Wedidom Kian.
1: Namo Buddhaya.
2: Bukan hanya sekumpulan huruf yang membentuk sebuah kosakata.
3: Bukan hanya lahir dari perjuangan segelintir orang,
4: tapi merupakan nikmat terbesar dari Tuhan, Indonesia.
5: Mengapa aku tidak gentar? Dan mengapa aku berani melawan wahai peribadianku? Ya, karena aku lahir di bumi Indonesia atas nama perbedaan yang disatukan.
6: Kau selalu menanyakan, mengapa aku selalu cinta tanah air?
0: Ya, karena aku bersyukur atas nikmat terbesar Tuhan dijadikan sebagai anak bangsa yang lahir di tanah pertiwi Indonesia.
7: Kau bertanya aku orang apa?
8: Dengan lantang aku menjawab, aku orang Indonesia.
9: Kau mengatakan aku kaya? Ya, aku kaya. Selama berpijak di bumi yang kaya akan keberagaman suku, agama dan budaya. Dan kau tahu itu di mana? Indonesia.
10: Sila kesatu, Pancasila. Tuhan yang Maha Esa. Aku orang Indonesia yang mempunyai agama dan keyakinan sebagai pemersatu perbedaan.
0: Aku mencintai Indonesia karena satu. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.
11: Indonesia bukan hanya merah dan putih, tetapi meletak di sanubari.
12: Tanah yang Tuhan pola buat etam, dijual buat etam makan. Dijual buat etam menapikan.
13: Sidi menika sampun Gusti Allah dipun paringi sanes kagem dikebiri, sanes ugi kagem kermenan diri.
0: Tanah ini adalah tanah yang dijanjikan seluruh umat. Tak pandang kaya, miskin, hitam, putih, sampai yang gila martabat.
14: Nia wanwai, dan nia tetik darah, dan nia wai mata, napa tompo. Dan nia to wanwai, kompoi riasengnya si salanga, dan nia angka gara daripada tak. Dan nia to wanwai, dipancaja dan kanga, majepu nyawa, mancaji sompa tetonga, menenuanna wanwai.
15: Bukan nak perang, bukan nak bebala, bukan nak gilo jabatan, bukan karena kami tidak adik seberadik badan,
16: tapi dalam keyakinan kami,
9: ya, kami Indonesia.
17: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Aku yang tersakiti dari Judika. Aduh, kalau udah tersakiti ya mau gimana ya? Akhirnya kalau udah terlalu tersakiti mungkin susah untuk jatuh cinta kalau katanya Aurel. Ini yuk kita lanjut lagi ke yang ini dulu. Masih mendengar di lagu-lagu pilihan untuk sore ini di hujan-hujan yang dingin ini. Dengerin Pro 1 FM, mantep banget nih.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke, tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Sebuah video di media sosial Instagram yang mengajak masyarakat untuk menolak sertifikat elektronik atau digital. Digitalisasi disebut dapat mempermudah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, untuk merampas tanah masyarakat. Faktanya, klaim sertifikat digital mempermudah pemerintah merampas tanah masyarakat merupakan hoax. Dari laman komdigi.go.id yang melansir Kementerian ATR BPN melalui akun Instagramnya @kementerian.atrbpn menyebut pemerintah melindungi aset tanah yang dimiliki masyarakat melalui sertifikat elektronik sebagai inovasi layanan pertanahan yang terus dikembangkan. Jika negara butuh tanah, akan melalui proses pengadaan tanah dan yang terdampak pasti diberikan ganti untung. Negara membutuhkan tanah juga untuk pembangunan nasional. Tanah yang tidak diusahakan, tidak dimanfaatkan atau dibiarkan begitu saja bisa dicabut haknya oleh negara dan kembali menjadi tanah negara dengan dikategorikan sebagai tanah terlantar.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oke, dan semoga dia bisa kembali menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah mungkin pergi kemana gitu ya, untuk merantau mencari ini ya, jati diri. Oke, lagu dari Beastar, dia kembali, barusan kita special ini untuk tim untuk Kasubag TU ya, dan juga tim Singgalang ini yang sedang mengawal perbaikan Pro 1 Singgalang di lereng. Oke, nah dengan cuaca yang cukup ekstrim ya kan, perjuangan yang tentunya tidak mudah demi pendengar kita yang akan mendapatkan kualitas terbaik dari siaran kita. Kita tentu akan mengupayakan segala hal secara optimal. Oke, semangat ya untuk tim Singgalang yang sekarang sedang bekerja keras. Mudah-mudahan segala kebaikannya itu dibalas lebih banyak lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pendengar, masih di lagu-lagu pilihan, saya masih akan temani Anda. Dan cuacanya juga semakin ekstrim, udaranya semakin dingin. Sepertinya kalau memang gak harus keluar rumah nih untuk Anda pendengar ya, tahan dulu, mending di rumah dulu aja, jaga kesehatan. Karena di kondisi yang seperti ini, kesehatan kita itu bisa jadi up and down dikarenakan kondisi imunitas tubuh yang juga tidak stabil.

0: ada yang berbeda di sepanjang jalan Pasar Batipuh di depan Masjid Muhammadat, Kota Padang, Sumatera Barat. Setiap Sabtu Jumadil Akhir, penanggalan kalender Hijriah. Sebuah tradisi unik yang telah ada ratusan tahun berlangsung di sana. Ribuan bingkisan gula yang dibungkus kain warna-warni seberat 100 hingga 300 gram dilayangkan dari atap masjid ke tengah kerumunan masyarakat, membuat suasana begitu meriah sekaligus sakral. Inilah tradisi masyarakat keturunan India Muslim di Kota Padang yang disebut dengan serak gulo atau tabur gula. Tradisi ini dibawa oleh pedagang India dari Nagore, Nagapattinam, sebuah daerah di Tamil Nadu, India Selatan, 450 tahun lalu ke pesisir barat pantai Sumatera. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia Rifki Hamdani.
1: Ini meneruskan kebiasaan yang dilakukan oleh seorang ulama India, kebiasaan seorang ulama dari India bernama Saul Hamid dari daerah Nagur. Jadi karena mereka suka yang manis, karena kehidupan itu manis, kita melaksanakannya di sini berdasarkan kebiasaan dari mereka. Saul Hamid sendiri adalah seorang ulama di India, penyebar agama Islam di India. Sebagaimana kita ketahui, keberadaan masyarakat keturunan India di Kota Padang juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan kota ini.
0: Selain dalam rangka mengenang Saul Hamid, salah seorang penyebar agama Islam asal India, serak gulo juga dipandang sebagai lambang keberkahan. Uniknya, tradisi ini hanya dilakukan di 3 tempat di dunia, yaitu India, Singapura, dan Kota Padang, Sumatera Barat. Seperti yang ditegaskan Afas Smart Anwar, salah seorang pelaksana tradisi serak gulo.
2: Tradisi ini ada di dunia, ada 3. Satu di India, yang kedua di Singapura, 3 ini Indonesia. Alhamdulillah kita sangat bangga dengan Ranah Minangkabau mendapat tempat. Satu-satu di Indonesia, di Ranah Minang, alhamdulillah.
0: Gula yang ditebar merupakan sumbangan warga sekitar. Tidak hanya dari komunitas masyarakat India saja, namun juga dari masyarakat Tionghoa, Minang, dan suku lainnya. Tradisi ini mengajarkan bagaimana sebuah perbedaan menyatukan berbagai keberagaman.
1: Sumber gula itu sumbangan dari seluruh masyarakat keturunan India di Kota Padang, dan juga masyarakat Kota Padang, dan juga ada dari masyarakat sekitar Masjid Muhammadan, terutama dari masyarakat Tionghoa juga ada membantu untuk gula tersebut.
0: Tradisi serak gulo tak hanya sebuah festival semata, namun inilah wajah kebinekaan sesungguhnya, akulturasi budaya yang menambah khasanah keindahan Indonesia.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat sore pendengar. Mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran program 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: It's more epic.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kayak cinta dari The Dreams. Ah, jadi cinta itu emang seperti itu gitu. Asal jangan salah mencintai aja. Ketika kita mencintai orang yang tepat dengan status dan kondisi yang tepat, kenapa tidak, ya gak sih? Oke, pendengar masih di Pro 1 FM ya. Nanti saat lagi saya masih akan hadirkan beberapa lagu pilihan. Sebelum nanti akan ada lagu bernuansa Islami, pengajian Al-Quran, dan kumandang azan maghrib untuk hari ini.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat sore pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukittinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Keraguan bukan merupakan lawan dari keyakinan, namun keraguan adalah bagian dari keyakinan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar, sesaat lagi di pukul 18.21 waktu Indonesia Barat akan berkumandang seruan azan maghrib untuk hari ini. Tapi sebelumnya mari kita simak bersama Quran Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 53 yang akan dibacakan Azizah Farah Fadilah dari Pondok Abi Center.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizah Farah Fadilah dari Pondok Pesantren Abi Center akan membacakan Surah Ar-Rahman dari ayat 1 sampai ayat 53.

قطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat maghrib hari ini, tepat pukul 18 lewat 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kejauhan, rumah yang dinominasi kayu dan bambu ini terlihat biasa saja. Tak banyak aktivitas yang terlihat dari luar. Apalagi, bangunan ini terletak di dalam komplek SMKN 1 Ampe Angke Canduang, semakin menyamarkan keberadaannya. Namun ketika kaki melangkah ke dalam rimbun pepohonan dan lembutnya semilir angin yang berembus di sela fasad rumah, membuat suasana sangat teduh dan damai. Sebuah papan nama menempel di dinding rumah bertuliskan Songket Benhard sebagai penanda jika ini bukan rumah biasa.

0: Di depan pintu, kami sudah disambut sesosok pria sepuh pemilik rumah ini dengan senyuman hangat. Mr. Bernhard begitu ia akrab disapa masyarakat. Bernhard Bart dan Erika Doubler adalah pasangan suami istri, sosok yang berada di balik kesuksesan Bernhard Songket. Kecintaannya akan kerajinan songket Minangkabau membuat bule pasangan suami istri asal Swiss ini bermukim di Sumatera Barat sejak 1996. Hampir seluruh sentra songket yang ada di provinsi ini ia kunjungi. Menurutnya, kecintaannya pada songket telah dimulai sejak puluhan tahun lalu saat ia berkunjung ke Indonesia untuk pertama kalinya. Pada 1996, Bernhard pun memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai arsitek di Swiss dan mulai meneliti songket langsung di Sumatera Barat.
1: Saya dari arsitektur sisi teknik. Teknik tidak dari seniman, tapi dari teknik. Dan tentang itu saya sangat tertarik kepada songket karena ada banyak matematik. Ada banyak pikiran lebih dulu untuk berhasil songket. Itu berbeda dengan batik. Kain sudah jadi, dilukis dengan malam, atau ikat yang diikat dulu, nanti hanya direndam, dan ditenun biasa. Songket harus semua didesain sebelumnya. Sesuatu seperti ini, saya ke Indonesia 1996 untuk belajar bahasa Indonesia yang baik. Dan seorang teman di Swiss bilang, oh paling baik ke Sumatera Barat. Karena Minang dan bahasa Indonesia dekat Melayu. Dan saya ke sini. Dan karena saya juga suka kerja dengan tangan, saya keliling dan mampir tempat-tempat kerajinan tangan. Dan saya lihat pada waktu itu, 25 tahun yang lalu, saya bilang ketidakadaan seni tenun seperti 100 tahun yang lalu. Saya pikir dengan cara apa bisa dihidupkan lagi motif yang rumit, complicated, saya menemukan sistem di Laos, itu dari bangsa suku Taidam, kalau tidak salah. Mereka punya sistem kami sekarang pakai untuk menyimpan motif. Dan itu awal, ya. Dan juga benang makau harus dicari yang tipis. Untuk membuat replika dari kain kuno lagi, itu ide pertama. Ini replika yang persis, ini juga lain, ini juga. Tapi ini dengan motif paisley, ini dengan sedikit sulit untuk menemukan, itu motif dari Palembang, tapi tidak ada tompal, tapi ada zigzag. Dan motif masuk ke seperti ini. Ini juga dicipta saya. Ini motif dari patung Bhairava yang 4 meter tinggi dan di halaman Padang Museum atau yang original di Museum Nasional di Jakarta.
0: Songket merupakan salah satu kain Nusantara yang memiliki nilai sejarah tinggi. Pesona kain Nusantara yang telah ditenun hingga ratusan tahun lalu ini masih bertahan hingga sekarang. Akan tetapi, beberapa jenis songket kini hanya dapat dinikmati melalui museum, karena tidak ada lagi penenun yang bisa menghasilkan songket tersebut. Akan tetapi, masa depan kain-kain kuno yang telah punah tersebut memiliki titik terang di tangan pria asal Swiss bernama Bernhard Bart. Ketika mengunjungi museum, Bernhard seketika jatuh hati pada kain-kain songket kuno yang saat itu tak lagi diproduksi dan hanya menjadi warisan sejarah. Atas inisiatif sendiri, Bernhard kemudian meneliti songket Minangkabau dan berupaya mengumpulkan berbagai data untuk mengembangkan motif-motif songket tradisional.
1: Inspirasi. Ya, ini dari patung, ini dari motif paisley, Motif Koba itu berasal dari Persia, tapi nanti mendapat nama Paisley karena seorang di Inggris, di kota Paisley membuat itu nanti mendunia dengan nama itu. Setekat mungkin yang asli, dan dengan teknik yang halus, tidak ada benang makau yang panjang di belakang, setiap motif ditenun sendiri. Dan dengan bahan yang paling bagus, sutra ulat, bukan saya bilang sampah sutra yang mungkin 5 cm nanti dipiling banyak bulu, satu serat filamen dari ulat bisa sampai 1000 meter. Paling bagus, saya tidak tahu, kami impor itu dari China lewat pekolongan. Saya pikir China tidak ekspor yang kualitas pertama.
2: Berarti ini semua barang-barang bahan bakunya dari impor?
1: Ya, sama dengan benang makau.

0: untuk melatih mereka dengan sistem baru. Saya membangun nanti rumah di sini. Sekarang kita bisa, atau kami bisa kerja satu atap.
1: Tak hanya sekedar membuat songket, namun Benhard meneliti lebih lanjut motif demi motif yang ada. Dan saat ini, ia sudah berhasil membuat alat tenun yang mampu mempercepat penyelesaian kain songket dari yang sebelumnya 3 hingga 4 bulan menjadi 1 hingga 2 bulan saja tanpa menurunkan kualitasnya. Songket buatan Benhard berkualitas tinggi dan sangat halus. Ia akui harganya lebih dari 10 juta per helainya. Jenis ini sangat diminati masyarakat, terutama masyarakat Minang yang berada di rantau. Ini dikarenakan Benhard mengutamakan bahan-bahan berkualitas premium. Hal inilah yang menjadikan keistimewaan songket karya Benhard.
0: Itu dari Kota Gadang, dari Museum Adik Warman di Padang. Itu saya memulai. Itu yang pertama saya menggambar. Tapi dengan buku ini, saya lebih tahu tentang songket. Saya lihat ada perbedaan daerah masing-masing di sini. Ya, itu menjadi sesuatu untuk melanjutkan penelitian saya. Tapi tidak semua benar, karena waktu itu sudah tidak ada banyak kain lagi. Biasanya kain kuno dijual 80-an. Karena ada krisis ekonomi, banyak yang hilang, yang dijual keluar, termasuk ke mereka yang membeli banyak.
2: Kekerang di museum di Indonesia.
0: Ya.
2: Yang hilang untuk Indonesia.
0: Dan ya, nanti ada beberapa kain saya tidak bisa lihat langsung. Ya. Saya nanti menggambar.
2: Oh, berarti dari sini? Ya. Dari sini, dari foto ini.
0: Dari foto ini.
2: Tidak ada kain atau?
0: Ya. Ada seperti ini, pandai sike waktu itu. Ini kami akan membuat juga. Payakumbu, daerah itu. Ini ada satu di museum Basel, kami membuat.
1: Benang-benang yang digunakan Benhard membuat songket merupakan poin penting yang ia perhatikan. Benang yang bagus akan menghasilkan hasil tenunan yang bagus pula.
0: Yang dulu bisa didapatkan itu dari Singapura. Dan benang sangat berat, tapi berasal dari India juga.
2: Yang mana?
0: Ada satu tempat, satu kota di Gujarat. Seperti ini 100 meter ini 20 gram
2: emas
0: ya, dan 100 meter ini 3,2 gram 100 meter 6 kali lebih ringan. Yang menjual benang ini di Singapura mempunyai monopoli. Semua penenun harus membeli di sana, yang di Indonesia. Ini dari Lyon di Prancis. 1 kilo mengandung kira-kira 500 gram benang yang di dalam. Nanti 500 gram perak. Dan dilapis emas mungkin sampai 5 gram. Kalau sekarang ini hampir tidak ada lagi karena sangat mahal, perak juga naik. Sekarang ada tembaga, tidak tahu berapa, nanti dilapis perak dengan perak, karena harus perak untuk melapis dengan emas. Di sini sedikit lain, ini perak, tapi kalau kita ambil yang di luar, menjadi ini.
2: Menjadi emas?
0: Ya, oh. Karena dilapis dengan perak yang murni. Dan untuk tidak sapi hitam di laker. Saya kurang tahu dengan atau tidak tahu

0: Dengan Bencolu. Tapi dengan Pahan ini dan dikunci dengan kimia yang cocok menjadi hitam. Itu fruit cell kulit buah atau tak.
1: Bersama sang istri, Erika Dabler, Benhard mulai berupaya mencari cara untuk menghidupkan kembali salah satu songket yang hampir punah dan berasal dari Koto Gadang. Keduanya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merumuskan kembali formula menenun yang tepat sehingga songket tersebut dapat hidup kembali dan dilestarikan. Songket Koto Gadang merupakan daerah lahirnya songket-songket paling rumit di dunia. Songket yang kembali dihidupkan oleh Benhard dan Erika merupakan jenis songket yang kala itu tak lagi ditenun karena tidak ada warga yang mengetahui cara menenunnya. Upaya Benhard selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil dan songket kuno dapat ditenun kembali.
2: Kalau songket Minang khusus Koto Gadang sangat rumit. Dan saya benar memulai dengan kain ini. Punya foto hanya 15 kali 10 senti, harus lihat dengan luft. Digambar kira-kira setengah tahun. Dan ada banyak baris motif yang berbeda, ada lebih daripada 500. Saya harus tunggu sampai si penenun siap untuk kerja dengan dua. Sistem. Itu sudah digambar 2000, tapi baru bisa ditenun 2004-2005.
1: Untuk melestarikan songket kuno itu, Benhard mengajarkan para penenun-penenun muda. Hingga saat ini ada sekitar 12 orang dalam membuat tenun songket kuno yang halus dan menawan.
2: Ada sekitar sedikit kurang, tapi biasanya 8, 9, 10. Berapa kain di dalam waktu tertentu atau tergantung ini bisa jadi di dalam waktu 2 bulan, ini bisa jadi di dalam 1 bulan, ini juga sedikit mungkin 5 minggu. Itu kain yang dari Palembang. Kami juga membuat tidak Minangkabau, tidak sekarang juga ada baru, tapi juga dari daerah lain. Palembang sudah memulai, dan itu yang sangat rumit. Biasanya kami menjual kepada orang kaya raya turunan Minangkabau di Jakarta dan Surabaya. Ada banyak juga Puan Nasisa, Queen of Malaysia, membeli. Dan ada di beberapa museum di Jerman, di Swiss, tapi juga di China. Saya lihat ada banyak yang membuat songket seperti rata-rata. Bahan yang bisa didapatkan, motif yang sederhana, yang bisa dihafalkan. Bagus itu, tapi saya tidak mau itu. Saya mau menghidupkan motif yang dulu jadi. Ya. Karena ini sedikit spesial, mengapa 150, 100 tahun yang lalu orang bisa menenun kain seperti ini. Dan sekarang tidak lagi. Sekarang tidak ada sepenting keluarga besar, Pusako, Rusadi, seorang gadis menenun untuk acara nikah, untuk kebutuhan keluarga besar. Uang tidak apa-apa, hanya bahan dan alat. Nanti dia kerja untuk ini, saya pikir perlu minimal 0,5 sampai 1 jam untuk ini, tahun. Sekarang bisa ditenun lebih cepat, tapi itu yang susah. Harus mencari solusi untuk membuat kain lebih cepat, lebih aman. Sekarang waktu yang dipakai untuk menenun. kain disimpan lebih dulu. Tapi dulu tidak ada lidi. Dan kalau satu motif dibuat sampai tengah, ada lidi di belakang yang dikeluarkan lagi. Nanti harus dicuki lagi sampai tengah.
1: Hingga saat ini, Studio Benhard telah menghasilkan berbagai ragam tenunan dengan desain yang bervariasi, yakni replika songket lama Minangkabau, kontemporer desain, rumah Minangkabau desain, arca desain, yang diangkat dari motif ukir pada pakaian arca Syamatara, arca Siva Nadiswara, arca Bhairava Buddha, serta motif patola dari Gujarat, India. Lalu bagaimana respon masyarakat dengan replika songket-songket kuno ini?
0: Itu tergantung dompet. Tapi yang benar juga, orang lokal di sini tidak pernah membeli songket di sini. Biasanya orang Minangkabau yang merantau ke Jakarta, itu orang yang membeli dan peduli. Di sini tidak. Ya, mahal betul, tapi lihat. Dulu itu hal keluarga. Seorang gadis harus menenun dan menenun untuk keluarga. Untuk acara nikah dia sendiri atau untuk mungkin ada acara tato atau apa. Nanti ada sesuatu yang menambah lagi pusako. Nanti menjadi komersial. Itu diumumkan, bukan untuk raja. Bukan untuk sultan, bukan untuk takpuk yang paling tinggi di sebuah kampung.
1: Hidupnya kembali songket kuno ini mendapat sambutan hangat dari banyak pihak. Seperti yang diungkapkan dosen seni kriya Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Novi Rahmanita, SSN, MSN.
3: Ya, kalau saya pribadi itu udah sahaja ya kan kita contohkan ke Bapak Benhard gitu kan, memang sama peneliti gitu kan. Itu mereka sesaja untuk meneliti produk-produk zaman dulu ya, kayak arca semacam itu, dan dituangkan menjadi motif songket gitu. Nah, jadi setahu saya tenun songket ya itu dasarnya motifnya itu dasar dari motif rumah gadang, karena rumah gadang itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran Minang dan itu mempunyai makna filosofi bagi masyarakat Minangkabau. Nah, motif yang ada di Minang rumah gadang tersebut itulah yang dituangkan ke songket gitu.
1: Seluruh produk songket karya Benhard dibuat secara manual menggunakan tangan penenun serta alat tenun yang masih tradisional. Songketnya pun ditenun dengan material sutra ulat atau silk, dicelup menggunakan pewarna alam, serta penggunaan benang logam emas dan perak. Hingga berhasil meraih International Award of Excellence for Handicraft 2012 Southeast Asia Program.
2: Kami tak pakai mesin. Baru kemarin saya pikir dengan nama alat. Kami pakai alat yang berasal mungkin dari India separuh sana dari Malaysia, dan di Malaysia alat tenun dinamakan kek. Dan mungkin itu bagus karena tidak ada bantuan dengan dobi, tidak ada bantuan dari cakar, itu semua dibuat tangan. Dan Minang khusus mempunyai frame loom, saya bilang frame loom, kek. Walaupun 100 tahun yang lalu, semua orang di penenun di Indonesia duduk di atas lantai dengan alat gedogan. Saya sampai sekarang dia tidak tahu persis mengapa bisa jadi di Minang. Mungkin siak suka, mungkin ada hubungan dengan Terengganu di Malaysia.
1: Membuat songket dengan replika motif kuno tentu memiliki tantangan tersendiri. Benhard menyadari hal itu bukanlah hal yang mudah, namun bukan berarti tidak dapat diatasi.
0: Kalau mau berhasil songket yang kualitas tinggi, harus satu atap. Satu atap berarti semua dibuat di dalam satu gedung. Dari mencelup benang sampai finishing. Seperti renda bangku atau rumbai atau apa saja, satu atap. Kalau penemui pikir ada masalah, saya langsung dipanggil atau orang lain bisa membantu. Nanti kita mencari solusi. Dan itu bisa terjadi di dalam jumlah menit. Bukan satu bulan nanti mau uang, ada salah besar, potong saja harga. Itu. Dan itu bisa menangki kualitas. Saya pikir bisa sekecil ini, 10 orang, ada rencana untuk maksimal 20 orang. Tapi 10 orang bisa, karena songket berkualitas seperti ini mempunyai pasar kecil, pasar sudut. Tapi selalu harus model baru, harus kain baru, karena sekarang ada permintaan besar untuk satu set. Sarung selendang, walaupun dulu tidak ada sarung yang cocok dengan selendang. Selendang biasanya, khususnya kadang-kadang, agam, sangat rumit. Tapi kotek biasa, bisa kotek Bugis. Itu, baru, tidak tahu, mungkin bersama Pandesika yang memulai, Palembang sudah lebih dulu memulai, karena kain lepas lebar bisa bisa dipakai untuk kain, ya, untuk sarung bisa dipakai, dilipat untuk selendang. Tapi di Rana Minang yang paling lebar 45 dulu, nanti disambung menjadi sarung 90 atau 35, 70, dan yang biasa 55 itu Kota Baru, nanti Kota Gadang. Mungkin menggambar sesuatu yang baru, replika bisa, ada banyak yang direplikakan, bisa langsung motif diambil dari kain kuno, apapun harus sedikit di aplikasi untuk sistem. Tapi kalau mau membuat sesuatu yang baru, itu susah. Tapi selama seorang mempunyai semangat, sabar, dan juga tidak buta matematik, perlu banyak matematik untuk songket, tidak sulit.
1: Pria yang rela hijrah dari Swiss ke Indonesia berharap apresiasi terhadap songket meluas dan memiliki efek positif bagi perkembangan songket, dan berharap apresiasi terhadap songket makin meluas dan memiliki efek terhadap upaya untuk melestarikan tradisi indah dalam menenun songket di Indonesia.
0: Harapan bisa terus seperti itu dengan kualitas yang setinggi ini, walaupun hanya pasar kecil. Tapi songket yang dibuat mereka di sini bisa contoh untuk apa? Untuk penenun lain juga.
1: Kaluak paku kacang balimbiang, timpuruang lenggang lenggokkan, bau manurun kasarwaso, tanam siriah joganggangnyo, anak dipangku kamanakan di bimbiang, orang kampuang dipatenggangkan, hormati kampuang jan sampai binaso, hormati serta adatnyo. Pepatah itu begitu mengakar dalam masyarakat Minang, maknanya menjadi salah satu tradisi luhur suku Minangkabau. Pepatah ini diabadikan pada songket motif kaluak paku, pucuak rabuang, saluak laka, sai aji babungo yang memiliki filosofi tersendiri. Songket bukan hanya mencakup nilai estetika dan kerumitan teknik pembuatannya. Ada falsafah adat di sana. Kandungan makna inilah yang menjadikan songket Minang berharga dan diakui sebagai warisan budaya dunia.
4: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
5: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
4: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
5: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat, dan biaya juga lebih ringan.
4: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi bang, ini kok uangnya kurang 100.000?
5: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
4: Loh bang, cepet banget potongnya.
5: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
4: Yah, abang memang bukan bang. Tapi sistem penagihannya real time juga.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak uang anggur, kita enter masih bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi, ya sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldo Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ya, sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk dia melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh miniatur replika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswa terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswa Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi di media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, media center haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatu Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makarut untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, persiapan yang sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, sudah ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri, Sirait melaporkan.

0: kaki jemaah haji. Di asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu, mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini nengah 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam pagi semalam udah berangkat. Banyak waktu. Untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Karena ada bar.
0: Lagi?
1: Gamis, kalau itu kalau ketinggalan di koper besar nggak ada batu lampu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh, oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistachio. Juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak misalkan nggak mau repot, boleh belanja di sini kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
2: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
3: Ya ini, menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih
2: kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
3: 20
2: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
3: Terhitung.
2: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
3: Nah, gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran nggak pas. Paskanlah bentuknya.
2: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
3: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Novi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
4: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya, ololinya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga, kadang bang. Kadang ada, kadang tidak, gitu.
2: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
4: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Tadi waktu mereka itu makan, sambil jalan kan.
2: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
4: Dari subuh sampai mereka tidur.
2: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya, penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun, di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Novi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, dan Nispu Fitri,

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Indonesia PSSI berencana memanggil iLeague selaku operator kompetisi usai championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan iLeague sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau championship ini sebelum juga iLeague selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur championship berjalan dengan lancar.

0: gembira ya bagi kami. Tapi ini kita juga sama untuk PSS juga kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan, ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
1: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, yaitu media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

seputar Piala Dunia. Piala Dunia 2026, salah satu ajang olahraga paling dinantikan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setelah drawing resmi dirilis, perhatian publik langsung tertuju pada laga pembuka yang akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di Azteca Stadium pada 11 Juni 2026. Pertandingan ini menjadi sorotan tersendiri karena menandai kembalinya Afrika Selatan ke putaran final Piala Dunia setelah terakhir kali tampil pada tahun 2010. Piala Dunia 2026 akan berlangsung mulai 11 Juni hingga partai final pada 19 Juli 2026 di New Jersey, Amerika Serikat. Sebanyak 48 negara akan bersaing memperebutkan gelar juara, termasuk sejumlah tim debutan yang kiprahnya dinilai menarik untuk disimak. Di antara pendatang baru terdapat Haiti, Curaçao, Uzbekistan, dan Yordania. Ikuti Piala Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 FM, RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 19.35 waktu Indonesia Barat, saatnya saya ajak Anda untuk malam ini kita simak bersama Mimbar Agama Buddha. Dan kali ini berjudul Buddha Bukan Tuhan, Tuhan Bukan Buddha, Tuhan dalam ajaran Buddha, Rakit Tua.
2: Pemahaman tentang Tuhan merupakan salah satu topik yang sering menjadi perbincangan dalam berbagai tradisi agama. Dalam agama Buddha, konsep Tuhan dipandang dengan cara yang unik dan berbeda dibandingkan dengan agama-agama teistik lainnya. Agama Buddha tidak secara eksplisit menyebutkan Tuhan sebagai sosok yang harus disembah, tetapi lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap hukum alam dan kebenaran universal. Pendekatan ini mengundang banyak pertanyaan, terutama dari mereka yang terbiasa dengan konsep Tuhan sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Dalam Buddha Dharma, fokusnya adalah pada pembebasan diri dari penderitaan dan pencapaian pencerahan. Buddha Gautama, sebagai pendiri ajaran ini, mengajarkan bahwa penderitaan timbul karena ketidaktahuan, keinginan, dan keterikatan. Namun, bagaimana konsep ini berkembang?

Dengan demikian, memahami Tuhan menurut agama Buddha memerlukan perspektif yang berbeda dan terbuka. Buddha mengajarkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memahami realitas tertinggi melalui pengembangan kebijaksanaan, meditasi, dan moralitas. Oleh karena itu, pertanyaan tentang Tuhan lebih sering dilihat sebagai upaya untuk memahami hakikat eksistensi dan kebenaran sejati daripada memusatkan perhatian pada sosok adikodrati tertentu. Pendekatan ini memberi ruang bagi setiap individu untuk merenungkan makna spiritual yang mendalam tanpa perlu bergantung pada doktrin tertentu. Video ini bertujuan untuk menjelaskan cara memahami konsep ketuhanan menurut agama Buddha secara logis dan mendalam. Kita akan mengeksplorasi bagaimana agama Buddha memandang Tuhan melalui prinsip-prinsip inti seperti tidak dilahirkan, tidak tercipta, tidak menjelma, dan bersifat mutlak. Harapannya, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih luas tentang bagaimana agama Buddha mengajarkan kebenaran universal yang melampaui batasan dogma. Buddha bukan Tuhan, Tuhan bukan Buddha. Dalam pandangan agama Buddha, Buddha tidak dianggap sebagai Tuhan. Siddhartha Gautama, yang kemudian dikenal sebagai Buddha, adalah seorang manusia biasa yang mencapai pencerahan atau kebuddhaan melalui usaha sendiri. Buddha mengajarkan bahwa semua makhluk memiliki potensi untuk mencapai pencerahan, asalkan mereka mengikuti jalan yang benar, seperti yang dirumuskan dalam Jalan Mulia berunsur 8. Dalam ajarannya, Buddha tidak mengklaim dirinya sebagai dewa atau pencipta alam semesta, tetapi lebih sebagai seorang guru yang menunjukkan jalan menuju pembebasan dari penderitaan. Konsep ini berakar pada ajaran dasar agama Buddha, yang menekankan bahwa segala sesuatu tunduk pada hukum sebab akibat atau karma, dan tidak ada entitas mahakuasa yang mengontrol nasib individu. Dalam konteks ini, manusia bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka sendiri dan akibatnya. Buddha adalah contoh sempurna dari seseorang yang berhasil melampaui siklus kelahiran kembali dengan menyadari kebenaran mutlak, tetapi beliau tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan orang lain tanpa usaha mereka sendiri. Meskipun Buddha bukan Tuhan, umat Buddha sering menunjukkan rasa hormat dan penghormatan kepada Buddha melalui berbagai ritual, seperti menyembah patung atau gambar Buddha. Hal ini dilakukan bukan untuk meminta berkat atau perlindungan, melainkan sebagai bentuk penghormatan kepada pencapaian spiritual Buddha. Ritual-ritual ini juga berfungsi sebagai pengingat bagi umat Buddha untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran Buddha, yaitu dengan penuh kebijaksanaan, welas asih, dan disiplin. Penyembahan kepada Buddha dalam bentuk penghormatan juga mencerminkan rasa syukur atas ajaran yang telah ditinggalkan Buddha. Ajaran-ajaran ini, yang terangkum dalam Tripitaka, memberikan panduan bagi umat Buddha untuk menjalani hidup yang lebih baik dan mencapai kebebasan dari penderitaan. Dengan demikian, penghormatan kepada Buddha lebih bersifat simbolis dan tidak sama dengan menyembah Tuhan yang maha kuasa dalam agama-agama teistik. Alasan lain umat Buddha menghormati Buddha adalah karena beliau dianggap sebagai dokter agung yang memberikan obat untuk mengatasi penderitaan hidup. Dalam ajarannya, Buddha mendiagnosis penderitaan, mengidentifikasi penyebabnya, memberikan prognosis, dan menawarkan solusi, yaitu jalan mulia berunsur 8. Sebagai seorang pemandu spiritual, Buddha memberikan inspirasi dan harapan kepada umatnya untuk mengikuti jalan yang sama menuju kebebasan. Dengan demikian, Buddha tidak dipandang sebagai Tuhan, melainkan sebagai seorang manusia yang telah mencapai kesempurnaan spiritual. Penghormatan kepada Buddha dalam agama Buddha lebih kepada apresiasi atas ajarannya dan upaya untuk meneladani sifat-sifat luhur beliau. Dengan demikian, agama Buddha menekankan pentingnya usaha pribadi dan pengembangan diri dalam mencapai kebahagiaan sejati, tanpa bergantung pada kekuatan eksternal. Cara memahami konsep ketuhanan dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha,

Konsep ketuhanan bukanlah sebuah keharusan untuk dipahami sebagai sosok individu atau entitas yang berkuasa atas dunia. Sebaliknya, ajaran Buddha lebih menekankan pada pemahaman tentang hukum-hukum universal yang abadi dan tak tergantikan. Buddha mengajarkan bahwa realitas tertinggi, yang sering diidentifikasi dengan istilah seperti Nibbana, adalah keadaan bebas dari segala bentuk penderitaan, keterikatan, dan ilusi. Dengan demikian, konsep Tuhan dapat dipahami sebagai simbol dari kebenaran universal ini. Berbeda dengan agama-agama teistik yang menggambarkan Tuhan sebagai pencipta atau penguasa, agama Buddha menghindari pendekatan tersebut. Hal ini bukan berarti agama Buddha menyangkal keberadaan Tuhan, melainkan memberikan ruang bagi setiap individu untuk memahami realitas tertinggi dengan caranya sendiri. Dalam konteks ini, ada empat prinsip penting yang dapat digunakan untuk memahami konsep ketuhanan dalam agama Buddha, seperti yang tertuang dalam kitab suci Tipitaka, Sutta Pitaka bagian Udana, 8 volume 3. Pertama, Tuhan tidak dilahirkan. Salah satu konsep mendalam tentang ketuhanan menurut agama Buddha adalah gagasan tentang realitas tertinggi yang tidak dilahirkan atau disebut dengan ajata. Berbeda dengan pandangan teistik yang memandang Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu, agama Buddha menggambarkan realitas tertinggi sebagai sesuatu yang tidak berasal dari sebab tertentu atau diciptakan oleh entitas lain. Realitas ini berada di luar hukum sebab akibat atau paticca samuppada yang mengatur dunia fenomenal. Sifat tidak dilahirkan menunjukkan bahwa realitas ini tidak memiliki awal atau akhir, melainkan bersifat abadi dan melampaui segala bentuk perubahan. Dalam ajaran Buddha, konsep ini sering dijelaskan melalui meditasi mendalam dan pemahaman tentang anatta atau tanpa diri. Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu yang lahir dan bergantung pada sebab akan mengalami kehancuran. Namun, realitas tertinggi yang tidak dilahirkan tidak terpengaruh oleh hukum ini. Ini adalah landasan dari kebebasan sejati, di mana makhluk yang menyadari realitas ini akan terbebas dari siklus kelahiran dan kematian. Dengan demikian, realitas tertinggi ini tidak bersifat antropomorfis, melainkan sebagai keadaan keberadaan yang murni dan sempurna. Penting untuk dipahami bahwa, tidak dilahirkan bukanlah entitas yang dapat digambarkan atau dipersonifikasikan. Dalam pandangan Buddha, semua upaya untuk menggambarkan realitas tertinggi cenderung terbatas oleh pikiran dan bahasa manusia. Oleh karena itu, Buddha sering mendorong pengikutnya untuk mengalami langsung sifat tidak dilahirkan ini melalui praktik meditasi dan kebijaksanaan. Pengalaman langsung ini membawa pemahaman mendalam yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan dengan kata-kata. Konsep ini memberikan wawasan yang unik tentang sifat ketuhanan dalam agama Buddha. Ketuhanan tidak dipandang sebagai pencipta atau pengendali, melainkan sebagai esensi tertinggi yang menembus segala sesuatu tanpa batasan. Dalam kehidupan sehari-hari, memahami sifat tidak dilahirkan ini dapat memberikan kebebasan dari keterikatan dan penderitaan, karena segalanya dilihat sebagai fenomena yang muncul dan berlalu. Namun, realitas tertinggi tetap hadir sebagai penopang yang tidak tergoyahkan. Bagi praktisi Buddha, realitas tertinggi ini adalah tujuan akhir dari perjalanan spiritual. Kebebasan dari kelahiran kembali dicapai ketika seseorang menyatu dengan sifat tidak dilahirkan ini, yang sering dirujuk sebagai Nibbana. Nibbana bukanlah tempat atau keberadaan, tetapi keadaan di mana semua ilusi dan penderitaan telah dihancurkan. Dalam hal ini, tidak dilahirkan adalah inti dari kebebasan sejati, yang memungkinkan seseorang hidup dengan kedamaian dan kebijaksanaan yang mendalam. Dengan memahami dan merenungkan sifat tidak dilahirkan, umat Buddha diarahkan untuk melepaskan diri dari pandangan yang sempit tentang dunia dan kehidupan. Konsep ini menginspirasi kehidupan yang penuh kebijaksanaan, welas asih, dan penghargaan terhadap keberadaan. Sifat abadi dari realitas ini mengajarkan kita untuk tidak terikat pada yang sementara,
tetapi untuk mencari makna dalam sesuatu yang melampaui batas duniawi. Dengan demikian, konsep ini memberikan kedalaman dan tujuan spiritual yang luar biasa dalam agama Buddha. Kedua, Tuhan tidak tercipta. Dalam agama Buddha, konsep tidak tercipta atau abutang menggambarkan realitas tertinggi sebagai sesuatu yang tidak dihasilkan oleh kekuatan, makhluk, atau entitas tertentu. Ini berbeda dengan banyak pandangan teistik yang melihat alam semesta sebagai ciptaan Tuhan. Buddha mengajarkan bahwa segala fenomena di dunia ini muncul karena hukum sebab akibat paticca-samuppada dan saling ketergantungan. Namun, realitas tertinggi melampaui semua hukum ini tidak tergantung pada kondisi apapun, dan eksistensinya bersifat mutlak. Ketidakterciptaan realitas tertinggi juga menunjukkan bahwa ia tidak terpengaruh oleh perubahan, kehancuran, atau proses alami lainnya. Ia tidak bisa dihasilkan, dihancurkan, atau dimodifikasi oleh apapun. Sifat ini memberikan pemahaman mendalam bahwa realitas tertinggi bersifat kekal, stabil, dan sempurna. Dalam perjalanan spiritual, ketidakterciptaan ini menjadi penanda bahwa kebebasan sejati tidak dapat dicapai melalui dunia materi atau hal-hal yang tercipta, tetapi melalui penyatuan dengan realitas yang melampaui segala penciptaan. Gagasan ini juga relevan dalam cara Buddha mengarahkan pengikutnya untuk memahami dunia. Dengan menyadari bahwa segala sesuatu yang tercipta bersifat sementara dan mudah berubah, seseorang dapat melepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi. Sebaliknya, mereka diajak untuk fokus pada pencarian realitas yang tidak tercipta sebagai sumber kedamaian dan kebebasan yang abadi. Ini adalah inti dari perjalanan menuju pencerahan, di mana seseorang tidak lagi terjebak dalam siklus kelahiran dan kematian. Ketidakterciptaan realitas tertinggi juga mengajarkan bahwa tidak ada makhluk atau entitas eksternal yang bertanggung jawab atas nasib manusia. Setiap individu memikul tanggung jawab penuh atas tindakannya sendiri melalui hukum karma. Namun, kebebasan dari hukum ini hanya dapat dicapai dengan memahami dan mengalami realitas tertinggi. Dengan kata lain, perjalanan menuju pencerahan adalah usaha pribadi untuk mengatasi penderitaan dan menyadari sifat sejati keberadaan. Melalui konsep tidak tercipta, agama Buddha menawarkan pemahaman unik tentang ketuhanan sebagai sesuatu yang tidak berbentuk, tidak bersyarat, dan tidak berubah. Ini menginspirasi para praktisi untuk mengalihkan perhatian mereka dari yang fana menuju sesuatu yang kekal, yang tidak tergantung pada waktu atau ruang. Realitas yang tidak tercipta adalah sumber kedamaian, kebijaksanaan, dan kebebasan yang sejati, tujuan tertinggi dari kehidupan spiritual dalam agama Buddha. Ketiga, Tuhan tidak menjelma. Dalam pandangan agama Buddha, realitas tertinggi tentang Tuhan dipahami sebagai sesuatu yang tidak menjelma atau akatang. Artinya, ia tidak mengambil bentuk fisik, nama, atau rupa tertentu. Berbeda dengan gagasan yang menggambarkan Tuhan dalam wujud atau personifikasi tertentu, realitas tertinggi dalam ajaran Buddha sepenuhnya melampaui batasan duniawi. Ia bukan entitas yang bisa dilihat atau disentuh, melainkan keberadaan murni yang berada di luar jangkauan indera dan pikiran manusia. Ketidakterwujudkan ini menunjukkan sifat transenden dari realitas tertinggi. Karena tidak memiliki bentuk atau atribut tertentu, ia tidak dapat dijelaskan secara langsung melalui bahasa atau konsep-konsep manusia. Upaya untuk menggambarkan realitas tertinggi seringkali hanya membawa kita pada pemahaman yang parsial dan terbatas. Oleh karena itu, Buddha mendorong umatnya untuk tidak bergantung pada deskripsi verbal, tetapi untuk mengalami realitas ini secara langsung melalui praktik meditasi dan pengembangan kebijaksanaan.
Realitas yang tidak menjelma ini mengajarkan bahwa keberadaan tertinggi bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan di luar diri, tetapi harus disadari dalam kedalaman batin seseorang. Ketika seseorang melampaui ilusi duniawi, yang penuh dengan bentuk, nama, dan dualitas, ia dapat menyentuh inti dari realitas yang tidak berbentuk. Inilah pengalaman pencerahan, di mana semua keterbatasan pikiran dan persepsi ditinggalkan, dan kedamaian sejati ditemukan. Konsep tidak menjelma juga membantu umat Buddha untuk melepaskan keterikatan pada simbol-simbol eksternal. Patung-patung Buddha, misalnya, bukanlah representasi literal dari realitas tertinggi, tetapi hanya alat untuk menginspirasi refleksi dan praktik spiritual. Dengan memahami bahwa realitas tertinggi melampaui segala bentuk, umat Buddha diajak untuk tidak terjebak dalam kebergantungan pada objek atau ritual, melainkan berfokus pada perjalanan batin mereka sendiri. Meditasi menjadi jalan utama untuk mendekati realitas yang tidak menjelma ini. Dalam meditasi, seseorang diajak untuk melepaskan semua pikiran, perasaan, dan persepsi yang terkait dengan dunia fisik. Ketika pikiran menjadi tenang dan jernih, seseorang dapat mulai menyadari sifat sejati dari realitas yang melampaui bentuk dan nama. Ini adalah proses yang membawa kebahagiaan dan kedamaian sejati, yang tidak bergantung pada kondisi eksternal apapun. Melalui konsep tidak menjelma, agama Buddha menawarkan pemahaman tentang ketuhanan sebagai sesuatu yang sepenuhnya transenden dan tidak terbatas. Ini adalah pengingat bahwa apa yang sejati tidak dapat dibatasi oleh bentuk, nama, atau deskripsi. Dalam perjalanan spiritual, memahami ketidakterwujudkan ini adalah langkah penting untuk melepaskan ilusi duniawi dan menyadari realitas tertinggi yang membawa kebebasan, kebijaksanaan, dan kedamaian tanpa batas. Keempat, Tuhan bersifat mutlak dan esa. Dalam agama Buddha, realitas tertinggi dipahami sebagai sesuatu yang bersifat mutlak, yang berarti tidak berubah, tidak bergantung pada apapun, dan tidak terpengaruh oleh kondisi atau faktor eksternal. Sifat ini mencerminkan kesempurnaan dan keabadian dari Nibbana, yang sering digambarkan sebagai keadaan tanpa penderitaan, tanpa keinginan, dan tanpa keterikatan. Sebagai inti dari keberadaan yang sejati, realitas mutlak ini menjadi tujuan utama dalam perjalanan spiritual seorang praktisi Buddha. Keabsolutan dari realitas tertinggi juga mengajarkan bahwa ia melampaui semua dualitas, seperti baik dan buruk, suka dan duka, atau hidup dan mati. Realitas ini berada di luar semua konsep dan pengalaman duniawi yang selalu berubah dan relatif. Dengan demikian, ia menjadi satu-satunya hal yang benar-benar stabil dan pasti di tengah dunia yang penuh ketidakkekalan. Sifat ini memberikan kedamaian dan ketenangan yang mendalam bagi mereka yang dapat menyadarinya. Pemahaman tentang sifat mutlak ini juga menginspirasi umat Buddha untuk tidak mencari kebahagiaan di luar diri. Segala sesuatu di dunia ini, mulai dari harta benda hingga hubungan, selalu berada dalam keadaan berubah dan tidak mampu memberikan kebahagiaan yang abadi. Sebaliknya, realitas tertinggi yang bersifat mutlak adalah satu-satunya sumber kebebasan sejati, karena ia melampaui segala bentuk penderitaan dan keterbatasan duniawi. Namun, mencapai pemahaman dan pengalaman tentang realitas mutlak ini tidaklah mudah. Buddha mengajarkan bahwa pencerahan hanya dapat diraih melalui usaha yang konsisten dan penuh kesadaran. Disiplin moral atau sila, samadhi, dan kebijaksanaan adalah tiga pilar utama yang harus dikembangkan oleh setiap individu untuk menyadari realitas ini. Tidak ada jalan pintas, tetapi upaya tersebut akan membuahkan hasil berupa kebebasan yang tak tergoyahkan. Sifat mutlak dari realitas tertinggi juga menegaskan pentingnya melepaskan keterikatan. Karena segala hal di dunia ini bersifat relatif dan sementara, berpegang teguh pada hal-hal tersebut hanya akan membawa penderitaan. Dengan melepaskan semua keterikatan,
seseorang membuka jalan menuju pengalaman langsung akan realitas mutlak yang menjadi dasar dari kedamaian dan kebahagiaan sejati. Dalam konsep bersifat mutlak, agama Buddha menawarkan pandangan tentang ketuhanan yang tidak berbentuk, tidak terikat waktu, dan tidak berubah. Ini adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam hal-hal yang fana, melainkan dalam menyadari dan menyatu dengan realitas tertinggi yang melampaui segala batasan duniawi. Dengan memahami sifat ini, umat Buddha diarahkan pada perjalanan menuju pencerahan, di mana kebebasan dan kedamaian sejati menjadi nyata. Memahami Tuhan menurut agama Buddha adalah sebuah perjalanan intelektual dan spiritual yang mendalam. Konsep ketuhanan dalam agama ini tidak terfokus pada sosok tertentu, melainkan pada prinsip-prinsip universal yang mencerminkan keabadian, ketidakterciptakan, dan ketidaktergantungan. Pendekatan ini memungkinkan individu untuk merenungkan hakikat eksistensi tanpa terjebak dalam dogma atau kepercayaan tertentu. Dengan menekankan pada sifat-sifat seperti tidak dilahirkan, tidak tercipta, tidak menjelma, dan bersifat mutlak, agama Buddha menawarkan pandangan yang unik tentang realitas tertinggi. Perspektif ini mengajak setiap individu untuk mengembangkan kebijaksanaan dan memahami hukum-hukum universal yang mengatur kehidupan. Dalam proses ini, kita belajar bahwa pencarian spiritual bukanlah tentang menemukan Tuhan dalam bentuk eksternal, tetapi tentang memahami kebenaran dalam diri kita sendiri. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kekuatan eksternal, melainkan pada pengembangan batin dan pemahaman yang mendalam. Dengan cara ini, konsep ketuhanan menjadi lebih relevan dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Ia bukan hanya ide abstrak, tetapi juga panduan praktis untuk mencapai kedamaian dan kebijaksanaan. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan baru dan membantu kita semua untuk lebih memahami hakikat keberadaan dan tujuan hidup. Dalam semangat ajaran Buddha, marilah kita terus belajar, merenung, dan mengembangkan diri menuju pencerahan. Jika video ini bermanfaat, mari dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe. Bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari, bersama Rakitua, kita terus membina diri di jalan Buddha, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, inilah Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dan untuk acara kita selanjutnya, kita akan dengarkan drama radio untuk malam hari ini dari RRI Jayapura dengan judul Jangan Wariskan Luka Laut, dan akan dilanjutkan nanti dengan acara info kesehatan.
2: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Seluas lautan.
3: Joshua! Hei, Joshua! Mama! Mama!
4: Hei, Joshua!
3: Baru bangun kau? Kenapa tidak tunggu di dermaga, kak? Aduh!
5: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar.
3: Ah, tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua. Kau ke sana bereskan jaring, dan Mama,
5: yo,
3: kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
5: Yo, sudah. Syukur, syukur. Bapak tidak pergi percuma, toh?
3: Terus Joshua? Joshua?
6: Ya, Bapak?
3: Joshua, kau ini bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti bapak.
6: Saya kan mau sekolah, toh. Saya terus mau selesai kerja kayak bapak.
3: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
6: Bah, bapak, saya tidak mau.
3: Tidak, kau harus dengar bapak.
5: Bapak, sudah. Terus saya dipaksa ya.
7: Bapak tidur.

0: Bapak bisa begitu ya? Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
1: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Bapak mau ajar dia. Joshua!
0: Hey. Aduh, Bapak.
1: Joshua!
0: Bapak!
1: Hei, Joshua!
0: Aduh, Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus?

0: Dia pucita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti bapak.
1: Oh. Mama kok kasihan dengan anak itu, baru terakhir senyum bapak. Tidak ada.
2: Joshua!
0: Sabar, bapak.
2: Joshua!
0: Sabar.
2: Sini, sini, Joshua.
3: Ya, bapak.
2: Sini.
3: Kenapa?
1: Bagus, bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat, besok kau ikut bapak.
3: Apa, bapak?
1: Kau ikut bapak.
3: Joshua mau ke sekolah, bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
1: Tidak kan? Ada alasan. Kalau bapak bicara semua, diam.
0: Bapak.
1: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut dengan bapak.
3: Tapi, bapak.
0: Jangan begitu, bapak.
4: Bagaimana? Kakak Joshua siap?
3: Sudah, mama.
4: Ini. Kakak pakai jaket. Biar nanti di laut tidak kedinginan, eh?
3: Iya, mama.
1: Mama, kau urus kau anak saja,
4: Iya, toh.
1: Baru kau suami ini kau terlalu urus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
4: Bapak. Bapak kan subiasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, bapak. Terlalu marah begitu, ya. Om Ones, Om Anton. Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
5: Yo, mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa, ya. Joshua tompo anak juga. Nanti tondo jaga. Tenang, mama.
6: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
5: Buang, tong angkat. Dia buang gitu.
1: Mari. Kita dorong perahu ini sudah, baru tuh berlayar ke tengah. Ayo.
7: Maci, maci lo tak?
1: Mama, tolong jalan dulu,
8: Yo, hati-hati,
7: Yo, deh.
9: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
3: Itu apa, Om?
5: Itu namanya dopi. Satu orang bilang bom ikan, kayak itu.
3: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
1: Ah, kau terus hapusin yang terumbu karang. Kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Ones, sudah ke belum?
5: Sudah.
1: Oke, baik. Saya buang, Kamu siap.
3: Bapak, jangan.
1: Diam dulu. Apa mau bakar ini? Ini sumbu nih.
5: Busubah, terbisa, kah?
1: Suminya lah, awas. Ini suminya nih. Awas. Awas, saya buang ini.
3: Gak apa-apa, hati-hati.
1: Gampang, barang apa jadi?
3: Papa,
7: wih,
3: hati-hati.
7: Papa jaya, awas. Awas, aduh,
3: papa.
7: Tepuk tangan, tolong. Papa lagi, aduh.
3: Papa,
7: tolong, cepat.
1: Aduh, mama, tangan sakit sekali nih.
0: Bapak, sayang. Bapak, gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang bapak pun tangan sudah begini.
1: Yo, mama, aduh.
0: Bapak, sayang. Udah, mama.
1: Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali. Aduh, Mama.
0: Sudah sakit. Sudah terjadi. Terus, Bapak. Sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Bapak begini, kan?
1: Tidak, Mama. Tidak, saya tidak mau.
3: Tidak, Mama. Saya tidak mau seperti Bapak.
0: Bapak,
3: Joshua sedih.
1: Joshua, kau harus sekolah biar kau masa depan itu lebih baik dari itu orang tua ni. Aduh, Papa minta maaf, Mama.
3: Iya, Papa. Joshua masih mau sekolah.
9: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arin Skirihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautngilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati. Dan sutradara Heni Sirait.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu satu lagu dari Afgan. Tanpa batas waktu baru saja kita nikmati di malam hari ini. Cukup dingin di Kota Bukit Tinggi karena turun hujan. Dan kita akan bersama di acara Info Kesehatan hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa YouTube RRI Bukit Tinggi. Kita berjumpa kembali dalam dialog info kesehatan dengan topik kita di malam hari ini, yaitu layanan kemoterapi. Nah pendengar, pastinya kita semua ingin tahu apa itu layanan kemoterapi. Dan kita tentunya akan segera membahas bersama narasumber yang telah hadir bersama kita di malam hari ini, yaitu Bapak Dr. Budi Amri, MKes dari Dudi. RSAM.
2: Dudi.
0: Bapak Dudi Amri dari RSAM Bukit Tinggi. Selamat malam Pak Dokter, apa kabar?
2: Selamat malam Kak Tuti, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Baik, sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Cuaca malam ini kayaknya dingin sekali karena hujan.
2: Iya, di luar cukup ya, deras ya.
0: Iya, jadi kalau hujan ini pastinya identik dengan kesehatan juga ya Pak ya?
2: Iya, betul Kak Tuti ya.
0: Iya, harus pandai-pandai menjaga kesehatan karena perubahan cuaca barangkali ya Pak, Pak Dokter. Baik Pak Dokter, tema kita di malam hari ini, topik kita yaitu layanan kemoterapi nih Dok. Nah, pastinya pendengar kita, pemirsa kita di YouTube RRI Bukit Tinggi penasaran atau ingin tahu atau masih bertanya-tanya, apa itu layanan kemoterapi? Apa di Dok, layanan kemoterapi di Dok?
2: Jadi kan kemoterapi itu kan identik dengan pasien kanker ya.
0: Iya.
2: Jadi memang pasien kanker itu cukup banyak di tempat kita, kecuali memang yang paling banyak itu biasanya kanker pada wanita itu kanker payudara gitu.
0: Iya, iya.
2: Kemudian diikuti dengan kanker paru dan juga kanker serviks. Nah, kemoterapi ini adalah salah satu metode untuk pengobatan bagi pasien-pasien kanker. Adapun untuk pasien kanker tersebut kan banyak tuh proses pengobatannya. Ada dengan proses operasi, kemudian ada kemoterapi, ada radiasi. Nah, jadi salah satu metode untuk pengobatan penyakit kanker itu adalah dengan melakukan kemoterapi.
0: Kemoterapi.
2: Kadang-kadang ini untuk kanker tersebut dia terapinya tidak berdiri sendiri. Setelah dilakukan operasi juga dilanjutkan dengan kemoterapi, dilanjutkan juga dengan terapi radiasinya.
0: Berarti harus operasi dulu ya Pak, baru di kemoterapi?
2: Nah, jadi untuk kemoterapi ini tergantung dari tujuan dari pengobatan tersebut. Ada kalanya kemoterapi ini dilakukan sebelum operasi. Nah, juga bisa dilakukan sesudah operasi.
0: Iya.
2: Ya, seperti itu Kak Tuti. Oke,
0: tergantung penyakitnya mungkin ya Pak ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Tapi kalau udah dengar kemoterapi biasanya agak gimana ya Pak ya? Untuk pasien sendiri kalau udah dengar kemoterapi mungkin ada sedikit trauma atau takut, rasa takut seperti itu Pak.
2: Iya, pastinya ya ketika pasien sudah didiagnosa dengan kanker, itu sudah menjadi sebuah ketakutan tersendiri bagi pasien. Nah, apalagi nanti dalam proses pengobatan kanker ini kan pengobatannya tidak 1-2 kali. Nah, untuk tindakan kemoterapi itu tindakannya berulang-ulang. Ada tergantung dari siklus pengobatannya.
0: Baik. Oke, pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI, untuk Anda yang mungkin akan bertanya, silakan Anda tulis melalui kolom chat komentar kita di malam hari ini ya. Baik, Pak Dokter. Nah, untuk kemoterapi ini sendiri siapa saja nih yang membutuhkannya?
2: Nah, tentunya sesuai dengan ini ya, kemoterapi adalah salah satu pengobatan untuk pasien-pasien kanker gitu.
0: Iya.
2: Jadi kanker, kemoterapi ini adalah pengobatan kanker dengan melakukan pemberian obat-obatan. Itu bisa secara oral, bisa juga secara intravena ya, dari pasang impus, dan juga bisa dengan topikal dengan mengoleskan pada kulit tempat tumor tersebut. Nah, jadi kan sebagaimana disampaikan tadi, tujuan dari kemoterapi ini tergantung dari kondisi pasien.
0: Kondisi pasien.
2: Tujuan kemoterapi ini adalah sebagai kuratif. Kuratif di sini adalah untuk proses penyembuhan penyakit tumor tersebut. Ada juga yang dikenal sebagai neoadjuvan. Neoadjuvan ini adalah kemoterapi yang diberikan sebelum dilakukan tindakan operasi. Jadi kan tujuannya adalah agar tumor tersebut mengecil sehingga proses operasi yang dilakukan bisa lebih mudah. Nah, bisa juga adjuvan. Adjuvan ini adalah kemoterapi diberikan sesudah dilakukan tindakan operasi. Tujuannya adalah untuk menghancurkan sel-sel sisa yang masih ada di sekitar area operasi yang mungkin tidak terangkat ketika dilakukan proses pembedahan.
0: Nah, dok, kira-kira ada nggak, bisa nggak setelah kemoterapi ini tidak dilakukan operasi, dok?
2: Nah, jadi kan untuk kemoterapi tersebut kan kita melihat kondisi tumor tersebut ya, ya Kak Tutia. Jadi jadi kan misalnya seperti kanker payudara seperti itu. Ya, biasanya nanti dijadwalkan kanker payudara itu untuk menjalani siklus operasi, siklus kemoterapi 6 siklus. Jadi setiap satu siklus itu biasanya rentang waktunya 21 hari. Nah, hari misalnya kemoterapi dijadwalkan tanggal 1. Nanti untuk kemo selanjutnya tanggal 22. Jadi rentang waktunya 21 hari atau 3 minggu.
0: 3 minggu.
2: Nah, biasanya siklusnya bisa mencapai 6 siklus bahkan lebih, tergantung nanti dari hasil follow up dari perkembangan efek dari kemoterapi tersebut. Nah, jadi kan kemoterapi tadi kan ada sebagai neoadjuvan ya. Neoadjuvan itu adalah kemoterapi yang diberikan sebelum dilakukan tindakan operasi dengan tujuan agar tumor tersebut mengecil, sehingga ketika dilakukan operasi lebih tidak terlalu susah dalam mengangkat tumor tersebut. Nah, dan juga nanti ada adjuvan. Adjuvan di sini adalah kemoterapi yang diberikan setelah dilakukan operasi. Intinya adalah untuk membersihkan sel-sel yang tidak terangkat ketika dilakukan operasi tersebut.
0: Dok, ini pernah dengar ya dok ya? Pernah dengar cerita-cerita dari orang-orang yang mungkin temannya atau saudaranya yang kemoterapi. Katanya kalau udah sekali kemoterapi itu kemoterapi terus seumur hidup. Benar itu dok?
2: Jadi kan setiap kemoterapi itu kan ada di follow up-nya, dievaluasi. Sudah berapa siklus dan bagaimana perkembangan tumornya, apakah lanjut atau tidak. Itu kan tergantung dari hasil dari kemoterapi tersebut. Jadi kan nanti setelah dilakukan kemoterapi kita akan pantau, akan dipantau bagaimana efek dari kemoterapi tersebut, apakah berhasil dalam mengatasi sel-sel kanker tersebut atau tidak. Kalau sudah selesai tentu kemonya tidak dilanjutkan.
0: Tidak dilanjutkan ya, dok ya.
2: Tergantung dari hasil evaluasinya nanti ibu ya.
0: Tergantung gimana hasil dari penyakit tadi ya dok ya. Mengecil atau
2: hilang atau bersih,
0: gitu.
2: Karena untuk terapi kanker itu kan tidak berdiri pada satu metode saja. Dia ada proses pembedahan, berarti kan pengangkatan tumor. Nanti dilakukan kemoterapi untuk membunuh sel-sel tumor. Kemudian juga ada juga dengan dilakukan dengan terapi sinar, radioterapi. Jadi memang banyak untuk proses pengobatannya.
0: Banyak proses pengobatan.
2: Maka ketika pasien sudah didiagnosa sebagai dengan penyakit kanker, maka sebenarnya di situ yang kita butuhkan adalah bagaimana pasien bisa menerima kondisinya dan tentunya ada butuh dukungan dari keluarga untuk memberikan support system untuk agar pasien tersebut merasa kuat dalam menjalani penyakitnya dan melalui proses-proses pengobatannya. Karena itu yang penting sekali untuk bagaimana pasien merasa kuat, merasa percaya diri dalam menjalani rutinitasnya dalam pengobatan kankernya ini. Jadi kan untuk pengobatan kanker itu tidak satu metode, ada dengan pembedahan juga, kemudian dengan kemoterapi, juga dengan radiasi, terapi sinar ibu ya. Seperti itu Kak Tuti.
0: Apakah kemoterapi ini berlaku untuk penyakit kanker saja dok?
2: Jadi memang untuk kemoterapi ini memang kita khususkan untuk kanker ya.
0: Kanker, tumor gitu ya dok ya.
2: Jadi kan tumor itu kan ada tumor jinak, ada tumor ganas ya Kak Tuti ya. Jadi mungkin kalau yang tumor ganas ini kita bantu dengan kemoterapi tersebut, karena memang sudah menyebar secara sistemik sudah menyebar ke seluruh organ tubuh sel-sel kankernya tersebut. Jadi sehingga untuk dilakukan pembedahan sulit ya, karena selnya sudah menyebar. Maka terapi yang efektifnya itu dengan dilakukan kemoterapi, dimasukkan obat melalui pembuluh darah sehingga obat tersebut bisa menyebar ke seluruh bagian tubuh dan mengenai sel-sel tumor yang sesuai dengan targetnya seperti itu.
0: Oke. Jadi dok, supaya tidak terkena atau supaya tidak mendapatkan layanan kemoterapi ini dok, apa yang harus dilakukan nih dok?
2: Jadi kan layanan kemoterapi ini diberlakukan untuk pasien-pasien kanker.
0: Iya.
2: Nah, tentunya sedangkan untuk kanker tersebut sampai saat ini penyebabnya itu kita tidak tahu.
0: Tidak tahu apa penyebabnya.
2: Jadi mungkin ada mengatakan itu ada zat-zat karsinogenik ya, zat-zat penyebar kanker. Bisa jadi itu terpapar asap rokok, atau nanti itu bisa lama-lama bisa menyebabkan kanker paru, atau nanti riwayat pekerjaan, tempat yang berdebu. Nah, jadi mungkin secara umum memang untuk kanker tersebut penyebabnya
0: belum diketahui.
2: Tiba-tiba saja sudah terjadi pembengkakan, ada di payudara gitu ya, di mama, di dada, terus ada di paru-paru nanti ataupun di serviks. Nah, nanti ketika sudah dilakukan pemeriksaan, tahu-tahu sudah ketahuan ada kanker. Nah, ketika sudah didiagnosa dengan kanker, tentunya di situ kita baru bertemu dengan kemoterapi dan lain sebagainya.
0: Nah dok, ini yang biasanya terkena penyakit ini, apakah selalu wanita nih dok yang banyak melakukan kemo ini dok? Kalau dari penyakit tadi kan disebutkan kanker payudara ya, kanker serviks gitu dok.
2: Iya. Jadi di RSAM, pasien-pasien kemo kita itu bukan ibu-ibu saja, ada bapak-bapak juga.
0: Ada bapak-bapak juga. Apa untuk sakitnya seperti apa nih dok?
2: Misalnya CA kolon, kanker di kolon, itu kemudian ada juga di prostat. Jadi kanker ini bukan hanya menyerang pada perempuan, juga ada pada laki-laki.
0: Rata-rata umurnya rentangnya berapa nih dok?
2: Kemarin di apa di RSM kita temui ada yang umur 20.
0: Umur 20.
2: 20 sudah dilakukan kemoterapi untuk CA payudara, CA mami ya, kanker payudara gitu.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Cuma memang rata-rata memang banyak yang sudah berumur yang 40-an ke atas ya.
0: Oke, okay, mungkin baru ketahuan sakitnya baru di umur segitu ya, Dok ya. Oke, okay, berarti harus rajin-rajin check up?
2: Iya, check up. Semakin awal kita mendeteksi penyakit kanker, itu semakin bagus dalam terapi, terapinya. Tapi ketika sudah terlambat, sudah stadium lanjut, sudah menyebar kemana-mana, tentunya usaha yang kita lakukan dalam pengobatan akan lebih keras lagi seperti itu.
0: Nah, dok, apakah kemoterapi ini harus dirawat inap nih dok?
2: Nah, biasanya kalau pasien-pasien yang baru pertama kali menjalani kemo, nah itu kita lakukan rawat inap. Jadi untuk memantau bagaimana efek dari kemoterapi tersebut, apakah ada efeknya kepada pasien atau tidak. Kalau untuk kemoterapi yang kedua, ketiga, keempat, itu sudah bisa rawat jalan.
0: Biasanya efeknya seperti apa tuh dok?
2: Jadi kita melihat dari kemoterapi ini apakah ada gangguan terhadap sistem pernafasannya atau efek dari obat kemo ini apakah berdampak kepada pasien atau tidak, apakah kondisi pasien memburuk setelah dilakukan kemo atau tidak. Jadi untuk kemo yang pertama itu perlu kita lakukan rawat inap untuk kita memantau apakah ada efek dari pemberian kemoterapi yang pertama. Kalau tidak ada, nanti kemo kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya biasanya dilakukan dengan rawat jalan.
0: Rawat jalan. Oke, berapa lama biasanya dok? Berhari-hari atau sehari dua hari atau sampai sebulan nih dok rawat inap ya?
2: Satu hari aja.
0: Satu hari.
2: Ya, jadi untuk melihat efek dari pemberian obat kemo ini, apakah ada efek sampingnya atau gejala-gejala yang ditimbulkan setelah pemberian kemo. Kalau tidak ada, hari besoknya sudah bisa pulang pasiennya.
0: Oh, sudah bisa pulang ya. Oke. Tapi yang namanya kemoterapi tetap aja menakutkan ya dok ya, walaupun cuma satu hari ya.
2: Itulah. Jadi di tempat kita di RSAM itu ada yang sudah menjalani kemo sampai lebih dari 20 siklus ya. Dan masih bertahan dalam mengobati kemoterapi tersebut.
0: Berarti penyakitnya cukup parah ya, Dok?
2: Kalau lama berarti parah, Bu.
0: Iya, iya.
2: Jadi kan karena prosesnya lama, maka dibutuhkan itu adalah bagaimana kondisi pasien tersebut, dia kuat dalam menerima sakitnya, dia dia bisa sabar, kuat dalam menerima sakitnya, dan juga bagaimana keluarga bisa memberikan dukungan, bantuan dalam mensupport kondisi psikologisnya. Sehingga pasien tidak merasa sendirian. Gitu. Jadi dukungan keluarga ini sangat penting sekali. Dukungan orang lingkungan sekitar ya. Keluarga atau teman. Dan juga nanti dengan mereka saling berkumpul, teman-teman kemoterapi ini, teman-teman yang menderita kanker ini, mereka bisa saling support satu sama lain kan. Itu sangat penting dalam membentuk, menguatkan psikologisnya dalam menerima kondisi mereka masing-masing tersebut.
0: Oke, baik. Dokter Dudi, nanti kita akan lanjutkan kembali ya.
2: Baik, Kak Tuti.
0: Kita akan dengarkan terlebih dahulu informasi berikut ini.
3: Kanker serviks atau kanker leher rahim merupakan penyakit kanker yang menyerang leher rahim pada organ reproduksi wanita yang disebabkan human papilloma virus. Deteksi dini kanker serviks penting dilakukan, karena semakin dini kanker terdeteksi, maka harapan sembuh dari kanker serviks akan lebih tinggi. Kanker serviks terjadi ketika sel-sel yang sehat mengalami perubahan atau mutasi genetik. Sangat dianjurkan untuk melakukan pap smear minimal 5 tahun sekali. Jika terdapat tanda atau gejala, jangan pernah ragu untuk melakukan konsultasi ke dokter.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Bukit Tinggi, kita kembali lagi di acara Info Kesehatan. Kita akan lanjutkan kembali tema kita di malam hari ini, yaitu layanan kemoterapi bersama Dr. Dudi Amri MKes dari RSAM Bukit Tinggi. Dok.
2: Ya, Kak Tuti.
1: Berbicara mengenai kemoterapi, tentunya ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya, Dok ya?
2: Betul sekali.
1: Nah, apa yang harus dipersiapkan oleh si pasien sendiri dalam menghadapi kemoterapi ini, Dok?
2: Tentunya pasien harus tahu ya, untuk kemoterapi ini prosesnya tidak cukup sekali.
1: Yeah.
2: Nah, nanti akan disampaikan kepada pasien tentang siklusnya, akan berapa siklus yang akan dijalani pasien, dan tentunya akan disampaikan juga nanti hal-hal yang mungkin terjadi saat menjalani kemoterapi tersebut, apa efek sampingnya, apa hal-hal yang mungkin bisa muncul.
1: Iya, betul.
2: Nah, tentunya di sini pasien harus paham dengan apa yang akan dikerjakannya, sehingga ketika nanti bertemu di jalan, jadi pasien sudah siap dengan segala kondisinya. Jadi yang penting di sini adalah bagaimana pasien itu siap mentalnya untuk menjalani proses pengobatan kanker ini.
1: Oke, harus siap mental, dan juga keluarga harus memberikan dukungan ya, Dok ya.
2: Sangat butuh sekali dukungan keluarga ini untuk membantu pasien dalam menjalani proses pengobatan kanker.
1: Oke. Untuk menguatkan mental juga.
2: Iya, betul sekali, Kak Titi.
1: Iya. Terus tadi dokter juga sebutkan ada efeknya, efek dari kemoterapi ini. Apa saja nih, Dok, efek dari kemo ini, Dok?
2: Biasanya umum itu kan kalau orang yang sudah menjalani kemoterapi, rambutnya udah hilang gitu ya. Gundul.
1: Sampai botak ya,
2: Dok. Sampai botak.
1: Itu memang rontok sendiri atau ada yang dibotakin enggak,
2: Dok? Enggak, memang.
1: Memang rontok sendiri.
2: Rontok itu salah satu efek samping dari kemoterapi. Dan juga nanti nafsu makan berkurang seperti itu. Dan mual muntah. Karena ada gangguan dalam pencernaan nanti, BAB bermasalah. Jadi ketika kondisi-kondisi itu muncul, ya tentunya tetap berkonsultasi kepada dokternya, dan tentunya nanti akan diberikan terapi-terapi yang sesuai dengan kondisi pasien. Dan tentunya pada saat nafsu makannya berkurang, jangan dituruti. Kalau dituruti nanti makin drop kondisinya.
1: Betul.
2: Ibarat mobil ya, kalau nggak diisi bensin, nggak jalan mobilnya.
1: Nggak jalan, betul.
2: Jadi saat walaupun susah, nafsu makan berkurang atau bermasalah, tetap harus diusahakan makan gitu. Itulah perjuangan yang sangat berat bagi pasien-pasien yang menderita menderita kanker ini ya, karena memang pengobatannya itu cukup panjang dan harus sabar menjalaninya.
1: Oke, baik. Efeknya begitu banyak ya, Dok ya. Mulai dari rambutnya rontok, hilang selera makan,
2: bisa.
1: Dan mungkin lain-lain sebagainya mungkin yang dirasakan.

0: Oke. Nah, ini untuk pasien yang mungkin akan melakukan kemoterapi, apa yang harus mereka persiapkan ini, Dok, sebelum menjalani kemoterapi ini, Dok?
1: Ya, yang penting pasien paham apa yang akan pasien terima, ya. Jadi tentunya ditanyakan kepada dokternya, nanti akan berapa siklus dalam menjalani kemo, dan tanyakan apa kemungkinan apa-apa saja yang muncul nanti. Nah, ketika paham, pasien paham, jadi itu akan membuat dia bagaimana mempersiapkan diri dalam proses kemoterapi tersebut.
0: Oke. Apakah harus makan dulu nih, Dok?
1: Ya, seperti biasa, enggak makan.
0: Enggak puasa
1: jadi,
0: dulu ya, Dok?
1: Enggak puasa, enggak. Oh. Jadi,
0: beda ya?
1: Pasien dari rumah sudah makan seperti biasa. Kadang kita di ruang kemoterapi tersebut, pasien bisa makan.
0: Oh, boleh makan
1: boleh
0: juga.
1: Makan, ya.
0: Jadi enggak setegang yang dibayangkan ya, Dok? Oke, jadi pasien boleh makan, gitu, boleh ngemil, boleh apa aja ya, Dok, ya? Enggak seperti orang cek kesehatan harus puasa sehari ya, Dok?
1: Tidak.
0: Jadi cukup melegakan juga.
1: Ya, jadi, karena sudah rutin pasien tersebut, jadi memang kita bagaimana kita menciptakan kondisi di ruangan kemoterapi itu senyaman mungkin
0: senyaman
1: untuk pasien.
0: Mungkin.
1: Jadi sampai di situ pasien bisa nyaman dan kadang-kadang ada yang pasien tertidur dan tahu-tahu sudah selesai saja kemonya.
0: Berapa kali pasien harus menjalani kemoterapi ini, Dok?
1: Nah, itu tergantung dari siklusnya ya. Ada yang sampai 6 kali, bahkan lebih.
0: Ada yang makan lebih juga.
1: Dan satu siklus itu kan berjarak 3 minggu atau 21 hari dari kemo pertama ke kemo selanjutnya.
0: Oke. Berarti enggak, kalau dalam pikiran banyak orang, kemoterapi itu sekarang kemo, 2 hari lagi kemo, terus 4 hari lagi kemo, enggak, bukan gitu ya, Dok? Berarti ada jalannya.
1: Ya, itu tergantung dari obat yang dipakai.
0: Oh, tergantung obat juga.
1: Jadi memang ada yang siklusnya itu kemo pertama nanti 21 hari baru dilanjutkan kemo yang kedua.
0: Gitu.
1: Tapi ada juga kemo yang jaraknya 1 hari nanti 1 minggu ke depan dilanjutkan
0: tahap. Oh, kemo lagi.
1: Yeah.
0: Kemo yang tahap keduanya.
1: Nah, satu siklus itu ada yang
0: satu
1: siklus itu ada yang jarak hari pertama nanti ditambah dengan hari ke-7. Nanti tetap dilanjutkan 21 hari.
0: Oh gitu.
1: Yeah. Jadi tergantung dari pengobatan kemo yang diberikan.
0: Iya.
1: Nah, tentunya di sini kan yang penting bagaimana ketika pasien didiagnosa dengan penyakit kanker, pasien itu bagaimana bisa menerima dan sabar dan harus kuat dalam proses pengobatan. Karena ketika psikologis pasien terganggu, drop atau pasien cemas, nanti akan muncul penyakit-penyakit yang lain yang tentunya akan berdampak buruk kepada pasien. Bagaimana yang kita siapkan, bagaimana pasien itu siap menerima kondisinya. Kemudian pasien bersedia dalam proses pengobatan. Seperti itu, Kak Tuti.
0: Ini semakin banyak tahu nih, Dok, masalah kemoterapi.
1: Iya.
0: Oke, baik, selanjutnya apakah kemoterapi ini sakit, Dok?
1: Nah, jadi
0: terasa sakit gitu.
1: Ada beberapa obat-obat itu memang cukup berdampak nyeri pada saat dimasukkan kepada pasien ya. Mungkin terasa tidak nyaman di pergelangan tangannya kan
0: pergelangan
1: dia dipasang
0: tangan.
1: Lewat impus tuh.
0: Yeah.
1: Pakai impus mungkin beberapa obat itu ada yang terasa tidak nyaman untuk pasien.
0: Tidak nyaman ya, Dok, ya. Oke. Berarti memang pasien di sini memang mentalnya harus dijaga.
1: Jadi bagaimana ya, kita mengkondisikan pasien mereka bisa siap mentalnya, pikirannya siap. Nah, ketika ini belum selesai, nanti karena proses kemo ini kan panjang, nanti akan berhenti di tengah jalan kalau tidak siap.
0: Ada juga yang berhenti di tengah jalan, Dok?
1: Ada.
0: Ada. Dengan alasan?
1: Capek
0: di kemoterapi gitu ya, Dok, ya?
1: Maksudnya mungkin capek ataupun merasa tidak kuat.
0: Oh
1: tidak
0: gitu, oke, baik.
1: Atau mendapatkan informasi yang lain, ada pengobatan alternatif akhirnya
0: lainnya.
1: Dia berhenti di tengah jalan, tidak menuntaskan proses pengobatannya.
0: Berarti ada juga yang mungkin putus di tengah jalan gitu ya, Dok, ya? Oke, baik. Nah, bagaimana dokter menentukan jenis obatnya, Dok? Jenis obat kemoterapi untuk pasien ini, Dok?
1: Nah, kalau obat kan nanti dari dokter yang memegang

0: pasiennya Bu ya, nanti mm-hmm. tergantung sesuai dengan penyakitnya nanti.
1: Iya, sesuai dengan penyakitnya. Hmm. Pastinya sesuai dengan penyakitnya. Takutnya nanti ujung-ujungnya salah obat ya dok.
0: Oh, tentunya obat yang diberikan sesuai dengan
1: hasil
0: pemeriksaan dan sesuai dengan penyakit yang sudah didiagnosis tersebut.
1: Oke, okay. Nah dok, ini setelah pasien di kemoterapi, setelah operasi juga, apakah harus kemoterapi lagi?
0: Ya, jadi kan kalau biasanya yang tumor jinak, tumor jinak itu kan dia tidak menyebar ya.
1: Yeah.
0: Biasanya kalau yang tumor jinak dengan operasi sudah selesai, tanpa harus dilakukan kemoterapi.
1: Oke, okay, sudah.
0: Nah, biasanya untuk yang tumor-tumor yang sudah stadium lanjut, yang sudah menyebar, jadi di samping dilakukan operasi, maka juga dilakukan kemoterapi.
1: Kemoterapi.
0: Makanya tadi ada yang kemoterapi itu ada yang sebagiannya adjuvan, itu adalah kemoterapi yang dilakukan sebelum dilakukan operasi. Tujuannya bagaimana sel tumor tersebut mengecil sehingga proses operasinya lebih mudah. Dan juga nanti ada yang adjuvan, kemoterapi yang diberikan sesudah dilakukan operasi.
1: Yeah.
0: Jadi untuk membersihkan sel-sel kanker yang tidak terangkat pada saat proses tindakan operasi.
1: Oke, okay. Dok, untuk miom atau kista itu apakah diperlukan kemoterapi juga dok?
0: Jadi kan nanti setelah dilakukan, dia kan pemeriksaan patologi anatomi nanti kan, kalau memang biasanya suatu karsinoma suatu keganasan, bisa nanti dibantu dengan kemoterapi.
1: Kemoterapi juga. Oke, okay. Baik. Apakah pasien tetap bisa beraktivitas dok setelah di kemo? Atau harus istirahat dulu 2 hari 3 hari?
0: Itu tergantung dari kondisi pasiennya. Kalau pasien merasa nyaman, dia bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi kalau memang kondisinya tidak baik, tidak fit, ya mungkin istirahat. Tapi umumnya tidak ada masalah gitu.
1: Tidak ada masalah ya dok ya?
0: Mungkin 1-2 minggu, 1-2-3 hari mungkin yang sedikit terganggu kondisi fisiknya. Tapi kan itu relatif ya Kak Tuti ya.
1: Iya betul dok.
0: Ada pasien yang gak ada masalah habis kemo, tapi 1-2 mungkin ada juga yang menemukan kendala.
1: Betul. Ada kendalanya mungkin
0: gak nyaman
1: atau apalah gitu ya dok ya. Nah dok, tadi dokter juga sebutkan kemo untuk jenis kanker yang jinak dan ada yang agak sedikit ganas gitu ya dok ya. Nah apa bedanya nih dok, tumor jinak sama dengan tumor ganas ini dok?
0: Nah, jadi beda ya antara tumor jinak dengan tumor ganas. Jadi yang tumor jinak kan biasanya pembekakan itu dia terlokalisir pada satu tempat. Habis itu kalau kita pegang dia lunak, dan ketika kita gerakkan dia bisa bergerak gitu. Nah, berbeda dengan tumor, kemudian tumor jinak ini proses pertumbuhannya itu lambat. Tapi kalau yang tumor ganas, dia itu kalau kita pegang, kita seperti megang batu. Misalnya ada benjolan, kalau kita megang seperti megang batu, keras apanya. Kemudian kalau kita gerakan dia tidak mobil, susah untuk digerakkan. Jadi kayak lengket gitu,
1: lengket ya.
0: Kemudian proses pertumbuhannya itu sangat-sangat cepat.
1: Sangat cepat.
0: Jadi misalnya ada benjolan di dada, kalau masih bisa digerakkan,
1: nah,
0: mungkin itu tumor jinak bisa jadi kan, atau FAM.
1: Yeah.
0: Tapi ketika meganya seperti megang batu,
1: keras.
0: Habis itu tidak digerakkan tuh susah. Kita curiganya tumor ganas. Nanti untuk pastinya tentunya jaringan itu diambil, nanti dilakukan pemeriksaan patologi anatomi, dicek nih apakah ada sel kankernya atau tidak, itu keganasan atau tidak.
1: Oke, dok, kalau misalnya kita meraba sendiri nih dok, seperti yang dokter contohkan tadi, kalau seandainya kita mendapatkan nih salah sedikit benjolan terasa keras, lalu kita pencet-pencet sendiri sampai hancur. Nah, itu boleh nggak, dok?
0: Sebaiknya kalau ada benjolan ataupun apa, sebaiknya diperiksakan.
1: Diperiksa ya, dok, ya.
0: Yang melakukan inisiatif sendiri.
1: Iya, karena memang banyak juga informasi seperti itu, dok. Yang beredar, kalau ada benjolan, mending dipencet-pencet katanya, dok. Nah, gitu. Boleh nggak, dok, ini bahaya atau gimana nih, dok?
0: Sebaiknya diperiksa.
1: Sebaiknya diperiksa, ya, dok, biar aman, ya.
0: Biar aman, ya.
1: Berarti pernyataan seperti itu agak-agak sedikit gimana ya? Meragukan ya, dok?
0: Meragukan, ya. Sebaiknya ketika nanti kita menemukan benjolan di tubuh kita, kalau kita ragu, tidak tahu, sebaiknya memang dikonsulkan ke ahlinya.
1: Serahkan ke ahlinya.
0: Serahkan ke ahlinya, biar nanti bisa ditentukan apakah ini suatu benjolan ini bermasalah atau tidak, gitu.
1: Karena kebanyakan ada juga yang coba-coba ya, dok, ya. Coba-coba ilmu sendiri, gitu.
0: Ilmu sendiri. Atau ilmu YouTube nanti.
1: Atau ilmu YouTube. Atau ilmu informasi lainnya lah, gitu ya, dok, ya. Coba misalnya seperti ditekan atau diberi obat lainnya. Kan banyak juga yang seperti itu, dok. Berarti harus
0: riset. Sebaiknya ketika kita menemukan sesuatu yang aneh di tubuh kita, lakukan konsultasi ke tempat yang tepat.
1: Iya. Oke. Untuk menghindari mungkin ya hal tadi, ya, dok.
0: Jadi kan kanker tadi semakin dia didiagnosa lebih awal.
1: Iya.
0: Nah, itu stadiumnya lebih awal, itu lebih bagus dalam proses penyembuhannya dibandingkan pasien itu sudah stadium lanjut di mana sudah menyebar ke organ-organ tubuh, jadi luas, jadi mungkin tentunya akan lebih sulit dalam proses pengobatannya.
1: Ya, baik, dok. Bagaimana cara mengetahui kalau kemoterapi ini berhasil, dok?
0: Tentunya nanti kan setelah pasien menjalani kemoterapi akan di evaluasi, akan dilakukan beberapa pemeriksaan penunjang untuk memantau bagaimana proses pertumbuhan dari kanker ataupun tumor yang ada di tubuh kita. Nah, salah satunya itu dengan pemeriksaan CT scan atau juga nanti pemeriksaan tumor marker, ya, penanda tumor, apakah untuk menentukan bagaimana proses kemoterapi ini bisa berjalan atau tidak. Itu bisa dinilai dari hasil pemeriksaan penunjang tadi. Apakah tumornya sudah tidak ada lagi atau sudah mengecil atau bagaimana. Tentunya dibutuhkan pemeriksaan penunjang.
1: Pemeriksaan penunjang, ya, dok?
0: Dengan salah satunya dengan CT scan tadi, kan.
1: Berarti diperiksa kembali setelah dilakukan operasi tadi.
0: Iya.
1: Oke. Biasanya untuk pasien sendiri yang sudah melakukan kemoterapi, mereka kembali lagi atau gimana, dok?
0: Ada yang sudah selesai kemoterapi tidak kembali, ada juga yang balik lagi.
1: Ada juga yang balik lagi karena mungkin masih merasakan.
0: Jadi kan nanti kan setelah kemoterapi, ya, tentunya kan pasien kontrol, di follow up, dievaluasi bagaimana perjalanan penyakitnya. Nanti ketika memang dokter menentukan, oh ini sepertinya perlu dilanjutkan kemoterapi, pasien akan diberikan kemoterapi lagi.
1: Oke.
0: Jadi untuk pasien kanker tadi kan pengobatannya bukan hanya kemoterapi, ya, Kak Tuti, ya. Jadi memang ada yang untuk kanker payudara ini, CA mamae, itu ada operasi, ada kemoterapi, ada radiasi. Radiasi terapi sinar itu bisa satu siklus sampai 25 kali. Tiap, kalau radiasi itu tiap hari dia pakai.
1: Oh, tiap hari?
0: Tiap hari. Dengan rentang waktu saat 5 hari full, nanti lanjutkan 5 hari sampai 25.
1: Sampai 25 hari.
0: 25 kali.
1: 25 kali.
0: Iya, tapi kalau kemoterapi dia ada jarak dengan kemo pertama dengan kemo selanjutnya itu berjarak.
1: Ada jaraknya.
0: 21 hari.
1: Oke.
0: Nah, tentunya sebelum dilakukan kemoterapi, kita akan lihat dulu kondisi pasien ini. Apakah kondisi pasien ini layak dilakukan kemoterapi atau tidak.
1: Oke.
0: Ya. Mungkin bisa dilihat dari HB-nya. Kalau kita di Amla Mukhtar, itu HB di atas 10 bisa dilakukan kemoterapi. Dan juga nanti sel darah putihnya besar dari 3000 bisa dilanjutkan kemoterapi. Itu juga nanti kita lihat kondisi pasien yang stabil, ya, kesadarannya baik, tidak ada terganggu kesadarannya, kooperatif, mm-hmm. ya mungkin bisa kita lakukan kemoterapi.
1: Oke. Dok, di penghujung ini dok, mungkin bisa dokter sampaikan apa saja langkahnya seorang pasien ini dari sebelum sampai nanti kemoterapi atau sampai setelah kemoterapi ini dok? Apa saja langkahnya dok?
0: Jadi ketika pasien sudah didiagnosa menderita penyakit kanker,
1: ya.
0: Maka di sini pasien bagaimana bisa menerima kondisinya mm-hmm. dengan sadar yeah. dan sabar. Mm-hmm. Karena proses pengobatan yang dilakukan itu adalah bukan proses pengobatan yang sebentar.
1: Iya, yeah, betul.
0: Nah, jadi pasien harus sabar dan kuat dalam menerima kondisi fisiknya.
1: Iya. Yeah.
0: Setelah itu mencari tahu mm-hmm. secara detail mm-hmm. tentang pengobatan apa saja yang akan dilakukan.
1: Iya. Yeah.
0: Apakah itu proses pembedahan, mm-hmm. apakah operasi kemoterapi, apakah yeah. radiasi, mm-hmm. maka itu harus dipahami betul tentang proses pengobatan, tentunya berkonsultasi dengan dokter yang bertempat pasien berobat. Mm-hmm. Dan juga tentunya pasien ini butuh dukungan ya, dukungan yeah. dari lingkungan sekitar, mm-hmm. apakah itu keluarga, suami, istri atau anak, mm-hmm. bagaimana pasien mendapatkan dukungan, sehingga pasien bisa bersemangat dalam menjalani proses pengobatan yang akan dilaluinya.
1: Okay.
0: Karena sebagaimana disebutkan tadi itu prosesnya tidak satu yeah. satu kali berobat selesai.
1: Iya yeah, yeah, betul.
0: Dia berulang-ulang
1: dan
0: memakan waktu yang cukup panjang. Mm-hmm. Jadi memang butuh kesabaran, keikhlasan, yeah. mm-hmm. menerima kondisinya secara ikhlas seperti itu. Mm-hmm. Karena dengan pasien bisa ikhlas, bisa itu akan membuat dia lebih siap dalam menerima terapi ataupun obat-obatan yang akan diberikan kepada pasien tersebut.
1: Iya. Oke, baik dok. Dan mungkin terakhir ini dok, apa harapan dokter ini untuk kesembuhan dari pasien kemoterapi ini dok?
0: Ya, tentunya kepada pasien-pasien yang menderita kanker, mm-hmm. Kita berdoa semoga bisa sembuh dan penyakit Amin. Kankernya bisa hilang ya, dan hmm. tetap semangat dalam menjalani proses pengobatannya
1: yeah.
0: karena kita percaya bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya,
1: ada obatnya.
0: Jadi setiap pasien-pasien yang menderita kanker tetap semangat dan bersabar serta ikhlas
1: yeah.
0: dan yakinlah yang terjadi itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita.
1: Betul, betul.
0: Ketika kita sabar dan ikhlas menjalaninya. Seperti itu.
1: Okay. Dan mungkin untuk pesan untuk pendengar kita yang saat ini sehat, tidak ada penyakit, ya kan kita tidak tahu ya dok ya ke depannya. Yeah. Apa nih pesan yang ingin dokter sampaikan juga?
0: Nah, tentunya bagi kita yang saat ini dalam kondisi sehat, mm-hmm. mari kita sama-sama tetap menjaga mm-hmm. perilaku sehat dalam yeah. kehidupan kita.
1: Yeah.
0: Jauhi hal-hal yang akan merusak tubuh kita, mm-hmm. karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Jadi mm-hmm. sehat itu lebih enak daripada sakit.
1: Sehat itu mahal ya dok?
0: Sehat itu mahal, karena kalau sudah sakit, nah baru tahu yeah, artinya sehat.
1: Betul sekali dok. Oke, baik.
0: Mungkin seperti itu kepada pemirsa semuanya. Mm. Mari sama-sama kita menjaga perilaku hidup kita mm-hmm. dengan perilaku yang sehat
1: yeah.
0: sehingga kita terhindar dari penyakit-penyakit yang akan merugikan diri kita sendiri dan juga kadang bisa merugikan orang lain juga.
1: Oke, baik, terima kasih Dr. Dudi.
0: Iya, Kak Tuti.
1: Informasinya, pembelajarannya untuk malam hari ini ya sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya.
0: Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Bukit Tinggi, kemoterapi memang membutuhkan kesabaran, kedisiplinan, serta dukungan dari keluarga agar hasil pengobatan dapat berjalan lebih optimal. Jangan ragu ya untuk selalu berkonsultasi apabila ada keluhan, efek samping atau hal-hal yang belum dipahami selama masa terapi. Dan pendengar, sampai di sini acara info kesehatan untuk malam hari ini. Dan terima kasih juga Pak Dr. Dudi Amri MKes dari RSAM Bukit Tinggi telah hadir di studio sama kita di malam hari ini. Terima kasih Pak.
0: Oke, terima kasih Kak Tuti.
1: Baik, semoga informasi yang disampaikan tadi dapat menambah wawasan kita dan juga dapat menambah pengetahuan kita juga. Sampai di sini dialog info kesehatan untuk malam hari ini. Saya Tuti Widya dan juga kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: 01 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya kita bersama di acara Ruang Rindu.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kita bersama di acara Ruang Rindu di malam hari ini di via telepon 0811 66 99720, di Ruang Rindu Indonesia tahun 2000 hingga 2010. Untuk Anda yang akan bergabung, kami langsung sapa Anda untuk penelpon yang pertama. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Mungkin Anda juga bisa ya, diulang kembali ya di 0811 66 99 720 atau di 0752 643 856.

0: selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Tuti.
0: Iya, selamat malam Nita, apa kabar?
1: Iya, selamat
0: malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Nita. Malam ini kita di Ruang Rindu Indonesia ya, tahun 2000 sampai 2010.
1: Iya. Ini aja ya kalian Kak Tuti, mantan terbaik.
0: Siapa?
1: Mantan terbaik.
0: Mantan terbaik?
1: Iya.
0: Dari?
1: Tahu siapa nyanyi kan?
0: Bentar ya.
1: Iya.
0: Mantan terbaik. Sembari dicari, Nita mungkin ada yang mau disalamin, silakan disalamin dulu.
1: Ya, salam pertama buat Kak Tuti dulu. Bertugas.
0: Ya, makasih.
1: Selalu murah rezeki panjang umur. Udah makan malam nih, Kak?
0: Udah tadi. Udah.
1: Nanti tambah lagi kalau terasa lapar ya, Kak.
0: Iya, bisa.
1: Apa tadi yang pertama?
0: Ini baru Nita yang pertama nih.
1: Oh, iya. Karena Nita udah masuk ini. Ya, salam pertama, salam disalami, salam buatnya Bang Ardi di sana. Salam buat siapa lagi? Buat Angel Yazi, salam buat Irmansa di Jakarta. Salam buat Mak Dima. Salam ada Ade di Lubas ya Kak Tuti ya.
0: Yeah.
1: Salam buat Eci. Salam buat Lila juga. Salam buat siapa lagi Bang Putra Lumut. Salam buat ya Bang Fauzi di PSMB ya Kak Tuti ya. Satu lagi Kak Tuti. Buat semuanya aja lah nanti yang mau gabung di salami ada Bang Doni di pertamanya Kak Tuti ya.
0: Oke.
1: Serbo juga. Jadi pokoknya yang monitor malam ini Pro 1 Setinggi di salami Bang Ade Putra Rangkano juga gak lupa juga. Buat semuanya Kak Tuti ya.
0: Oke, ini mantan terbaik dari Govinda ya Wanita ya.
1: Iya kali. Udah sering diputar di Pro 1, kita denger aja gitu, gak tau siapa nyanyi kan Kak Tuti.
0: Oke, ya dari Govinda.
1: Siapa semuanya aja lah Bang Lusan juga di salami ya. Bang Lusan ya, yang sekarang di Pro 1. Pokoknya semua di salami Kak Tuti.
0: Oke.
1: Ya terima kasih banyak waktunya Kak Tuti.
0: Sama-sama Nita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo di belakang Nita. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Firman.
2: Mbak Tuti, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, mau request lagu. Ya, bisa ya?
0: Boleh,
2: tahun 2000-an ya?
0: Tahun
2: 2000-an. 2010 ya?
0: Iya. 2000-2010 nih Bang Firman.
2: Aku mau request lagu ini aja, Menunggu Pagi.
0: Menunggu Pagi dari?
2: Kalau enggak Tulus aja deh, Pamit.
0: Tulus. Oke. Okay.
2: Tulus. Pamit.
0: Ya. Pamit ya?
2: Jadi Pamit.
0: Oke. Okay. Pamit. Oke. Okay. Tulus.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Ada lagunya Mbak. Baik, mungkin itu aja. Terima kasih
0: okay,
2: Uni Tuti.
0: Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Tulus ya. Berjudul Pamit. Kita sudah ada dua lagu pendengar yang akan segera kita putarkan ya. Jadi untuk yang akan bergabung selanjutnya mohon bersabar terlebih dahulu. Kita akan putarkan lagu yang pertama, Mantan Terbaik.

yang serba cepat ini, perhatian adalah mata uang baru. Dan situlah digital marketing mengambil perannya. Diam tapi berdampak. Digital marketing bukan sekedar jualan di internet. Ia adalah cara bercerita tentang bagaimana sebuah brand hadir di layar kecil, menyapa tanpa memaksa, menarik tanpa berteriak. Lewat foto, video, dan kata-kata, sebuah produk bisa hidup. Bukan hanya terlihat, tapi dirasakan. Dari satu scroll, satu klik, hingga akhirnya satu keputusan untuk percaya. Digital marketing adalah tentang memahami siapa yang kita ajak bicara. Tentang membangun koneksi, bukan sekedar transaksi. Karena di balik angka-angka, ada manusia yang ingin didengar, dipahami, dan dihargai. Jadi, kalau kamu punya mimpi untuk dikenal lebih luas, mungkin ini saatnya melangkah. Masuk ke dunia digital dan biarkan ceritamu menemukan jalannya. Digital marketing bukan hanya strategi, tapi seni menyentuh hati di era teknologi.

Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali untuk menerima penelpon. Silakan. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo, Ruang Rindu, halo. Oke, silakan diulang kembali ya.

0: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Bang Rindu, Tuti.
0: Iya, selamat malam juga, Bang Nadbo, apa kabar?
1: Sehat.
0: So,
1: berarti lu agak kacau, anaknya, Tuti.
0: Iya, itulah, sejak belabar hari kok. Tadi
1: ya, tadi orang kan, tapi suara lu nak tuh.
0: Oh gitu, iya. Tadi Bang Firman lagi masak tuh, kayak tadi tuh.
1: Lagi nomor mana tuh?
0: Kayak yang 08 Sabaleh tadi, lagi bisa Bang Firman tadi tuh.
1: Awak masuk tuh, tapi suara nak.
0: Oh, suara nak dong. Nah, iyalah, biarlah, ini langsung-langsung lah. Langsung-langsung lah, nama.
1: Pakai tinggal siang, tak?
0: Langsung-langsung lah.
1: Oh, cik-cik lah dipasang.
0: Tak, kok cik-cik, Bang Nabo. Cik-cik nomornya kok. Nah, jadi kalau nomor itu bisa, kalau nomor itu bisa.
1: Iya, cu. Dah tadi awak masuk lagi kan?
0: Ya.
1: Tapi nak ada nyamuk dan cik punya buah kan.
0: Ya.
1: Berarti itu dah baru tu nampak ni.
0: Bang Nabo, nyari ke lagu apa?
1: Ya. Nah, itu baru.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya malam gua, Bang.
0: Lagu Indonesia tahun 2000 sampai 2010 ah.
1: 2000 sampai 2010. Ya, lagu 2010 ini enggak apa-apa. Tapi dia sini ada enggak apa sih, enggak angin, enggak ada dingin-dingin.
0: Enggak apa sih, ya. Enggak yang lambuk-lambuk dah, ya. Di.
1: Nah, tadi tu cuma tu je.
0: Terima kasih.
1: Salam-salam ya. Salam yang menuntut malam-malam berkata-kata. Tanpa disebut satu pacat pacik. Lama kalau disebut satu pacik.
0: Betul.
1: Pokok ada kaya salam satunya menikah malam kau. Semoga sihat selalu.
0: Ya, amin.
1: Okey, Titi.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, Bang Nabo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicoba kembali, silakan di 08 11 66 99 720. Ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, assalamualaikum Tuti Wadidia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi.
2: Yo.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, dari tadi mau masuk sama Tuti. Tapi diduluin sama Bang Nabo.
0: Iya, Bang Nabo. Sehat, Bang Ardi.
2: Tuti.
0: Alhamdulillah sehat, Bang Ardi. Kemana aja, Bang Ardi?
2: Ada, cuma saya lagi bikin materi aja sekarang itu.
0: Lagi sibuk ya?
2: Iya, nulis doang, nulis-nulis materi aja.
0: Wah, dapat job nih diam-diam ya.
2: Nah, tanggal 11, tanggal 10 saya udah di Jakarta lah gitu.
0: Oh, udah balik ke Jakarta di lagi?
2: Iya, di Keran lagi saya.
0: Oh, tanggal 10 tuh. Kapan nih Bang Ardi?
2: Tanggal Juni.
0: Oh, Juni. Aduh, ya. Selamat ya Bang Ardi ya. Oh, jadi sibuk ya, kemarin bikin-bikin naskah?
2: Nah, itu jadi untuk... Gitu. Komeng, Jarwo, Calontong, Cipanda, udah gitu. Banyak deh yang lain-lain yang ininya kue star-nya ya.
0: Tetapi Tuti udah feeling juga sih, Bang Ardi ini udah ada feeling juga Tuti. Bang Ardi kok gak ada ya kan, banyak yang nanyain Bang Ardi tuh, fan-fan kan. Tuti feelingnya gitu, jangan-jangan Bang Ardi ini lagi ke Jakarta nih, dapat panggilan bikin skrip nih, udah feeling juga kayak gitu kemarin tuh.
2: Iya itu, jadi mungkinnya sekarang ini nih, apa namanya, dagelan.

0: Amin, terima kasih Bang Ardi.
1: Amin.
0: Iya.
1: Oh iya, mau masuk sama Tuti. Aduh, lagi ini. Sebab kalau kita ninggalin tulisan Tuti ini dalam sekian menit aja, atau
0: Betul.
1: 1 menit, 2 menit, udah hilang lagi
0: Iya,
1: cerita
0: betul,
1: tuh
0: betul,
1: gitu.
0: betul.
1: Jadi ini lagi di awal-awal.
0: Dia kalau udah ditumpahin tuh harus tumpah semua. Jangan jangan
1: langsung, iya, langsung tulis.
0: Kalau udah
1: langsung,
0: break,
1: nanti kita,
0: udah break berhari-hari
1: hilang
0: bisa.
1: Lagi.
0: Iya.
1: Lain lagi ceritanya.
0: Lain
1: jadi.
0: Lagi ceritanya.
1: Iya, itu.
0: Oke, Bang Ardi, mau lagu apa nih Bang Ardi? Biar Tuti cari juga.
1: Aku milikmu deh.
0: Aku milikmu dari?
1: Dari Once.
0: Once.
1: Iya.
0: Oke.
1: Udah lama nggak dengar lagu ini nih.
0: Iya.
1: Salamnya untuk Tuti, selamat bertugas, sehat selalu, seluruh keluarganya.
0: Amin.
1: Dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin. Terima kasih Bang Ardi.
1: Untuk tadi Bang Nabo, Bang Tuti Tamame, Mas Diman, Putra Lumut, Dini Samudra, Bila di Mariaman, terus siapa lagi, Nita di Maninjau, Ibu Yulia, Pak Saman, Rahma di Maitarab, Masno,
0: terus
1: siapa lagi ya, aduh, Gabe Maho, terus sama untuk Pak ini, Pak apa namanya, Pak Agus di Solo.
0: Iya.
1: Saya bikin singkatannya buat Pak Agus. Singkatannya, Pak Agus anak dukun yang suka nyupir.
0: Singkatannya?
1: Disingkat anduk supir.
0: Anduk supir.
1: Anduk supir. Tuti satuan organisasi wanita hebat. So what? Satuan organisasi wanita haus akan eksistensi.
0: Disingkat?
1: So what?
0: So what? Oh.
1: So what gitu loh.
0: So what?
1: So what gitu loh.
0: Iya. So what gitu ya.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Sama-sama Bang Ardi, sukses Bang Ardi.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuti.
0: Sama-sama Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Satu lagi nih Tuti.
0: Iya.
1: Tuti dari Cici penakluk anak bayi.
0: Disingkat
1: Ciluk. Bah.
0: Bisaan. Oke, makasih Bang Ardi. Halo Bang Ardi. Aduh, udah pergi Bang Ardinya. Ya, baik pendengar, selanjutnya kita kembali akan putarkan lagu yang sudah di request tadi ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih di acara Ruang Rindu, pendengar silakan untuk Anda yang akan bergabung selanjutnya di 08 11 66 99 70. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum Siti Widya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ala lama itu tidak sobo ah.
0: Yo, kamase daas.
1: Kasubarang Bapak Siti ya.
0: Kasubarang.
1: Iyo kasubarang.
0: Unde, kamatu sebarangnya.
1: Ka luar provinsi Sumatera Barat.
0: Oi, ke Jawa mana?
1: Ah, lagu Siti ya, Iko putih-putih lagu tak tahu lah Siti ya.
0: Ya, lagu lah dulu kok yo.
1: Anu lagu Siti. Oh, katakanlah sejujurnya.
0: Mm-mm, dari? Dari siapa penyanyinya? Onde dak asia maya langsung tak putih dak asia. Laba agak-agak yang bana kironyo dak asia. Onde pandai agak dak sekolah atau sebenarnya judul langsung tak putih. Katakanlah sejujurnya. Oke, langsung tuti carikan lagunya. Silakan di belakang dak asia atau dak as balik boleh. Halo, selamat malam. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Alhamdulillah kabar baik. Ini dengan siapa?
2: Ini sama Yayang di Birugo.
0: Yayang di Birugo. Apa kabar Yayang?
2: Alhamdulillah sehat di sini.
0: Alhamdulillah sehat. Hujan ya?
2: Hujannya untuk hujan di sini.
0: Hujannya awet ya?
2: Ya awet ya. Lagunya apa sekarang tadi?
0: Lagu Indonesia 2000 sampai 2010.
2: Dari BCL aja ya.
0: BCL judulnya?
2: Kita apa cinta-cinta
0: yang apa cinta-cinta apa tuh? Cinta sejati.
2: Ayo cinta sejati.
0: Ya.
2: Kirim bayar pertama sama Suci sebagai
0: ya. Ya, makasih.
2: Salam ke diri betul, nama tuh sangat dimayangin. Mira Kepandayan yang berada buah Bang Edward Soekarno Mambo Mantak Nekwa Imad Nekwa Nekwa Nekwa Nekwa Kau salamnya di Bungira Pihir sini ya. Dan spesialnya so kita berdua aja itu ya.
0: Oke, terima kasih. Ya ya.
2: Semoga ya, semoga Cici kan lalu ya berhasilnya penyelamatnya di Nusa Lembaga ya.
0: Amin, terima kasih ya yang.
2: Ya, sama Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katakanlah sejujurnya ya. Kalau cinta sejati udah dapat nih. Aduh.

Perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil. Dan langkah itu dimulai dari diri sendiri. Ingin lingkungan lebih bersih? Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan. Ingin hidup lebih sehat? Mulai dari menjaga pola makan dan istirahat. Ingin masyarakat yang lebih baik? Mulai dari sikap jujur, peduli, dan saling menghargai. Tidak perlu menunggu orang lain. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna. Karena setiap perubahan yang kita lakukan hari ini akan membawa dampak bagi masa depan. Mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri.

Negeri kita yang terletak di daerah rawan bencana alam membuat kita harus lebih aware. Gempa bumi, tsunami, banjir, dan gunung meletus dapat terjadi kapan saja. Tapi jangan panik, kesiapsiagaan adalah kunci untuk menyelamatkan nyawa. Mari kita siapkan diri kita dan keluarga kita untuk menghadapi bencana alam. Buatlah rencana evakuasi, simpanlah barang-barang penting, dan ikutilah instruksi dari pihak berwenang. Jangan tunggu sampai bencana datang. Siapkan diri kita sekarang juga. Siap siaga, selamatkan nyawa. Jangan lupa, kesiapsiagaan adalah tanggung jawab kita semua.

0: Lagi di ruang rindu untuk menerima penelpon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Yulia.
1: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik Uni Yulia. Gimana kabarnya?
1: Kabar mulai baik juga.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Hujan di Pasaman?
1: Iya, hujan.
0: Sama kita berarti ya. Sini juga
1: berarti
0: hujan.
1: Berarti satu langit kita.
0: Iya. Uni Yulia udah makan?
1: Alhamdulillah udah tadi sore.
0: Alhamdulillah tadi sore ya.
1: Iya.
0: Sama kita ya. Tuti juga.
1: Iya, nggak pernah malam makan sore aja.
0: Iya, sama-sama. Oke. Uni Yulia mau lagu apa Uni?
1: Lumpuhkan ingatanku.
0: Lumpuhkan ingatanku.
1: Nah, dari Gesha.
0: Gesha.
1: Alam ya.
0: Ya.
1: Alamnya terutama Bapak Tuti yang lagi tugas, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu dan dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Mama Bung Kopi bersama Bu Mardi, Putra Umut bersama Desinya, Haji sama Ame, Mbak Ardi, Lila, Lila Firman, Angel Gazi, Mak Liman, Bang Denny di Pataman, Mbak Indra, Mutia bersama Adi dan Sasmonya, Kak Rama. Ya. Ayah nggak tersebut namanya di buku terapi aja lah tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat ya. Baik. Mantap sekali. Silakan di belakang Uni Yulia. Lagunya apa? Penyanyinya siapa? Oke. Silakan satu lagi. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam kembali. Ruang rindu berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Sama. Iya. Mak Diman, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Tuti banyak.
0: Alhamdulillah sehat juga Mak Diman. Bakak-bakak paya kumbuh malam ko.
2: Hujan lebih sekolah.
0: Hujan lebih.
2: Dah sore ko, kini hujannya ko.
0: Ha, samu di siku pun hujan lah Mak Diman.
2: Hujan lah ke sini. Mesti hujan ke.
0: Mesti hujan nampaknya ko Mak Diman.
2: Ya. Alamak dah menciang ke?
0: Ha, menciang dah gini dah Mak Diman. Karaju kan sarang banyak baru.
2: Kalau banyak
0: kan? Sarang banyak baru selasen dulu keraju kok.
2: Ada punya, banyak. Ada embung uang provinsi punya.
0: Di mana tu?
2: Di Jalan Kakubang Gajah apa? Perungas Kubang Gajah nama di Lemukan.
0: Oh, di Lemukan, Paikumbuh jauh mah.
2: Ada embung kelola di provinsi.
0: Oh, gitu. Mam bahaya tu nak?
2: Ini boleh. Dibolehnya perangai ya bila
0: itu. Oh gitu. Ya. Ayolah. Ya, kalau ada kesempatan sama Diman. Apa lagunya Mak Diman?
2: Sarini aja tahun 2000.
0: Nah iya boleh ya. Sarini. Ah judulnya tuh Sarini tuh.
2: Sarilah ya Juti.
0: Ah sembarang sih aja. Pokoknya dari Syahrini ya.
2: Ada.
0: Jadi.
2: Salamlah untuk Juti, untuk Julia.
0: Ya.
2: Bagani.
0: Ya.
2: Bang Nabu, Bang Juta Lame. Untuk Firman.
0: Ya.
2: Untuk Bardi. Untuk Salumut. Dek. Salumut sama Desi.
0: Ya.
2: Untuk Uci Sapaduan.
0: Ya.
2: Rama, Jumat Garap. Untuk Bagus.
0: Ya.
2: Bila Pariaman.
0: Ya.
2: Untuk Pak Bumi, saya semua. Terima kasih ya, Sekai.
0: Ya, itu saja, Mak Diman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua lagu juga sudah standby untuk diputar. Kita akan putarkan dulu lagu yang sudah di request tadi, pendengar. Lumpuhkan ingatanku dan lagu dari Syahrini. Tuti pilihkan lagu yang berjudul Restu dari Syahrini.

negeri kita yang indah dan kaya akan keberagaman, dari Sabang sampai Merauke, kita semua adalah satu Indonesia. Namun di era globalisasi ini, kita sering melupakan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Kita harus ingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Mari kita jaga Indonesia tetap bersatu dengan saling menghormati, toleransi, dan gotong royong. Karena Indonesia bersatu, Indonesia maju. Kita semua adalah satu Indonesia.

satu langkah penting dalam prioritas Presiden adalah hilirisasi industri, yaitu mengolah bahan mentah lokal menjadi produk jadi dalam negeri. Ini artinya nilai tambah kita naik dan penghasilan daerah bisa bertumbuh. Dengan hilirisasi, produktivitas lokal tumbuh, industri semakin kompetitif, dan produk kita semakin banyak digunakan baik domestik maupun ekspor. Kemudian bagi daerah, ini waktu yang tepat untuk melihat peluang usaha atau kerja di sektor hilirisasi. Produk lokal semakin dibutuhkan, tenaga kerja lokal

0: Ya pendengar, dilanjutkan kembali untuk menerima penelpon di 08 11 66 99 720. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Titi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutia?
1: Ya, apa kabar Kak Titi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Mutia, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik. Sehat, Kak Titi.
0: Alhamdulillah. Hujan di Biaro ya?
1: Masih, Kak Titi. Kalau di Aurata gimana, Kak Titi?
0: Juga masih hujan. Tapi gak terlalu hujan. Tapi gak terlalu lebat ya.
1: Sedang ya Kak Titi ya. Semoga hujan yang turun bawa berkah, bawa manfaat bagi kita semua, bukan bawa bencana ya Kak Titi ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Request lagu Kak Titi.
0: Apa lagunya Mutia?
1: Ini lagunya dari tahun berapa nih Kak Titi?
0: Tahun 2000 sampai 2010.
1: 2000 sampai 2010.
0: Iya.
1: Dari Anima lah Kak Titi.
0: Anima.
1: Iya.
0: Judulnya Bintang.
1: Masuk gitu Kak Titi?
0: Masuk.
1: Bukan, yang Andai Saja.
0: Oh, Andai
1: masuk
0: Saja.
1: Enggak, Kak Titi?
0: Masuk, masuk.
1: Itulah ya Kak Titi ya.
0: Ya.
1: Salam buat Kak Titi yang lagi tugas, semoga terkabar sehat selalu keluarga ya Kak Titi.
0: Amin, terima kasih.
1: Salam, ya salam juga buat Pro 1, Pro 2, Pro 4 semuanya. Salam buat semua yang udah gabung tadi semuanya Kak Titi ya, gak disebutin satu persatu, dapat salam semuanya. Salam juga buat yang akan gabung nanti semuanya ya Kak Titi ya.
0: Ya
1: buat Kak Titi, selamat tugas, sehat selalu ya Kak Titi.
0: Ya, terima kasih, amin, terima kasih Mutia.
1: Sama-sama, terima kasih kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mutia di Biaro. Satu lagi penelpon, silakan pendengar. Kemudian kami akan putarkan lagunya kembali.

0: Ustaz.
1: Buat apa membuka rumah baca? Tidak ada untungnya, tidak ada menghasilkan uang. Kalau kita memikirkan uang, memang kita tidak dapat uang dari sini.
2: Berawal dari keinginan putra sulungnya agar setiap orang bisa membaca buku, Sri Eka Handayani, seorang ibu muda yang juga mencintai budaya membaca ini, mengawali langkah berharga dalam hidupnya.
3: Baik wanita maupun pria boleh menjadi polisi loh. Kami bertugas untuk membantu dan melayani masyarakat.
2: Kata demi kata terlontar dari bibir seorang anak lelaki yang masih duduk di bangku kelas 2 SD. Begitu lancar dia bercerita tentang polisi di hadapan teman-temannya, kakak-kakak kelasnya. Tidak ada umpatan, hinaan, cemoohan tajam yang menggema. Seolah mereka paham bahwa mereka ada di sana tidak hanya untuk membaca dan bercerita, namun juga belajar menghargai sesama. Di sudut ruangan, seorang wanita juga tidak bisa menahan rasa haru dan bahagianya menyaksikan pemandangan yang dulu masih dalam angan-angan, kini telah menjadi kenyataan. Sri Eka Handayani, seorang ibu muda yang berprofesi sebagai guru ini, telah cukup lama bermimpi mengabdi pada negeri dengan menumbuhkan minat baca pada anak-anak sejak dini. Dalam diri putranya pun mengalir tekad yang sama, sehingga menguatkan langkahnya untuk mewujudkan impiannya, impian anak-anak Indonesia.
4: Permintaan anak sulung saya. Waktu itu berusia 4 tahun, dia ingin punya perpustakaan di rumah. Karena dia sejak kecil sering saya bawa ke toko buku dan ke perpustakaan. Jadi dia ingin kita punya perpustakaan juga di rumah. Rasa resah saya dengan kondisi lingkungan anak-anak di sekitar tempat tinggal saya dengan kemajuan teknologi seperti penggunaan gawai atau HP, anak-anak banyak terpengaruh dengan game online. Jadi daripada anak bermain HP atau game online, lebih baik mereka bisa membaca. Mungkin dari membaca itu nanti dia bisa menulis, bisa berkreasi, bisa berpuisi, bisa bercerita dan lain-lain.
2: Wanita peraih penghargaan sebagai perempuan inspiratif Kabupaten Agam ini memandang bahwa kurangnya minat baca dikarenakan fasilitas yang tidak mencukupi dan wadah yang tidak tersedia. Kenyataan ini membuat hatinya terketuk untuk mendirikan rumah baca. Meski dengan dana yang terbatas dan komentar yang tidak mengenakkan, tekadnya bersama suami hanya satu pada saat itu. Rumah baca anak nagari harus ada.
4: Di sini semua gratis, tidak ada pembayaran. Sangat ada kepuasan tersendiri karena saya merasakan kegiatan ini saya laksanakan karena memang itu saya senang, saya puas. Setelah kita berbagi dengan masyarakat merasa manfaatnya, saya memang puas. Silakan orang mau berkata apa, mungkin suatu saat nanti anak-anak di rumah baca ini akan mengenang saya pernah loh belajar di rumah baca nagari, berprestasi. Masa ada lomba-lomba dia ikut, atau belajarnya di rumah misalkan dia malas belajar, setelah di rumah baca banyak dia belajar, akhirnya nilainya jadi bagus, gurunya juga senang, orang tua juga senang mengantarkan ke sini.
5: Jadi ada rasa kepuasan kalau misalkan, apalagi kalau melihat anak-anak itu memang dari rumah baca ini, mereka itu ada yang dia dapat, itu ada kepuasan. Jadi melihat orang itu ada manfaatnya, saya puas.
2: Dukungan keluarga adalah kekuatan bagi Sri untuk terus bergerak. Karena baginya dan suami, keluarga adalah lingkup terkecil untuk menumbuhkan dan mempertahankan budaya membaca.
5: Literasi yang ada di keluarga lah ya. Jadi saya rasa kebersamaannya itu yang membuat ya insya Allah bisa tetap eksis lah, lebih berkembang, kita bisa terus menciptakan inovasi.
2: Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Bapak Mulyadi, salah seorang peneliti dari Balai Bahasa Sumatera Barat.
6: Berangkat memang dari kayak seperti yang di rumah bacaan, berangkat dari baca dan menulis yang digerakkan oleh keluarga, yang bisa menarik anak-anak membaca itu sangat apa, memberikan apresiasi lah. Sebenarnya ini memang satu model yang perlu digalakkan untuk menghidupkan kembali kepada anak-anak yang sudah dipengaruhi media sosial seperti itu.
2: Hari demi hari kerja kerasnya terobati. Keberadaan rumah baca memberikan dampak nyata bagi anak-anak di sana. Koleksi buku pun semakin bertambah, sehingga anak-anak memiliki beragam bahan bacaan. Aga Ghazi Harahap salah satunya. Siswa kelas 2 SD ini bahkan membaca buku yang tidak biasa dibaca oleh teman-teman seusianya.
7: Suka baca buku.

0: biar kita jadi pintar.
1: Wahyudi SSM Hum, salah seorang peneliti dari Balai Bahasa Sumatera Barat, berpandangan bahwa yang dilakukan oleh Sri Eka Handayani dan juga pegiat literasi lain adalah hal yang luar biasa.
2: Orang masih menganggap mungkin hal kecil yang dilakukan, tapi dampaknya sangat besar sekali. Mereka sangat luar biasa sebetulnya, karena sepak terjang mereka sudah terlihat nyata gitu kan. Meskipun butuh perjuangan, jadi tidak hanya perjuangan, tapi saya pikir juga harus tekad ya, dan keikhlasan hati. Nah ini kan kerja hati sebetulnya. Jadi memang ini kerja ikhlas sebetulnya, kerja yang tidak semata-mata melihat sejauh mana nanti akan saya dapatkan finansialnya. Mereka membangunnya memang dari dasar, dari hati, keikhlasan bahwa mereka ingin membangun dunia sekitar ya. Nah ini sebagai sebuah langkah saya pikir gitu.
1: 2 tahun menjadi pegiat literasi, banyak hal yang telah dilewati maupun diperoleh oleh Sri Eka Handayani.
3: Suka dan dukanya ada. Pertama, rumah baca ini kan tibanya pribadi. Alhamdulillah, saya senang. Walaupun rumah baca ini semampu saya, semampu

0: lapak kemana-mana butuh relawan.
1: Keoptimisanlah yang membuatnya terus melangkah untuk menebarkan semangat membaca pada masyarakat di sekitarnya. Segudang prestasi yang telah diperoleh pun belum cukup memuaskan kehendaknya dalam mencerdaskan anak bangsa. Harapan demi harapan menggantung dalam bingkai kehidupannya. Menanti waktu untuk diwujudkan melalui tangan sejuknya, langkah kokohnya, dan hati mulianya untuk anak-anak Indonesia.
0: Saya belum puas karena tujuan saya belum tercapai. Saya ingin mendirikan paling tidak kampung literasi atau pojok-pojok baca di setiap jorong-jorong atau nagari-nagari.
1: Perlahan tapi pasti, anak-anak di sekitar mulai menyadari dampak positif dari membaca.
2: Karena baca buku tuh gudang ilmu. Jadi yang awalnya kita nggak tahu tentang dunia ini jadi kita tahu.
3: Karena baca tuh adalah segudang ilmu, biar kita jadi pintar.
4: Karena membaca tuh asik, kalau membaca tuh nambah ilmu.
1: Melalui bidang literasi, Sri Eka Handayani saat ini tidak hanya menjadi pahlawan bagi anak dan keluarganya, namun adalah sosok tanpa jasa yang menjadi lentera bagi orang di sekitarnya.

Ya pendengar, dilanjutkan kembali untuk menerima penelpon. Silakan ya bagi Anda yang masih ingin bergabung di malam hari ini di 0811 66 99 720, atau sudah karena cuaca ya, faktor cuaca, hujan, barangkali banyak pendengar kita yang memanfaatkannya untuk istirahat, untuk tidur ya. Memang sebaiknya kita harus tidur sebelum jam 10 malam, dan ini sudah sangat lewat sekali. Jaga kesehatan dari sekarang untuk investasi kesehatan jangka panjang. Tidur yang cukup akan membuat pagi hari kita menjadi lebih bersemangat tentunya ya pendengar. Baik, untuk dua lagu kita selanjutnya, Tuti akan pilihkan saja lagu dari Anggun dengan lagu berjudul Yang Kutunggu. Nanti akan dilanjutkan dengan Jirok, Ku Sudahi Semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Pendengar, sampai di sini acara Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita akan berjumpa kembali di acara Ruang Rindu selanjutnya.

mencegah penyakit jantung. Penyakit jantung adalah penyakit yang membunuh secara diam-diam atau biasa disebut silent killer. Semua usia berpotensi terkena penyakit jantung. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko, stop merokok, menghindari terpapar residu asap rokok, hindari alkohol, jangan mengkonsumsi gula, garam dan lemak berlebihan, serta cegah obesitas. Hindari faktor resiko penyakit jantung sejak dini. Jaga jantungmu, jangan tunda. Cegah penyakit jantung mulai sekarang.

Baik pendengar, untuk selanjutnya kami akan temani istirahat malam Anda dengan lagu-lagu pilihan hingga nanti pukul 20:50 waktu Indonesia Barat, untuk temani waktu istirahat Anda jelang tidur nanti di malam hari yang cukup dingin ini.

0: kanker serviks atau kanker leher rahim, merupakan penyakit kanker yang menyerang leher rahim pada organ reproduksi wanita yang disebabkan human papilloma virus. Deteksi dini kanker serviks penting dilakukan, karena semakin dini kanker terdeteksi, maka harapan sembuh dari kanker serviks akan lebih tinggi. Kanker serviks terjadi ketika sel-sel yang sehat mengalami perubahan atau mutasi genetik. Sangat dianjurkan untuk melakukan pap smear minimal 5 tahun sekali. Jika terdapat tanda atau gejala, jangan pernah ragu untuk melakukan konsultasi ke dokter.
1: FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

memberikan begitu banyak keindahan dan manfaat bagi kita. Hutan yang hijau, laut yang biru, dan udara yang segar adalah anugerah yang tak ternilai. Mulai dari hal-hal sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan membuang sampah pada tempatnya. Kita dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Kita memiliki tanggung jawab untuk melestarikan keindahan alam ini, agar generasi mendatang juga dapat menikmatinya. Dengan menjaga lingkungan, kita tidak hanya menyelamatkan bumi, tetapi juga menyelamatkan masa depan kita sendiri.

Ingatlah, Allah selalu memberi kelebihan di balik kekurangan. Allah selalu memberi kekuatan di balik kelemahan. Ketika perjalanan hidup terasa membosankan, maka Allah menyuruh kita untuk banyak bersyukur. Dan ketika kesedihan menjatuhkan air mata, maka Allah meminta kita untuk terus tersenyum.

0: yang tidak kalah pentingnya adalah pesawat pemancar Yebizinam. Di situ cikal bakalnya Indonesia dapat pengakuan kemerdekaan dari India pertama kali.
1: Berpusat di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, perjuangan demi perjuangan terus dilakukan agar dunia tahu bahwa Indonesia masih ada. Namun Belanda tidak ingin hal ini terjadi. Dengan gencar melakukan pemboman di berbagai perkantoran pemerintah, bahkan dengan sengaja membom stasiun radio agar komunikasi dengan daerah lain dan dengan negara lain terputus. Yankee Bravo Juliet 6, satu-satunya pemancar radio yang masih bertahan. Hikayatnya pun dimulai. Dengan berat lebih dari 150 kg dan tinggi lebih dari 160 cm, perangkat komunikasi ini digotong oleh para pejuang melintasi rimba Sumatera bagian tengah. Dari kota Bukit Tinggi menuju kabupaten 50 kota, bahkan hingga kabupaten Tanah Datar. Negara dan daerah lain harus tahu bahwa Indonesia masih ada. Hanya itu yang ada dalam kepala mereka. Meskipun gempuran Belanda terus mengintai dan nyawa menjadi taruhannya, namun yang mereka tahu hanya satu, berjuang. Akhirnya, dari pemancar ini, PDRI berhasil menjalin hubungan dengan India. Dan dari India, informasi keberadaan serta perjuangan bangsa Indonesia disebarluaskan ke seluruh dunia. Indonesia masih ada dan akan terus ada. Itu yang akhirnya diketahui oleh dunia. Dan Yankee Bravo Juliet 6 pun menjadi penyelamat Republik Indonesia.

Bendera Minangkabau dikenal dengan sebutan Marawa, merupakan bendera Kerajaan Pagaruyung yang pernah berdiri pada abad ke-13 di wilayah Minangkabau. Terdiri dari warna hitam, merah, dan kuning, sekilas bendera ini mirip bendera Jerman. Jika Marawa dipasang vertikal, maka bendera Jerman dipasang secara horizontal. Kombinasi tiga warna pada bendera Jerman menyimpulkan kekompakan.

kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tingkatkan kewaspadaan dari kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, human trafficking, bullying, pornografi terhadap perempuan dan anak. Ini semua dapat mengancam siapa saja, kapan dan di mana saja.

0: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat dan sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Nawawi, figur wanita Minang pertama yang mendapat sentuhan sistem pendidikan Eropa kala itu. Dedikasinya untuk dunia pendidikan Indonesia tidak diragukan lagi. Aktif dalam mencerdaskan bangsa, khususnya wanita dan anak-anak tidak mampu. Andil dalam memperjuangkan emansipasi wanita Minang agar mendapatkan pendidikan layaknya pria. Syarifah Nawawi, bunga bangsa dari Bukit Tinggi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ya, pendengar di manapun Anda berada, sampailah kita di penghujung acara kita di malam hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dari pagi hingga malam hari ini, hingga tuntas acara bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga esok bisa bersemangat kembali dalam melanjutkan aktivitas Anda. Dan sebelum kita berpisah, pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu renungan malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang budiman, semoga malam ini kita berada dalam kondisi sehat walafiat dan bahagia. Ingatlah kembali bahwa rezeki dari Allah bukan hanya berbentuk angka yang tertera di dalam rekening kita. Teman yang tulus membantu tanpa diminta adalah rezeki yang mungkin jarang kita sadari keberadaannya. Keluarga yang sehat dan harmonis di rumah merupakan harta paling berharga yang tidak bisa ditukar dengan uang. Bahkan waktu luang untuk mendengarkan renungan ini pun adalah rezeki yang sangat istimewa dari Sang Pencipta. Renungkanlah betapa kayanya kita jika mulai menghitung nikmat kesehatan yang diberikan secara cuma-cuma oleh Allah. Setiap organ yang berfungsi normal malam ini adalah modal utama untuk kita bekerja kembali esok harinya. Pernahkah kita bersyukur atas kemampuan untuk bisa melihat, mendengar, dan berjalan dengan sangat lancar hari ini? Seringkali kita baru menyadarinya saat salah satu dari nikmat tersebut diambil sementara oleh Yang Maha Kuasa. Mari kita jadikan momen ini untuk benar-benar menghargai setiap inci dari kesehatan jasmani yang kita punya. Rezeki juga bisa datang dalam bentuk kemudahan urusan atau dijauhkan dari berbagai musibah yang berbahaya di jalan. Kita mungkin tidak sadar berapa banyak bahaya yang sudah Allah singkirkan dari jalur perjalanan kita tadi. Semua itu adalah bentuk kasih sayangnya yang begitu nyata, namun seringkali luput dari perhatian kita. Rezeki yang paling tinggi nilainya adalah saat kita diberikan petunjuk untuk tetap berada di jalan kebenaran. Bersyukurlah karena hati kita masih digerakkan untuk mendekat kepada agama di tengah hiruk pikuk dunia. Jangan pernah merasa kekurangan karena Allah telah menjamin porsi rezeki bagi setiap makhluknya di muka bumi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan cara yang halal dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Maha Pemberi. Rasa khawatir yang berlebihan hanya akan mengikis keimanan dan merusak ketenangan waktu istirahat kita malam ini. Percayalah bahwa rezeki tidak akan pernah tertukar alamatnya dan pasti akan sampai kepada kita tepat pada waktunya. Fokuslah pada rasa syukur, maka Allah akan memberikan tambahan nikmat dari arah yang tidak pernah disangka. Selamat malam dan selamat beristirahat bagi kita semua yang selalu menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Semoga esok hari Allah membukakan pintu-pintu kemudahan yang baru untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kita sekalian. Tidurlah dengan tenang, karena urusan esok sudah diatur olehnya sebaik-baiknya pengatur urusan di jagat raya. Jangan lupa bersyukur atas bantal yang nyaman dan perlindungan rumah yang masih bisa dinikmati malam ini. Sampai bertemu lagi esok pagi dalam suasana yang penuh keberkahan dan semangat yang membara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Hari Selasa, tanggal 12 Mei tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pukul 4.45 menit waktu Indonesia Barat. Inilah program 1, Radio Republik Indonesia Bukittinggi.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 97,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Rabu, tanggal 13 Mei tahun 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan dan merdeka.

Dari Jalan Profesor MB Min SH nomor 199 Aurkuni, ini program 1 kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Dedi Putra kembali menemani Anda di edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Tentunya di 5 jam kebersamaan kita menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga ragam informasi yang akan kami sampaikan kepada Anda. Dan pendengar, 1 jam ke depan menemani Anda di Mutiara Pagi. Nanti kita akan dengarkan pengajian pagi yang akan dibacakan oleh Nabil dari Pondok Pesantren Mualibin. Dan pendengar, jangan Anda lewatkan juga nanti ada ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Syafrizal dengan tema kita pagi ini, manusia pasti diuji. Baik pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti pengajian pagi yang akan dibacakan oleh Nabil membacakan surat Al-Baqarah ayat 42 sampai ayat 64. Dan pendengar tetap bersama kami di program Masa Tuh, karena informasi dan inspirasi.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab Taurat. Maka tidaklah kamu berpikir? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu, terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahan sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu, kami maafkan kesalahanmu, agar kamu bersyukur. Dan ingatlah, ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat, dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan ingatlah ketika kami berfirman, "Masuklah kamu ke negeri ini Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh, tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Dan ingatlah, ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Sesungguhnya, orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu, dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang merugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik, pendengar, di pukul 5.35 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Syafrizal. Manusia pasti diuji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Segenap para pendengar radio RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang kami muliakan, salah satu peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyirish shabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tadabbur ayat Al-Qur'an ini. Walanabluwannakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf la. Huruf lam di sini di dalam ilmu nahwi dan sorfi merupakan huruf taukid. Artinya lam taukid yang wajib dibaca pendek. Dan arti daripada lam taukid ini adalah sungguh. Iya, benar, yes. Ketika kita membaca Al-Quran, haruslah kita bedakan mana yang lam taukid dan mana yang lam nahyi. Para pendengar, perbedaan antara lam nahyi dengan lam taukid hanya dari cara membaca. Kalau seandainya lam ini dibaca pendek, maka dia akan menjadi lam taukid yang artinya iya. Tapi kalau seandainya kita membaca lam ini dengan dipanjangkan, berarti tidak, artinya no. Para pendengar, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa sedikit koreksi yang sering dilupakan oleh para khotib-khotib yang memberikan khutbah hari raya Idul Fitri, yang memberikan khutbah hari Jumat, yang memberikan khutbah pada hari raya Idul Adha, di mana salah satu ayat Al-Quran yang mesti mereka baca adalah Waladzikrullahi Akbar. Inilah ayat yang selalu dibaca oleh para khotib. Namun terkadang khotib karena saking semangat atau mungkin karena lupa, mereka membacanya wala zikrullahi akbar. Kalau seandainya membaca Al-Quran seperti ini, membaca Al-Quran dengan seruan seperti ini, maka artinya akan bertolak belakang dengan tujuan dan maksud dari ayat tersebut. Para pendengar, kalau seandainya seorang khotib berkata wala zikrullahi akbar, dan ini sering kita dengar, pernyataan ini bukanlah menyeru untuk kembali ke jalan Allah. Kalau kita artikan wala zikrullahi akbar adalah janganlah engkau membaca Al-Quran, janganlah engkau

berzikir dengan kalimah-kalimah tauhid ataupun tahmid. Janganlah engkau kembali kepada hukum-hukum Allah. Jadi sebaiknya ketika kita khotib sekalipun, jangan sampai kita salah membaca ayat demi ayat, terutama waladzikrullahi akbar. Di sini menggunakan lam taukid, bukan lam nahyi. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan ayat ini. Walanabluwannakum bisyai'in. Bahwasanya seluruh orang-orang beriman, tidak saja orang beriman, seluruh manusia yang ada di kolong jagat raya ini, mereka akan diuji oleh Allah. Bagaimana bentuk ujiannya? Bisyai'in, dengan sesuatu yang menakutkan. Walju, dengan kelaparan. Wanaksi minal amwal, dengan kekurangan harta benda. Begitu juga kita diuji dengan kekurangan buah-buahan dan lain sebagainya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, di zaman milenial ini, kita umat Islam mendapatkan tantangan yang sangat berat. Ujian yang sangat berat. Dan ujian ini bukan saja diberikan oleh Allah kepada kita orang-orang yang beriman, tetapi kepada manusia-manusia yang non-muslim sekalipun sekarang ini sedang menghadapi ujian atau tantangan liberalisme. Sedikit kita berbicara tentang liberalisme. Apa itu liberalisme? Liberal itu adalah suatu paham tentang kebebasan di suatu kampung, kebebasan di suatu wilayah, kebebasan di suatu negara. Nah, pada zaman sekarang ini manusia-manusia menghadapi tantangan yang amat besar, yaitu keinginan dari penduduk-penduduk sekitarnya untuk selalu ingin bebas. Nah, kebebasan ini sudah melanda penduduk dunia, terutama masyarakat yang tadinya masyarakat agamis. Kita ambilkan contoh sekarang ini negara Prancis. Para pendengar, kita tahu bahwasanya negara Prancis itu mempunyai dogma-dogma yang kuat tentang agama Katolik. Kemanapun dan apapun yang mereka tuju, mereka selalu membangga-banggakan agama mereka. Pergi ke Indonesia dibuat gereja, pergi ke India dibuat gereja sebagai simbol bahwasanya kami ini seorang penganut agama yang hebat. Namun para pendengar, sekarang ini Perancis tidak lagi seperti apa yang diagung-agungkan oleh nenek moyang mereka. Negara Perancis sekarang ini sudah memproklamirkan negara kami terbebas dari aturan-aturan agama. Negara kami sekarang ini negara yang tidak beragama. Para LGBT, manusia-manusia gay, manusia-manusia yang suka musik, manusia-manusia yang suka berbagai macam kesenangan dan kehidupan di alam dunia ini, itu yang mewarnai negara Prancis sekarang ini. Begitu juga negara Inggris yang kita kenal agamanya sangat kuat. Coba hadirin perhatikan negara Inggris. Apapun yang dia tuju, kemanapun dia pergi, mereka selalu mengutamakan agama yang mereka anut. Bahkan di dalam film sekalipun, mereka selalu menyusupkan atribut-atribut Kristen ke dalam agama itu. Suatu contoh, ada film India di era tahun 80-an, di era tahun 90-an. Pengusaha-pengusaha dari Inggris memesan film ke orang-orang Bollywood. Buatlah film sedemikian rupa, tapi jangan lupa menampilkan atribut-atribut Kristen di dalamnya. Dan itu betul. Kita menonton film India yang tadinya orang-orang India itu beragama Hindu, ternyata di dalam filmnya mereka menggunakan atribut-atribut Kristen. Itu adalah film pesanan dari orang-orang Inggris. Tapi para pendengar, sekarang ini Inggris tidak seperti dulu. Sekarang Inggris sudah menyatakan kami negara bebas. Kami terlepas dari aturan-aturan agama.
Begitu juga negara yang kita katakan negara agamanya paling hebat, yang bernama Holland atau Belanda. Dulu kemanapun orang Belanda, negara apapun yang dijajah, selalu mewariskan gereja-gereja di tempat tersebut. Tapi sekarang ini Belanda sudah keluar dari koridornya karena pengaruh liberalisme kebebasan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, begitulah sekarang ini pengaruh liberalisme. Manusia ingin bebas berkarya, ingin bebas berpakaian, ingin bebas bekerja dan lain sebagainya. Sehingga mereka tidak memperhatikan dogma-dogma agama. Para pendengar, perlu kita cari solusi. Bahwasanya pengaruh liberalisme ini sudah merasuk ke negara-negara Asia. Coba di Arab Saudi, ya Allah ya Rob. Di sana sudah ada yang namanya kasino, di sana sudah ada yang namanya tempat pelacuran. Kemudian menjalar ke Indonesia, dan sekarang pun di Indonesia LGBT sudah sedemikian bebasnya, pelacuran sudah sedemikian bebasnya. Bahkan hadirin, bahkan para pendengar, ada sebuah rumah yang ukuran sangat besar oleh pemiliknya dijadikan sebagai surganya dunia. Mereka bebas mendengarkan musik. Mereka bebas berpesta seks. Mereka bebas melakukan apa saja tanpa ikatan norma-norma agama. Ini tantangan manusia global, tantangan manusia-manusia yang sudah mendapatkan pengaruh liberalisme. Nah, kita sebagai orang Muslim, tujuan hidup kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang-orang Islam tidak sama tujuannya seperti manusia-manusia liberal sekarang ini. Kalau manusia-manusia liberal sekarang ini, kalau kita bertanya, what do you think about life? Apa tujuan kamu hidup di alam dunia ini? Mereka banyak yang berkata, life is from the hand to the mouth. Hidup adalah dari tangan ke mulut. Hidup adalah berusaha dengan sekuat tenaga, pagi peras keringat, banting tulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini yang banyak terjadi sekarang ini bagi manusia-manusia yang sudah termakan dengan pengaruh liberal. Bahkan kalau kita bertanya, what do you think about religions? Bagaimana pandanganmu tentang agama? Sekarang ini orang Inggris, orang Belanda, orang Amerika, orang Prancis, mereka lebih gemar menjawab pertanyaan kita ini, I haven't any religions, but I believe to God, who is the coach in the world. Oh, sekarang ini kami sudah senang, kami sudah bebas, kami sudah bahagia, kami tidak butuh lagi agama, kami tidak perlu lagi agama. Tapi kami tetap bahwasannya ada Tuhan yang menciptakan tentang alam semesta. Ada Tuhan yang menciptakan kami, tapi kami sudah terbebas dari dogma-dogma agama. Ini pemikiran-pemikiran manusia di zaman sekarang. Nah, kita orang Islam, dengan ujian-ujian yang seperti ini, kita harus wabashiris sabirin, berikanlah berita-berita gembira kepada orang-orang yang mau tetap konsekuen dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Tetap sholat, tetap puasa, tidak melakukan yang namanya pergaulan bebas seperti manusia-manusia liberal ini. Dan nanti mereka-mereka tersebut akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Para pendengar, supaya kita termotivasi supaya masuk ke dalam surga, karena kita menjaga keimanan kita, karena kita memelihara ketakwaan kita kepada Allah, maka nanti Allah akan menjanjikan kepada kita surga. Apa itu surga? Surga itu adalah ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khotara fi qalbil bashar. Orang-orang yang sabar menerima ujian, orang-orang yang sabar tetap mengekang hawa nafsunya untuk berbuat hal-hal yang di luar aturan Allah, orang yang sabar melakukan ibadah puasa,
mereka-mereka itu nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Surga itu adalah suatu kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata kepala manusia. Surga itu adalah suatu kenikmatan yang tidak bisa dihayalkan dengan ilusi manusia. Surga itu adalah suatu hal yang sangat mengembirakan dan membahagiakan yang belum pernah terdengar oleh telinga manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan barometer serendah-rendahnya penduduk surga. Mereka mendapatkan fasilitas dunia beserta isinya plus 500 orang bidadari yang multifungsi. Orang-orang yang bersabar terhadap ujian, orang-orang yang sabar terhadap aturan-aturan Allah, orang-orang yang tidak terbawa dengan harus globalisasi, dengan harus liberalisme ini, mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Mudah-mudahan para pendengar seluruhnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, dan mudah-mudahan kita selamat dan sukses dari berbagai macam ujian-ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita mendapatkan sakit, kalau seandainya kita mendapatkan kekurangan makanan, percayalah itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita sabar, maka kita akan diberitahu oleh Allah, wa basyiris sabirin. Orang-orang yang sabar itu dia akan menghadap Allah dengan balasannya surga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar di pukul 5.54 menit waktu Indonesia Barat, barusan kita sudah mengikuti ceramah agama dari Al-Ustadz Syafrizal. Dan pendengar, saat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti warta berita daerah.

Serangkaian berita aktual yang akan kami sampaikan pagi ini diantaranya. PT Telkomsel diresmikan di Kecamatan Malala guna memperkuat jaringan komunikasi.

0: anggaran Kabupaten Agam, Pak Andri tahu sendiri, kabupaten yang namanya APBD itu terbatas, provinsi lagi. Dari mana kami minta bantuan? Tentu dari pusat. Bagaimana kami cara minta bantuan? Tentu melalui wakil-wakil kami yang ada di DPR RI.
1: Pemerintah Kabupaten Agam juga menyampaikan harapannya agar program pembangunan BTS itu dapat dilanjutkan kembali di wilayah Malalak Barat. Irsyad melaporkan.
2: Telkom Indonesia melalui program Social Responsibility Center memberikan bantuan perangkat komputer senilai 96 juta rupiah untuk SMP Negeri 4 Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat. Dalam komitmen mendukung pembelajaran dan kompetensi digital pembelajaran daerah, Kepala SMP Negeri 4 Sawahlunto, Muharor Walat mengatakan bantuan tersebut digunakan untuk memperkuat fasilitas laboratorium komputer di sekolah. Muharrar Walat menyebut kebutuhan perangkat komputer menjadi semakin penting seiring perkembangan digital yang harus dihadapi pelajar dalam proses pembelajaran. Kooperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP berdiri di Bukit Tinggi. Jangan ada sampai terjadi mati suri. Berikut laporan Joni Marbeta.
3: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara ini resmi kami buka.
4: 36 orang peserta berasal dari 12 kelurahan di Kota Bukit Tinggi pada 12 Mei 2026 ikuti fasilitasi pelaporan koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP. Angkatan pertama diadakan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi dibuka Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi diwakili Kabid Koperasi dan Usaha Mikro Fauzan Sarjana Teknik didampingi Pelaksana Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi Sriwidya Erlangga SHI dengan hadirkan narasumber Triana Yovieni SSS MSI selaku PLT Kabid Perizinan dan Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan fasilitasi pelaporan dilakukan ini dalam upaya memperkuat akuntabilitas internal serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan koperasi. Pendampingan yang diberikan mencakup penyusunan laporan harian, neraca keuangan hingga laporan berkala melalui mekanisme manual maupun komputerisasi. Selain itu, para pengurus koperasi juga mendapatkan pelatihan intensif terkait peningkatan kapasitas pengurus dan pendampingan teknis pelaporan koperasi dan juga materi yang diberikan menekankan pada tujuan laporan keuangan, regulasi koperasi serta pentingnya laporan dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan RAT ke depan. Adapun bentuk fasilitasi yang diberikan meliputi penyusunan laporan keuangan, pendampingan sistem pelaporan, penguatan kapasitas pengurus hingga pendampingan teknis dalam tata kelola administrasi koperasi. Juga Fauzan menyampaikan pentingnya keseriusan peserta dalam mengikuti fasilitasi pelaporan tersebut karena berkaitan langsung dengan kemajuan dan tata kelola KKMP kedepannya lebih baik. Karena fasilitasi pelaporan ini menyangkut kemajuan KKMP merupakan program nasional tercantum dalam Astacita digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut dijelaskan bahwa koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP berdiri di Bukit Tinggi nantinya jangan ada sampai terjadi mati suri dan keberadaan koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP nantinya akan disonding CO-kan dengan SPPG dalam mendukung MBG di daerah ini.
5: Ya, terima kasih Pak John. Kami dari Dinas Koperasi, bagaimana kedepannya KKMP ini di Kota Bukit Tinggi yang merupakan program nasional dari Bapak Presiden Prabowo lebih pesat kemajuannya. Sampai sekarang kita butuh juga penambahan ilmu untuk peningkatan SDM bagi anggota KKMP Kota Bukit Tinggi. Kita takutnya kedepannya program nasional yang notabene merupakan anggaran pemerintah daerah yang dimasukkan ke pemerintah pusat ini tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Mati suri. Sebagaimana yang kita ketahui Pak John, KKMP di Kota Bukit Tinggi kita belum mempunyai gerai yang jelas karena kita masih memanfaatkan seperti kelurahan, ada bangunan lainnya masih kita manfaatkan. Tapi kedepannya kita akan berusaha lebih intensif lagi ya. Bagaimana kedepannya KKMP di Kota Bukit Tinggi ini mempunyai gerai. Tidak kita membuat salah satu percontohan lah KKMP di Kota Bukit Tinggi. Kedepannya sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, ini KKMP ini akan disondingkan di GO-an kerjasama lah antara SPPG dengan Koperasi Merah Putih.
4: Pengelolaan KKMP harus dilakukan berdasarkan aturan kelembagaan dan regulasi yang berlaku. Selain itu, para pengurus koperasi juga mendapatkan pelatihan intensif.

0: Intensif terkait peningkatan kapasitas pengurus dan pendampingan teknis pelaporan koperasi. Juga kegiatan serupa dilakukan pagi ini untuk fasilitasi pelaporan KKMP angkatan kedua yang diikuti 12 kelurahan dengan jumlah peserta sebanyak 36 orang. Dari RW Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Agam terus melakukan percepatan pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat di nagari atau desa. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Agam Andri Melton mengatakan Kabupaten Agam melakukan koordinasi dengan Kodim 0304 Agam serta berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat dan pemerintah pusat dalam melaksanakan program strategis nasional tersebut. Selain pembangunan fisik, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Agam juga mengoptimalkan peran Business Assistant atau BA dan Project Management Officer atau PMO dalam pendampingan KDMP. Keberadaan KDMP tersebut menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat nagari mulai dari pengelolaan usaha hingga distribusi produk lokal guna meningkatkan kesejahteraan anggota. Bertahan sejak tahun 1982, Pondok Roti Malabar dan Roti Goreng Bukit Tinggi jaga cita rasa dengan cara tradisional. Berikut laporan Nofri.
2: Di tengah menjamurnya roti modern yang diproduksi mesin, Pondok Roti Malabar dan Roti Goreng di Kelurahan Pariantang, Kecamatan Awa Brigo, Tigobale, Kota Bukit Tinggi, tetap konsisten mempertahankan cara tradisional. UMKM yang berdiri sejak 1982 itu masih bertahan dan memiliki banyak peminat dari Bukit Tinggi hingga luar kota. Salah satu keunikan pondok roti ini adalah pelanggan dapat langsung menyaksikan proses produksinya. Dari pengadonan, pencetakan, hingga pemanggangan atau penggorengan, semua dilakukan secara terbuka di dapur sederhana milik mereka. Pemilik usaha Marwan mengatakan pihaknya tetap mempertahankan ciri khas produksi tradisional sejak tahun 1982 hingga kini. Ia menyebut seluruh proses masih dikerjakan manual dengan tenaga manusia tanpa bantuan mesin. Marwan mengungkapkan setiap hari Pondok Roti Malabar dan Roti Goreng ini memproduksi 50 hingga 75 kg adonan. Dalam proses produksi, Marwan dibantu oleh 3 orang kerabat. Hasil produksinya kemudian dipasarkan ke sejumlah pasar di Bukit Tinggi dan sekitarnya. Marwan menuturkan cita rasa roti yang dihasilkan masih sama seperti dahulu, sehingga pelanggan setia tetap bertahan. Ia menjelaskan varian yang ditawarkan meliputi coklat, kelapa, pisang, dan original. Dari segi penyajian, konsumen dapat memilih 2 jenis, yakni dibakar dan digoreng. Keunikan lainnya adalah daya tahan roti yang bisa dinikmati hingga 5 hari tanpa mengubah cita rasa. Hal ini menjadi bukti bahwa produksi tersebut tidak menggunakan bahan pengawet.
3: Ah, insya Allah lah mulai ramai. Kalau untuk perharinya kadang-kadang ada dua karung, kadang lebih. Kalau mau 3, sekitar 50-75 kilo lah sehari. Ya, mudah-mudahan tambah berkembang, itu saja permintaannya. Tambah maju lah, bisa untuk anak, warisan untuk anak-anak, cucu kan.
2: Di tengah proses produksi yang masih serba manual, Marwan berharap usaha yang telah dirintis puluhan tahun itu terus berkembang. Ia juga ingin Pondok Roti Malabar dan Roti Goreng ini dapat diwariskan ke generasi selanjutnya sebagai usaha keluarga yang menjaga warisan rasa. Nofri melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menerima bantuan infak umat sebesar RM7.500 Malaysia dari Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad atau Angkasa. Bantuan ini diperuntukkan sebagai ulur tangan masyarakat terdampak banjir dan longsor. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
4: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menerima bantuan kemanusiaan dan dukungan pengembangan koperasi masjid dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI bersama Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad atau Angkasa. Penyerahan bantuan berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat dan diterima langsung oleh Bupati Pasaman Barat Yulianto. Basnas RI dan Angkasa Malaysia Malaysia menyerahkan bantuan senilai 7.500 ringgit Malaysia untuk masyarakat terdampak banjir dan longsor di Pasaman Barat. Selain itu, bantuan sebesar 3.000 ringgit Malaysia juga dialokasikan bagi pengembangan koperasi Masjid Agung Baitul Ilmi sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Bupati Pasaman Barat Yulianto menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat Pasaman Barat melalui bantuan tersebut. Menurutnya, bantuan ini tidak hanya membantu warga yang terdampak bencana, tetapi juga mendukung penguatan ekonomi masyarakat berbasis masjid. Bupati Yulianto juga berharap hubungan antara pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan Angkasa Malaysia dapat berkembang lebih luas dalam berbagai bidang kerjasama. Menurutnya, pengalaman dalam pengelolaan koperasi modern dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat menjadi pembelajaran bersama bagi kedua pihak.
5: Silaturahmi ini hendaknya menjadi hubungan yang tanpa batas, tanpa waktu sampai kapanpun itu. Dan insya Allah nanti suatu waktu kita bisa juga berkunjung ke Malaysia dan belajar tentang koperasi. Alhamdulillah juga saya pernah menjadi pengurus ketua koperasi 2 periode di Pasaman Barat ini.
4: Sementara itu, Wakil Presiden Angkasa Malaysia Dato' Haji Kamarudin bin Ismail mengatakan, kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antara kedua lembaga, selain menyalurkan bantuan kemanusiaan. Diungkapkan Wakil Presiden Angkasa Malaysia, pihaknya bersama Basnas RI juga mendorong pengembangan koperasi karya masjid sebagai sarana membangun kemandirian ekonomi masyarakat secara kolektif.
6: Selain daripada kita pergi berumah ibadah dunia, kita juga boleh menjalankan apa juga aktiviti-aktiviti penyelenggaraan. Jadi itulah sebabnya sekarang kita di Angkasa, kita memperkenalkan koperasi karya masjid. Koperasi ini yang mana dari kita memberikan bimbingan bagaimana untuk kita jalankan penyelenggaraan.
4: Sebagaimana diketahui, kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Dodisan Ismail, Asisten 1 Setia Bakti, jajaran Kepala OPD, Basnas Pasbar, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri siaran berita daerah ini, kembali kami sampaikan berita utama. BTS Telkomsel diresmikan di Kecamatan Malala guna memperkuat jaringan komunikasi. Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP berdiri di Bukit Tinggi, jangan ada sampai terjadi mati suri. Sekian berita daerah pagi untuk hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya disampaikan nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam berita daerah Bahasa Minang. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi.

97,2 Pro 1 RR Bukit Tinggi, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar, di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, dan kami percaya Anda sedang bersiap-siap ya melaksanakan aktivitas harian. Ini merupakan hari terakhir dalam minggu ini. Kenapa hari terakhir? Besok dan lusa itu di kalender itu merah ya, berarti libur ya. Tentunya pendengar, kita sampaikan juga manfaatkan hari ini semaksimal mungkin, mengerjakan pekerjaan yang tertunda. Jangan sampai tertunda lagi di hari Senin ya. Ini merupakan banyak juga nih liburnya di minggu ini ya. Dan pendengar, ini baru 6:30 dan jadi luar biasa nih bagi adik-adik kita pelajar, udah mulai berangkat ya sekolah, baru 6:30 udah menuju sekolah. Dan tetap semangat dan tetap meraih cita-cita di sekolah ya, yaitu belajar, belajar dan belajar. Besok udah mulai libur, libur panjang loh ya. Baik, pendengar menemani Anda di pagi hari ini, selamat pagi dan jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu. Ingat, tingkat konsentrasi manusia itu dari pagi ini hanya sampai pukul 10 nih pendengar. Ini menurut penelitian ya. Makanya untuk energi, isi energi Anda dulu untuk bisa meningkatkan konsentrasi di pagi hari ini. Manfaatkan sampai pukul 10. Percaya deh, dan Anda bisa membuktikan sendiri dengan keadaan sekitar Anda. Nanti diperhatikan di pukul 10 ke atas itu pasti kegiatannya udah berbeda lagi nih ya. Oke, tetap bersama kami di program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: ekonomi kreatif di Indonesia lagi naik daun. Banyak anak muda yang sukses jadi pengusaha kreatif, bikin bisnis dari hobi mereka. Misal, bikin produk-produk unik, kayak kerajinan tangan, desain grafis, atau bahkan makanan dan minuman yang punya konsep yang kece banget. Dengan memanfaatkan media sosial dan internet, kita bisa jualan produk ke seluruh dunia. Selain bikin kantong jadi tebal, ekonomi kreatif juga punya dampak sosial yang besar. Banyak pelaku ekonomi kreatif yang peduli sama lingkungan dan masyarakat sekitar. Mereka menciptakan produk-produk yang berkelanjutan dan memberdayakan komunitas. Jadi, gak cuma soal bisnis, tapi juga soal bikin perubahan yang lebih baik.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: kendaraan berpacu dengan terik matahari yang cukup panas siang ini. Di ujung flyover, saya terdengar suara penjajah makanan, saut menyaut memanggil para pejalan kaki yang melintas, menggelitik hati untuk singgah.
1: Bebek ada hijau ada. Kamusu, tunjang, gajibu.
0: Food Street Kramat, tulisan besar terpampang di atas kios, dihiasi ijuk melengkung dan runcing ke atas, khas gonjong atap rumah adat Minangkabau, seakan menyambut setiap orang yang melewati kawasan ini. Puluhan kios yang tertata rapi menjajakan nasi kapau dan makanan khas Minang lainnya seperti lemang tapai, membuat pengunjung seakan tak sadar bahwa sebenarnya mereka tengah berada di pusat ibu kota, tepatnya di Jalan Kramat Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Langkah pun terhenti di sebuah kios nasi kapau yang mengklaim bahwa nasi kapau yang disediakan asli kapau Kabupaten Agam. Sembari kami berbincang dengan penjualnya, Mas Suaro.
2: Asli kapau.
3: Sejak tahun berapa, Mas?
2: Ya, itu sejak tahun 70-an dari zamannya masih Pak Teromak zaman dulu.
0: Para pedagang nasi kapau di kawasan Senen merupakan para pedagang Minang yang telah mengadu nasib sejak tahun 70-an. Rata-rata, usaha nasi kapau mereka saat ini diteruskan oleh anak dan cucu mereka.
2: Cuma sekarang udah ganti-ganti ini, generasinya. Yang tentunya orang tuanya udah meninggal, ya penerusnya anaknya.
0: Lauk ditata di dalam nampan-nampan aluminium berukiran sedang secara bertingkat. Banyak variasi menu yang ditawarkan, bisa mencapai puluhan, di mana setiap kios nasi kapau memiliki menu spesial tersendiri.
2: Yang paling orang cari gitu, tambusu, bebek hijau, dendeng balado, lado merah, lado dendeng batokok.
3: Sekarang ada berapa menu sih di sini?
2: Ya banyak lah, saya juga bingung.
3: Ada berapa? Ada lebih 20 berapa
2: ya,
3: sih?
2: Ya lebih lah. Lebih, ini deretan ini aja berapa? Ayam aja kan berapa macam, ada ayam pop, ayam gulai, ayam bakar, ayam goreng, ayam rendang, terus ada tunjang, ada pala kakap, ada babat usus, telur ikan, sama cumi, otak juga ada.
0: Harga yang ditawarkan juga tidak terlalu mahal, tergantung lauk apa yang dipilih.
2: Kalau pakai ayam, pakai rendang, pakai itu 25. Paling mahal 45. Nasi bebek, nasi pala kakap, nasi sop itu paling mahal. Ya paling murah nasi telur 15. Nasi bergedel paling 10.000.
0: Namun, apa yang membedakan nasi kapau yang berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat ini dengan nasi kapau yang ada di Sumatera Barat?
2: Bedanya, ada macam-macam ditambahin-tambahin apa. Kadang-kadang kita kalau orangnya minta milih sendiri, ya kita kasih pilih sendiri. Gitu. Kita kasih nasinya aja, kita ngasih sayur gitu, ntar orang pilih sendiri. Kalau nggak ada yang pilih sendiri, kita ambilin gitu.
3: Jadi tetap ini ya, nggak pakai centong yang panjang gitu?
2: Nggak. Masalahnya kan kalau di Padang kan gitu, ininya kita di tengah-tengah kan, gitu.
0: Memenuhi selera pasar tanpa harus kehilangan originalitas merupakan kunci bertahannya makanan ini di ibu kota.
2: Kalau kita di sini kan menyesuaikan lidah. Dari orang makan di sini itu bukan orang Padang doang gitu. Dari segala kalangan lah, dari Jawa mana aja lah udah, Jawa, Sunda, Padang, termasuk orang Barat juga lah.
0: Hal ini juga diamini oleh Anwar Effendi Datuk Putih, Wakil Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Padang Pariaman, yang kebetulan sedang santap siang sepiring nasi kapau di lokasi ini.
4: Samo, sama terus tukang masaknya samo, karena biji mungkin dari Padangnya kan. Ini tiang masak itu biasanya masakan Padang, jadi kan santannya untuk lama ya. Acung sih gue ya, pokoknya jadi masakan kapau ya, atau masakan Padang umumnya. Cucu jadi dahwa, banyak nasi kapau atau masakan Padang yang lain lah pokoknya, termasuk Pariaman. Kapapun yang merantau, ciri khas daerah tidak adanya tinggalkan dah. Baik cara masakan, bumbu dan segala macamnya mempertahankan apa bagaimana citra rasa Minang dulunya, itu tetap dipertahankan turun-temurun. Itu membuat sate bolakan Padang digemari oleh seluruh suku, bukan hanya Padang saja. Masakan Padang hampir seluruh warga suku menyukainya, karena bumbu itu tidak bisa ditiru di orang lainnya.
0: Walau tetap menjaga keaslian rasa, namun para karyawan yang bekerja di kios-kios nasi kapau ini tak semua berasal dari Sumatera Barat.
2: Kalau di sini mah mayoritas ya Jawa Sunda aja.
3: Karyawannya?
2: Ah, karyawannya.
3: Pemiliknya Minang.
2: Pemiliknya Minang. Ada yang kadang-kadang pemiliknya ada yang orang Jawa, tapi yang masaknya orang Padang, orang Minang.
0: Uniknya, dari puluhan kios nasi kapau di sini rata-rata buka nyaris 24 jam dengan menerapkan sistem shift bagi karyawannya.
2: Ini buka dari jam 7:30, ya kita nyampe pagi, maksudnya kita aplus 24 jam. Subuh tutup, ntar jam 7:30 kita buka lagi. Ada sipan.
0: Dibina langsung oleh Dinas Koperasi UKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, sentra nasi kapau ini aman dari pengusuran, walaupun berada di pinggir jalan raya, seperti yang dituturkan oleh Ibu Eni yang sudah berjualan sejak 21 tahun lalu di lokasi ini.
5: Nggak ada, udah dari dulunya nasi kapau ini diperbolehkan. Jalan Keramat Raya ini semuanya kan pada dikusur. Kalau ini udah khasnya, berarti sini emang di Jakarta Pusat.
0: Namanya hidup tentu ada pasang surut. Begitu juga penjual nasi kapau di kawasan Senen.
5: Yang jadi kendala dari pengurangan yang pembeli. Kalau lagi rame ya ramenya ketolongan. Bulan puasa rame banget orang makan. Ya harapannya ya pengen lancar selalu gitu. Biar kita nggak terhambat dengan apalah gitu, apapun.
3: Pas
5: gitu.
3: Covid kemarin buka nggak?
5: Alhamdulillah buka, belakang. Tapi yang layanin itu aja online.
0: Makanan adalah budaya, kebiasaan, keinginan, dan identitas. Makanan yang baik tentu dimulai dengan produk yang baik.
4: Jira Panambo kepada seluruh yang membuka usaha kuliner, baik itu nasi kapau, nasi Pariaman, dan Padang Sumbar umumnya, pertahankan kehalalannya. Karena seluruh sindik kehidupan awal harus bersandi ke situ. Itu lah tradisi dari mereka bawa. Karena orang Minang pasti Islam. Itu mengikuti ini ada wacana dari gubernur bahwasanya kalau bisa nanti seluruh makanan Padang itu ada sebutan halal.
0: Nasi kapau, salah satu makanan tradisional Indonesia, memiliki cerita tersendiri dalam filosofi dan identitas budaya Minangkabau. Selalu memiliki tempat di hati penikmatnya.
3: Enak banget, favorit aku nih.
6: Wah, nasi kapau tuh rancak banget, enak banget. Karena memang saya suka dengan sayur kacang panjang. Jadi di dalam sayur kapau itu ada kol, nangka, dan kacang panjang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat pagi pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang update dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Baik, pendengar, di pukul 6.59 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita bergabung dengan program 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Nasional.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
4: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
2: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol.
5: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meregaskan penyalahgunaan bantuan sosial bansos untuk masyarakat yang dipergunakan untuk judi online atau judol akan diberikan sanksi tegas. Hal ini disampaikan Menko PM yang akrab disapa Caimin saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Muhaimin mengatakan masyarakat penerima bansos yang menggunakannya untuk bermain judi online akan dicoret dalam daftar penerima bantuan dari pemerintah. Ketegasan ini dijelaskan